0: Mama Vera nyebut libah but but ngonong buah aja Mama Hasna nyebut libah but but but but ya bisa ku nyebut Mama Nadia biang elemen ya ih kayak Mama Lani aku ngerti mbak anak titik titik tersendiri wah aku juga tahu, iya aku juga tahu kok. Oh, Om Ali, Mbah ini jadi orang antara manet karo jasak sing ngerti nyong kamen bojone nyong. Kah, antara mama Nadia karo jasak sing ngerti nyong kamen bojone nyong kok. Berarti memang ada sesuatu ya. Jare wong janjane jare ning omah nyong. Wah. Kamu jasak aduh konangan wis
1: percaya apa ora
0: percaya percaya lah iya percaya jebulnya jare Bu Demut jebulnya ya jebulnya jasak menghanyutkan aduh
1: kasih bisa
0: gawe ya, memang mana dia jare pagi Pak Guru. Mama Lydia sesuatu atos Mbak.
1: Apa?
0: Sesuatunya sesuatu atos. Apa maksudnya? Siapa siapa nih Mama Lydia? Ya janjianin Om Ali jen Mbak. Mama Lani janjianin Om Ali tapi WA nya nyasar neng nyong. Jadi Om Ali tak ngolong enyong di sogo gorengan nong. Bu Demut pimen apa sih ya? Lambula Bu De, Bu De ngecake ngebrek, iya suka-suka ngebrek sak. Mama. Iya. Ya pada baik Mama Lydia karo Bu Dewut pada baik. Ya. Iya. Aduh, Mama Lani we apan nggo Mama Nat nyasare ning inyong kaku ya. Iya. Terus terus panggilannya apa coba ke Mama Nadia? Iya orang kan cari kan WA apa gue Mama Nadinya serem Mama Lani panggilannya apa? Aja sak rajum. Iya. Terus.

0: sa pamaning. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Terus apa maning sa kacum? Iya. Siapa maning?
1: Mang Muksan Barokyati.
0: Iya.
1: Bunda Eva Santi.
0: Iyo.
1: Bunda Erafana.
0: Bude Erafana.
1: Bunda Erafana.
0: Panggilannya Mamah Nadia Lop jare Mbak Febi.
1: Sekarang gue
0: asli. Sekarang ya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Mama
0: Nadia tetung
1: undang.
0: Oh, berarti ora tang undang arane ngono?
1: Ora.
0: Oh, sing tung tung WA pe men ngomong e. Oh, net ya net. Aduh, asline Ria oli bocor. Maksudnya asline ora oli bocor, pas disodok. Pan disogok tempe setengah mateng tapi tak denteni ya sampai saiki ora njok-njok ya wis bocor akhire. Jadi kang Kamis boy kita ngundang ayang Nadia. Lagunya pakai sakrajum lagunya yang apa? Apa sih? Dor. Aduh. Lagu Beketer ya. Apa?
1: Fitnah.
0: Wala. Fitnah. Iya, Sak Rajum. Fitnah. Fitnah lagu ini siapa ya, Sak? Fitnah.
1: Ya.
0: Fitnah.
1: Sosial.
0: No. Siapa ki?
1: Moga selalu.
0: Ki kok boleh? Aku Mirawati cuma kene Mirawati anane karaoke ya?
1: Karaokean.
0: Iya.
1: Kan.
0: Kondisi. Ki karaoke apa duduknya lagu apa lagu ini ganti misalnya karaoke ganti apa?
1: Terlena.
0: Terlena apa fitnah?
1: Terlena
0: apa fitnah? Fitnah apa terlena? Terlena apa fitnah? Fitnah apa terlena? Fitnah apa terlena? Ya weh, sekali-kali lah nyonger jenis sampean ya. Terlena ya.
1: Nyonger apa-apa.
0: Ya weh, sarap apa ya, Sak?
1: Terlena apa ramon ya, semua jodoh.
0: Yuk. Yo Sak.
1: Assalamualaikum.
0: Kyo pisah weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak cincing. Jos, terima kasih Jasak Rajum ya. Eh sebelah ora karaokean Sak. Imen Sak. Trenne bae ya. Iya wes. Trenne bae Sak. Apa fitnah Sak? Iya si Cimani yo disapa di 6145477. Halo pagi Balani Sarah Paramon. He. Dari Mama Dea. Iya terlena karo emak. Nat dia. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo Hola. Pagi. Hola.
2: Pagi.
0: Halo pagi. Waladalah. Kenapa protol terus 477? Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo. Dute sabor. Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi.
0: Semangat dong. Lagunya apa?
2: Cina Balai.
0: Cinan Bana. Cinan
2: Bana. Ya.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Terus yang baru melurut. Pada nyoblek Kang Doli rupanya.
0: Iya, Kang Doli nyoblek.
2: Jenazah racun ibu syuhada.
0: Ibu syuhada.
2: Teman. Tengok, well. Demo,
0: Iya.
2: Nanti poso, Nabil, kemacet kerusak mekedepu, terus mana Mama Lani,
0: iya.
2: Karo Dede kani ganteng, Ajojo, Nain Ratu Kang Besi,
0: iya.
2: Waato,
0: iya Waato sama Ma, iya.
2: besar no Trinil mbak ya mau lihat aja mama peta petukut betul.
0: Iya.
2: Mama nanek nat nat.
0: Mama emak
2: nat nat nat.
0: Iya.
2: Mantul.
0: Walah walah.
2: Iya. Iya. Nek ayong. Ter maning mbak no. Ya, Mama Lydia.
0: Ya.
2: Ebeng.
0: Ebeng. Lundung tak atur likur ebeng. Yo.
2: Bangkirong.
0: Iya.
2: Mama Nat, Mama Ana. Iya.

0: Terus Peter.
1: Mama Nadia, makasih Mama Wiwin sudah main ke rumahku semalam. Om Kas nyoble. Kang Mis begitu.
0: Mama Iman, Mama Basanda, Bapak Uya, Mama Uya. Terus
1: Rius,
0: war, channel cair, apa di kantong,
1: hidung mancung, ya,
0: Kang Akil, kami baru madu melela, Amur On, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Amat Kanapi, Posisa Putra, terus Kang Jepit.

0: Savana, Mama Tikaloni, lanjut maning pulau ni Papa Sikin Banu Satu kerana so izinnya Mbak Aa Sustinari Resika Ekaning Sinya Pacul, Sinya Pacul Romekonya Pacul, Sinya Patolonyo, kalau di masih kanine Mama Zira,
1: Zira, Zira, Zira,
0: Mama Asna Tingati ni. Mbak Pepi, Mbak Eva, Mbak Tati, Mbak Ima, Mbak Ia, Mbak Dianu, Mbak Maninge, Mbak. Ayo ngopi
1: baik. Wes, ngopi baik. Ya wes, kabeh baik.
0: Iya, sepijalan buat jenengan. Semoga selalu sehat.
1: Amin. Superman tok-tok ya. Iya.
0: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Joss, terima kasih Kasnyu. Bleh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa ya. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: gak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, gak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma dua kali, langsung bisa
1: jalan. Dua minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Oh. Alhamdulillah. Udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap, Mas.
0: Eh, Bu. Alhamdulillah nih. Lihat warung Ibu, walaupun gak terlalu rame, tapi warung Ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah, Mas. Walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya, badan saya bisa selalu sehat. Jadi, warung hampir gak pernah tutup, Mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat, gimana tuh, Bu?
1: Gampang banget loh, Mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh, Mas. Tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa, Mas. Asal ya itu, rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di mana belinya nih? Obat herbal Habutop. Seperti ini, kayaknya sering dengar nih namanya. Nggak asing loh, di mana gitu.
1: Belinya bisa ke apotek atau ke radio, Mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya, benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3.

0: Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Insan biasa ya, Lesti sudah digoyang ya. Yuk, ya mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon. Halo, pagi. Hula. Saporete nemen.
2: Kok kan lakas suara.
1: Ih, ada dong.
2: Kenceng
1: pakai nemen ya. Nemen.
2: Nemen.
1: Sarapan. Wih, sarapan dong. Sudah sarapan akunya ya.
2: Pakai apa dong?
1: Pakai apa dong? Pakai apa sih ya tadi ya? Ya menu-menu itu ya, campur-campur ya. Ceker, bengi yo ceker ya. Aduh. Kurang. Idi, senang nemen sih. Heran aku mah ya.
2: Beli mah oli ora ya?
1: Ya oli lah.
2: Ada ingin emi.
1: Ya, iya boleh lah mungkin ya. Coba oh. Coba. Iya.
2: Oh ya, tane mormon ya tane.
1: Iya. Coba aja. Coba aja. Coba aja. Budek mut.
2: Iya, dalam.
1: Restu bumi siapa ya, Om Asik ya?
2: Oh iya, KDM.
1: Iya, Om Asik KDM ya.
2: Heem.
1: Lagune Mutiara dari Pantai Selatan.
2: Ya orang Pantai Selatan lah.
1: Si Pantai Utara.
2: Iya.
1: Oh, Pantai Utara ya. Ya wes, karena berhubung rumahnya di arah utara berarti Mutiara dari Pantai Utara ya. Oke, syuting di situ kapan ya?
2: Kemarin
1: oh. Oh iya ya, nyok lalen Dani ya. Aku tuh sekarang gampang melupakan.
2: Paling-paling bebo kolen.
1: Maaf ya.
2: Coba ya, aja aku tuh kan ketemu sebulan.
1: Iya.
2: Bye.
1: Embu bye. Kita ayo oh ya. Ya Kang Tohel, pagi Kang Tohel. Ya embu bye. Iya, paling ku ya goleti ya. Iya Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Iya Kang Tohal wis ya. Bude cecek rajum. Oh, pun iya, sarapan apa? Bude. Bude sampun sarapan. Sampun.
2: Sampun lawe iya. Cumi.
1: Lawe apa?
2: Cumi.
1: Cumi boy, wet wingi sih. Cumi boy, kapten muda iya. Tete Dewi Cendana. Aduh, Tete baru nyumul Tete. Aduh Tete Wijendana yang ada di Kuningan. Waduh kemana aja Tete? Baru nyumul. Iya.
2: Tete Agustin juga.
1: Empat darah bangit Bude.
2: Iya, empat darah bangit.
1: Iya.
2: Kawan ya.
1: Iya, Mama Ikma Bude bareng tiga darah manise. Bu Rini Bude, Bu Rini. Iya. Iya, Pak Pramudiono. Iya, ada aja sekarang lagi libur. Oh, biasanya berangkat ini libur. Bapaknya Karisma, Bude.
2: Karisma ya, dua
1: tepos. Iya, dua tepos, ya.
2: Dua ompong.
1: Dua ompong ya. Terus, iya. Tio Pesek, Mama Lydia, Bude. Mama Lydia, Bude emut.
2: Iya, Mama.
1: Iya wonge gede apa cilik? Wonge gede emang. Iya. Om Kasnuri Bude. Bu Sri mie ayam cakra Bude. Sarapan kayak lagi sarapan lawe telur dadar. Iya. Tia Monica.
2: Monica.
1: Selamat pagi ya.
2: Iya.
1: Albert. Nge.
2: Bunda Oka.
1: Iya.
2: Terus.
1: Putra Krisna ya. Kang Sayo Lobo. Ami Bakar Umi Lela. Iya. Urung dalendul dalendul, biasanya kadang dalendul dalendul, ke urung dalendul dalendul ya.
2: Sekarang Om Bawa Bang ya.
1: Anjir. Iya. Terus?
2: Mane piksa.
1: Iya.
2: Malulu
1: nunggu. Iya. Bukor ya Piol. Selamat pagi Piol. Piol. Iya. Kang Mukson Mbak Rohyati Ami bakar madu ge. Iya, wis katokan Budhe. Mulane ora manjing-manjing sih ya. Iya, ora mau mlebu. Iya Kang Doli. Selamat pagi Kang Doli. Ya. Yo. Mama Rengganis. Selamat pagi Madam. Iya. Om Tono, pagi Om Tono.
2: Mama Gilang ya.
1: Iya.
2: Mama Hasna, Mama
1: Gilang. Iya. Iya. Iya. Asabul Khafi, pagi Asabul Khafi ya.
2: Asabul Khafi.
1: J.
2: Mbak Wati Sikom.
1: Bu Suparisa, halo Bu Suparisa, Kang Jinal Jahit dong.
2: Jinal Jahit.
1: Aku grup remeng jare. Hah? Grup remeng.
2: Iya. Grup apa bae?
1: Embu kowe arane grup remeng. Ya, remeng-remeng ya. Berarti peteng ya, remeng-remeng sih kan berarti kan peteng-petengan ya. Iya. Ye. Wato karo emak. Iya. Iya. Iya, Mbak Tari urung nyumul ke Mbak Tari ya. Biasanya nyumulan men ya. Iya, iya ke urung nyumul kok. Iya dengaren. Mbok sehat ya Mbok Tari. Iya.
2: Sehat.
1: Iya.
2: Kang Agi. Kang Aryo.
1: Iya.
2: Kopi di.
1: Iya. Wis kabe bae. Kabe bae Bude. Iya, Kang Sopari.
2: Kang Sopari.
1: Iya. Yu.
2: Supremo pasukan bola.
1: Pasukan bola. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ding. Ajas. Bude Mutia lagunya Mutiara ya. Iya, satu lagi yuk disapa di 614-5477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo Stara Paramon.
1: Iya.
3: Dan Saporete.
1: Iya, Saporete teman-teman. Iya. ABC, apa halo ya? Pagi ABC.
3: Cinta seberang, Bu.
1: Ah, cinta seberang. Cinta seberang ya.
3: Cinta dari seberang apa ya kalian itu?
1: Apa Len? Cinta. Cinta.
3: Seberang.
1: Seberang, seberang di A, seberang jalan. Bu, A Aki?
3: Laka.
1: Iya, urung tahu ngomong Mas Arfano ya.
3: Anau, cinta dari seberang.
1: Oh, seberang.
3: Cinta dari seberang dari Davina Indra.
1: Divarina, Adela. Divarina Indra. Cinta dari seberang. Oke,
3: Budimu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Jasa
1: keracun, ya Mama Dea.
3: Mama Dea.
1: Selamat pagi. Om Asik, Afurkon, Om Asik.
3: Om Asik.
1: Alvin, pagi Alvin.
3: Alvin siapa Mbak?
1: Bukan, yang pasti bukan Alvin Bang. Bukan ya.
3: Iya bukan Alvin Barat ya.
1: Terus iya.
3: Terus buat Ceng Robi ya. Agusti
1: Tito Aulian di Gembuhan. Selamat pagi Umi Ii. Sama Umi Dine. Selamat pagi Umi Ii, Umi Dine. Ya.
3: Terus penampil pakar matu Milena ya.
1: Mama Rengganis nyaluk lagune aneh-aneh. Ya orang aneh ya. Sing aneh kayak Madam.
3: Madam yang lagu malas lagu netang.
1: Nanti aneh ya. Mama Lani.
3: Mama Lani.
1: Kue lagunya Madam mau A cinta dari seberang ya. Iya. Iya Alvin pagi juga Alvin.
3: Alvin Kang Pati suka Kang Pi.
1: Iya.
3: Terus buat Kang Doli.
1: Iya.
3: Mania. terus buat Ibu Tramatoloyo, Adi Pakianten,
1: Mama Dea, iya.
3: Mama Dea, Mama Bange.
1: Iya.
3: Terus buat Mama Winda Kaliwingi,
1: iya.
3: Mama Ani,
1: iya.
3: Kak Mukhtar,
1: iya. Mama Lydia. Selamat pagi Bu Khodijah, salam dua kapsul Bu Khodijah.
3: Bu Khodijah.
1: Iya.
3: Terus Mas Tono ke Mas Tono.
1: Mas Tono.
3: Iya Mas Tono, kertas kerap.
1: Kertas kerap, selamat pagi.
3: Iya gimana non Mas.
1: Kang saya lobo Afurkon.
3: Kang saya labu-labu.
1: Aa Afurkon mengko melu lomba-lomba ya Aa.
3: Ya insyaallah.
1: Maka tuh aprek nang dampiak Aa, dampiak Aa nang SMP 1 Kramat Ngetan secuil ya. Iya.
3: Ya Kang Tohel Arobi.
1: Kang Tohel Arobi.
3: Ayongki.
1: Aa Yongki.
3: Terus buat Mungkas Nuri ya. Mungkas Nuri sama Mungkas
1: Nuri.
3: Terus buat Mama Gilang.
1: Akil pagi Akil.
3: Miki Akil Semanding.
1: Selaku Miki wis melebu ke jurugna AA. Wah.
3: Kurang kuat nih.
1: AA nakal jurugna Akil ya.
3: Kurang kuat Akil.
1: Ya Pak terus. Jabidin pagi Pak Jabidin.
3: Pak Jabidin pagi. Terus buat Kang Uwal-Uwal.
1: Uwal-Uwal.
3: Oh tadi gondrong, Bu.
1: Uwal gondrong ya.
3: Tadi kemana Alvin ya?
1: Ketularan ya, ketularan Alvin. Gondrong ya. Santos
3: buat
1: pagi.
3: Kang Peter, Kang Cina Bacai.
1: Mbak Ima Rujak pagi, Mbak Ima Rujak. Iya.
3: Terus buat Kang Akbar juga.
1: Iya.
3: Terus buat kafe
1: teh bay, teh botol pagi teh botol, teh botol ya iya teh botol ya, terima kasih ya yuk nggak kuat Mama Anjeli pagi Mama Anjeli
3: Yes, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
3: Jo,
1: terima kasih ya. Aa Furkon yang ada di kawasan Getas Kerep ya. Buat yang ada di area Getas Kerep dan sekitarnya ya. Yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke apotek Melati ya untuk area Getas Kerep. Terus buat yang ada di Cangkring, silakan bisa ke apotek Saki Farma, bisa ke apotek Atik Farma, bisa ke apotek Berkah Asifa Cangkring ya. Terus buat yang ada di Pacul ya, Pacul dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Witya Farma.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: berair, mata gatal, terus penglihatan kabur, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi mata ya. Iya, ini vitamanya diminum sekali minum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul ya, pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, sorenya 2 kapsul. Terus V matanya ditetes ya. Kalau vitamanya diminum, V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramount. Halo. Pagi Balai Stara Paramount. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdute. Saporete nemen nemen nemen nemen.
0: Saporete nemen nemen nemen nemen nemen nemen. Ya.
1: Selamat pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi Mbak Saade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.
1: Aku pengen lagu nih.
0: Apa lagu nih?
1: Pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir. Iya weh.
1: Salam ya.
0: Monggo Mbak Saada.
1: Mbak Ria.
0: Nji.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Betul.
0: Iya.
1: Humandor.

0: Iya. Terus iya. Mana pingsan? Nongol nongol mana nonton nonton ya. Iya. Ur pagi ur sewingaring. Sewingaring di ur pagi ur. Oh, wingi apa ring di?
1: Paning maping.
0: Oh. Oh, karo Umi Siva. Wah, pisane ora sida mampir ya. Nonton cuno ngoceh mana pingsan. Biar apa-apa.
1: Ayo nyantole nang bapak. Oh iya.
0: Oh nyantole ke pak. Aduh nemen dino kepandean ya. Si sing endi sih? Apa nguji?
1: Singel.
0: Oh iya iya iya. Ya Mbak Sada, nje monggo. Mbak Sada saiki apal weh Mama Uli.
1: Oh iya Mama.
0: Selamat pagi Mama Uli. Apal apa ge maksudnya apal apa? Apal apa Mama Uli? Iya.
1: Buat Baleha
0: Bedu ya. Ayang Linda.
1: Ayang Linda.
0: Sama Ayang Arul. Iya. Halo.
1: Gendeng Ayang Linda.
0: Iya kowe jare-jare wingi ngomong Mbak Ria nyumpan makat oli-oli men. Kok lomba nih karo nyong dek ya.
1: Iya oli nemen.
0: Oli nemen. Takon kaya kuan apa. Serduk nge. Tapi nyong diserduk Linda nyong kalah. Iya iya. Iya orang lah gede Linda nemen. Iya gede Linda nemen lah. Iya. Monggo. Iya, Mamah Lani, trio pesek Mbak Sada.
1: Oh iya, trio pesek.
0: Oh, maksudnya jadi Mama Uli apa lembune? Iya.
1: Iya, trio pesek.
0: Trio pesek iya. Bang
1: Mama
0: Junit.
1: Trio apa ya?
0: Siapa?
1: Mama Karisma.
0: Mama
1: ya?
0: Karisma jare 4 Bangir. Oh, iya. 4 daerah Bangir termasuk Mbak Sada sing lagi online no.
1: Iya nyong orang Bangir.
0: Iya tapi jarene wis mlebu 4 Bangir coba demek cure Bangir apa ora? Ora. Ya wis ora apa-apa wis kok cocok secuil tok ah wis ora apa-apa ora apa-apa wis ya. Iya mulane adur bahasa protes jasa emang bahasa ada Bangir. Bangir sesa anger bandingane karo nyong ya bahasa ada Bangir men.
1: Ora jaran jasakmu nindak aku ora terima bahasa ada Bangir.
0: Kayaknya kan ngomong anger misalnya bahasa ada dibandingnya karo nyong ya nyong kalah brek kok. Manjalah
1: ora kasih
0: ati ya. Kasuri pagi Om Kasuri. Bahasa ada sing online salam kenul.
1: Tapak kowe Beria.
0: Bang Junit.
1: Oh iya, Bang.
0: Iya, iya.
1: Ibu tuh ada ya.
0: Nji. Mama dia baru 4 sekawane pagi Mama dia. Bang Jack pagi Bang Jack. Ya.

0: Terus apa lagi? Iya, jasa keracum, jasa keracum ya iyalah. Emang orang bangir ya gue. Protes boy sih. Pan pora sak. Wis lah, wis ya. Mama Lydia sehat, Bu Saada? Mama Lydia sehat, Bu Saada?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bapak
0: Nek
1: Uya,
0: Mama Uya. Bapak Uya, Mama Uya. Iya,
1: Iya,
0: Iya.
1: Buat Kang Hendro.
0: Iya.
1: Terus lanjut mandi.
0: Yo, Ricky Pratama. Iya, Umi Siva. Inje. Iya, Kang Mukhtar. Suka sing pesek Kasri. Cari suka sing pesek, irit ambekane. Daripada mancung ya, mulai jasak milih sing pesek sih ya. Iya. Iya, Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Iya.
0: Koyokan sih sak, kayak sing ngomong blesek. Ayam Atun. Kenapa?
1: Mbak Atun ceker ya.
0: Iya.
1: Iya, kayaknya Mbak Atun sih kenalnya apa?
0: Si kenal bahasa ada ora tau mrono.
1: Aku tahu mono.
0: Tahu mono. Oh. Bang Jen.
1: Iya,
0: Bang Jen. Bang Jen.
1: Aku mien tau mono karo Mama Salva ya. Atun saiki wis ora kenal aku.
0: Iya, wis nemu jaman semana ya. Iya. Oke. Jare Kang Sayo enak sing pesek. Enak sing pesek jare irit ambekane.
1: Bari ya, Bari ya.
0: Adur.
1: Du pesek. Ora usah banggir-banggir, Bari ya.
0: Ya nyoba orang. Pesek ya, iya.
1: Lanjut.
0: Ya kenal kayak jare Mbak Atun ya kenal lah pokok. Fotone BSI ka mah. Wah. Fotonya BSI, iya.
1: Mama Hasna ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Zuhri.
0: Kang Zuhri, iya.
1: Terus buat Wak Lemu.
0: Wak Lemu, Ibu Daruja.
1: Iya. Terus ke Banes.
0: Banes, Manes, ya.
1: Terus buat Mama Uti.
0: Iya. Iya. Iya. Setara Paramon FM ya. Oke. Yuk sama-sama.
1: Lagunya saya tunggu ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos, teman terima kasih ya. Ada Mbak Saada ya. Bersama Awangi. Iya. Ya kue Mama Lani. Pimen Ahmad Albar enak sing mancung. Ya wis karep-karep ya. Iya. Kalau aku sih tim pesek aja wis ya. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Pagi Maria, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rata teman sehat teman-teman Mi. Sehat Mi.
2: Ya. Sehat Alhamdulillah. Salam kembali Mbak Saada.
0: Iya salam kenal kembali ya. Katlah Mi.
2: Oh ya makanlah bolos.
0: Bolos boy.
2: Linda.
0: Ya, ya. Ayang Linda. Linda.
2: Linda ya. Takkan loli bibin betul.
0: Yo.
2: Aal.
0: Ya, Bunda Sri pagi Bunda Sri. Yo.
2: Bubai.
0: Bubai, Kang Mukhtar mak. Bubai.
2: Jangan kacau.
0: Ya.
2: Aja ya.
0: Yo.
2: Dewalemu, Daloja.
0: Ya.
2: Dalo Lapasa.
0: Ya.
2: Dapat di gondrong.
0: Uwer pagi uwer.
2: Uwer, Umi Habibah.
0: Pintar. Kang Sayo Lobo. Mama Ipah, salam Mimi. Mama Ipah nang Jati Bogor Mi.
2: Oh iya, Mama Ikmah penjelohan.
0: Mama Ipah.
2: Mama Ipah, iya.
0: Jati Bogor.
2: Iya, di
0: Ya.
2: Yeah. Mama Ikma di Gajah Manis. Di Gajah Pesa.
0: Yo.
2: Mama Lani.
0: Ya.
2: Yeah. Banira Wong Ilene.
0: Ya.
2: Yeah. Dangdoli, hola.
0: Hola, hola, hello.
2: Ya,
0: hello.
2: Ya. Buat jamu nak masak. Ya. Wong Ilene ya.
0: Ya.
2: Udah Septi. Ya Allah, kau yang apa lagi?
0: Channel Gentong.
2: Oh,
0: ya,
2: channel Gentong.
0: Channel Gentong, tong
2: tong. Tong tong, mamane kalau suka bang.
0: Utin Everin, bagi Utin Everin.
2: Iya. Mama Bijan.
0: Iya.
2: Mama Amel Pemalang.
0: Iya, Uti pagi Uti ya.
2: J. Mama Anjat Moga.
0: Yo. Iya,
2: Gotrok. Mister Gotrok.
0: Iya,
2: Mister Gotrok.
0: Yo Kang Seto, bagi Kang Seto.
2: Oh ya Kang Seto.
0: Iya.
2: Wato Ma.
0: Wato Ma iya.
2: Umi.
0: Bunda Septi, Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Ami.
0: Pak Jabidin Ami.
2: Jabidin kalau Bu Bisa ya.
0: Ji.
2: Bu Bisa.
0: Andi Pakianti. Piol, Piol. Halo Piol.
2: Amro.
0: Yo.
2: Bicar, emang nih. Terus, silampok ya Mama Ali, Bapak Ali kan bumi Mama Bagas.
0: Yo.
2: Mbak Lisa silampok.
0: Iya.
2: Terus, Mas Awang, baca aja.
0: Nuril Arifin, pagi Nuril Arifin. Bareng Mama Melani ya, halo.
2: Ini kita bumi aja, berarti mereka bumi apa ya?
0: Mbak Wikan Danu, pagi Mbak Wikan.
2: Mbak Wikan Danu.
0: Iya.
2: Iya, kebumennya kan dingin, kirim lah. Lama mana nih ya?
0: Cara mana?
2: Oh iya, kami bikin budak emo. Terus kayak Ayu Kosong.
0: Iya.
2: Omanja.
0: Iya.
2: Mama Lini, Mama Lani, Kang B.I., Kang Pasjo, Pakot Ibu, Obobo, Mama Lidia, Mbak Ina, Boemi Jawa, Ami BNP. Terus sama Mama Mama dia good boiler.
0: Iya.
2: Aku lewat sama Mama Elisa.
0: Iya.
2: Terus Kang Jaruji begini kan.
0: Iya.
2: Walemu wis.
0: Wis.
2: Walemu Jaruja, Lapasa, Mbak Lili, Mbak Pul, Bapak M.
0: Iya, iya.
2: Terus ini dia ikut nih.
0: Iya.
2: Mbak Sarul.
0: Iya.
2: Kamu jauh-jauh ada Mama Nek, Mama Selin.
0: Iya.
2: Apa jauh-jauh ada Mama Elisa, gua kan bebe mbak.
0: Ah, bebe ya, Mi.
2: Mama kibik kamu dahulu, kalau ya. Udah ikan pekan dan ya.
0: Yo.
2: Wicak matola, sinang-sinang, wicak
0: cakra. Yusim M. Cakra, ya waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yusim M. Cakra, gila-gila,
0: Busanto, Busanto, Busanto, Busanto.
2: Busanto yang tahu.
0: Mama Nunung Kali Nyamat.
2: Mas Iki Buli ini Pak Budiono.
0: Mama, Mama Nunung Kali Nyamat.
2: Mama Bija gila gocat-gocat.
0: Oh iya, iya. Iya, iya.
2: Tapi
0: bye, Mi.
2: Ya.
0: Yo.
2: Yo
0: Mi.
2: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojo, terima kasih. Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya, kayaknya pasar petek rame nemen Mimi, Kang Mukhtar embu bae. Iya Uti Deverin Pimenti no kue kakungnya pan mono iya ya ti Eli Cabi halo Eli Cabi bareng Mama Ipah. Mama Ipah sih duwe apa ayam bakar ya ya wes Regi Pratama juga pagi ya ya wes digoyang lagi ada pembaringan terakhir ya. Terus nanti ada Mr. Mahmud. Selamat pagi, tetap digoyang ya. Jangan lupa ya 2 kapsul Habu Topnya ya diminum ya. Pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, terus sorenya 2 kapsul ya. Iya, ingat Habu Top yang bungkusnya warnanya kuning ya. Warnanya

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
3: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Oh, setia ya. Iya, seduprak. Tetap madep mantep ya nang pagoda para menggoyang dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931

salamnya buat Bude Emut ada Mbak Nia, Cecak Rajum ada Kang Kas, Nuri buat Kang Doli, Kang Parjo, Mbak Saada, Kang Sahrul, terus buat Mamah Lani, Mamah Reganis, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Selamat pagi, ada Jengatini, halo, sudah di lapakah? Sudah ya, iya. Terus ada lagi, halo, ada Ayang Linda sama Ayang Arul di Kepandean. Selamat pagi, sudah hadir. Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan ya, sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari Sirampok juga selamat pagi, sudah hadir. Mbak Mutrika Zen yang ada di kawasan Sidamulia, salamnya buat Nyi Ratu, buat Tete Agustin, Teh Citata ya, buat Jeng Robi, Mbak Saada, Mbak Nia, Mbak Iem, Mbak Kiki MP, Mama Elsa. Terus buat Mama Lani, Mama Neng, buat Mama Hasna, ada Kang Peter, Kang Furkon, Kang Ibn Abdillah, Kang Ju, Jajak Rajum, ada Basarul, Kang Parto, ada Kang Kofidin, ada Kang Parju, Kang Kasturi. Spesial buat keempat anakku, Ayu Singgi, Kiki dan Reza ya, untuk Baria, makasih. Mbak Feby Belpa, selamat pagi hadir. Selamat buat Abah Sahrul, Kang Doli, buat Jasa Kelaju, ada Om Kasuri, buat Ami Pakar Madu, Idung Mancung, buat Mbak Am, buat Kang Parjo, Kang Aryo, ada Om Awang, buat Ibu Saada, Mbak Nia. Terus buat Budi Emut, Mbak Nadia, Mama Hilman, buat Mama Lani, buat Baria, makasih. Kang Miss Begito bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Ipurwanto di Pesarean juga hadir. Salamnya Kang Gubalani Setara Paramon KB, buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Nadia, hadir ah. Salamnya buat Pak Guru Jasak bersama Bu Suhada, buat Ami Pakar Madu, Milela, Budi Habibah, Pali Gondrong, ada Kang Ibni Abdillah, Trio Pesek, Mama Lani, Mama Nunung, Bu Ida Martoloyo, buat Siti Kaliwada, Mbak Asi. Terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, buat Papa HM ya, buat yang lagi tugas terima kasih. Terus ada lagi, halo, selamat pagi Kang Sayolobo yang ada di Segerung. Selamat buat pasukan Trelep Jeger, kayak Kang Cukup Oleng, buat Abah Sahrul, Agus Boiler, ada Kang Kasuri, Lupes, Kang Udin, ada Kang Edidados, ada Kang Pi, Kang Parto, Kang Sarno, Wak Kulkas. Buat Papa HM ada Budi Emut, ada Uwer-Uwer, Cecak Rajum, ada Mbak Ayu, Ami Pakar Madu, Kang Agip, ada Mama Lani, Mama Alisa, Afurkon. Terus buat Mama Nadia, buat Mama Ikma, Kang Iton, ada Kang Ibni, buat Jeng Robi, Wa Iah, Wa Ato ya. Terus buat Yu Siti Soimah ya, buat Balani Setara Paramon KB, buat Baria makasih, hidup latihan just. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo Mama Ikmah bersama Tiga Darah Manise, salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria makasih. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi ya sudah hadir. Empat Darah Bangira juga selamat pagi sudah hadir ya. Teh Dewi Cendana, assalamualaikum Dewi Cendana di Kuningan hadir. Jiteh Dewi, iya. Terus ada Om Kasuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayah di Arjuna Slerok juga hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon KB, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Piol juga, Piol pagi, Piol sudah hadir. Piol Om Tono juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Cedal Jahit di Debong Kulon, nyimak Setara Paramon sing dangdutnya Saporete ya. Salamnya buat Cecak Raju, ada Om HM, ada Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Om Kasuri, Mama Ari, Bang Al Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, Bang Albar, ada Mama Silmi, Mama Anggun, ada Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikma, Kang Paju, Banis Manis, buat Umi Ii, Umi Habibah, Pati Gondrong. Terus buat Mama Uli, Mama Utin. Terus buat Mbak Nia, Mbak Eka. Terus buat Mbak Dewi, Bu Demut, ada Aito, ada Kang Sodik, Mama Dea, Najib, Jok Motor ya, buat Mbak Am, Putri Kazen, buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Tito Aulian di Gambuhan, salam kenal dan salam sejahtera buat Balani Paramon semuanya. Terima kasih buat yang siaran ya. Ada Um Asik juga selamat pagi sudah hadir. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Akil di Pesarean juga selamat pagi sudah hadir ya, Akil ya. Mama Anjeli Kepandian juga
Selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi dari Mama Rizky di Kumalar ya, hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, Sing dan Dute Saporete. Salam sehat, semangat buat semuanya saja Mbak Ria. Makasih duplatiting Joyce. Mama Uli di Jatirawa ya, selamat pagi sudah hadir. Cesak Rajum juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Ahmad Albar. Selamat pagi Ahmad Albar ya, sudah hadir ya. Pak Jabidin, Assalamualaikum Mbak Ria dari

Oh, Yung Tahu, selamat pagi sudah hadir. Muslim M Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng. Hadir, selamat buat semua Balanistara Paramon. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum. Dari Wa Ato sama Mak I. Selamat pagi ya Mak I. Wa Ato, Mak I, Mak I ya. Selamat kanggo Kang Sano, Yu Marti, buat Jus Kelaju, ada Kas Nuri, Bude Emu, terus buat Ayu Poson, ya Bugares, buat Mama Lani, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Benyi Ratu, Kang Parjo, ada Bang Al, ada Afurkon, Mbak Ikmah, terus buat Abah HM, Mbak Am Kembang Pang, buat Umi Habibah, Pak De Gondrong, karo Balane Paramon KB, Mbak Ria, terus spesialnya buat Mbak Ria, makasih, Wa Ato, karo Ma I I I I ya. Selamat pagi Mbak Ria, Mama Comel. Mama Comel Hadi di Tanjung. Selamat buat Trio Blesek ya, terus buat Bang Al, buat Abah HM, buat Oma Jet, buat Kas Nuri, buat Mbak Watini Komar, terus buat Neng Oti, Wace Bro Jol Wanti, ya buat Mbak Ria makasih. Ya terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria dari Esti. Esti Bakul Keplak di Kebasen hadir. Selamat kanggo Mbak Feby Belepas, buat Mbak Wikan. Halo Mbak Wikan, masih di Kebumen kah? Iya. Terus buat Mama Kiwi, buat Amrul, buat Mama apa ini, Channel Jahit ya, Jajak Rajum ya, buat semuanya saja Balanistara Paramon. Spesialnya buat anak aku Putri Opi sama Dede Akil ya, buat Mbak Ria terima kasih. Pimen Kang Mukhtar, Pimen Kang, Kang Mukhtar Pimen mau. Iya sing lagune kayak yang sedih nemen, takon lagune siapa? Lagune Rana Rani. Iya, maksudnya sing jaluk siapa? Ada deh ya.

sama Madia hadir bareng Agus Beller ya, sama empat sekawan nih. Terima kasih. Terus ada Mama Yanti. Halo Mama Yanti, assalamualaikum. Hadir, salam Habutop, salam sehat buat semuanya saja ya Mama Yanti yang ada di Macan Ucul. Acak lalain rong kapsul Habutop dinung esuk ya. Iya, rong kapsul dinung esuk, rong kapsul dinung awan, rong kapsul dinung sore ya. Pokoknya sedina ping telu ya. Misalnya sore ini cukup edung ya bengi ora papa, dinunge ora papa ya. Iya, oke. Okay? Oke. Okay.

Pimen Wato ya. Maria biasanya Wato mai karo tembangan si Wato mai. Kurang dawa Mbak Ria. Oh, jalur kasih dawa mai ya. Iya iya kurang dawa Mbak Ria. Oh iya wis tak dawa kena kayak ya, dewa ya. Gak suka sing dewa maning, wi sing dewa maning ya. Ya mak ini lagi nguyang-nguyung ya. Ya. Ma, sing dampiak tekan kedung banteng ma.

Sound bareng Mbak Rohyati. Cereng nong absen. Baik dari Kang Mukson. Makasih Mbak Rian. Ji sami-sami Kang Mukson. Iya. Ya cari Bu Demut. Lope Mai. Mai. Mai. Enaknya tuh kayak karo ngosek. Mai. Ya ngosek enggak. Ngosek kayak gue ngarepe Mai karo ngundang-undang. Mai. Kayaknya kalau praktek ngosek.

Aduh. Ami bakar madu sama Umi Lela. Kamu tuh dong cili kita, ngosek ya mau jaluk sangune mah. Pas sekolah kan ya ngosek ya, seduprak. Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya hadir, Mbak Ria Salmanis buat si kembar, Nok Esa, Nok Isna, Nok Windi, Nok Anissa buat Abbas, buat Mami Prabu, Mama Ella buat Mbak Siva Pekalongan, Mbak Wiwik Sigit buat Mbak Ria, makasih. Terus ana siapa maning ya? Ana Bu Fatimah ya di Demang Harjo. Selamat pagi. Sudah hadir. Terus Mimen ora sida mai. Ndah, denteni kok ning ora sida ya. Iya. Ora njok-anjok wis anjoke ketikane ya, wis anjok Mimen mai. Mengko ngliyo Mbak Ria, meneke Mbak Ria maring Kedung Banteng mengko tek apa ki? Oh, maam empek-empek ya. Iya, kapan-kapan ya, Mak.

kiwer ya. Terus pimen Kang Mukhtar Ari Kasri ngosek karo guling-guling nang pasiran. Ya dong ciliknya pantas baik Kang ya. Dong ngosek si cilik ya kayaknya pantas. Iya Kasri ngosek karo guling-guling nang pasiran ora katokan mesti karo nangis. Iya dong si cilik ya pantas baik tapi dong saiki aja. Dong cilik ta memang pantas sepatas baik ngosek muda ya pantas wong aja cilik ya. Aduh aduh aduh aduh aduh.

Budhe, aku ora tahu pimen Budhe. Aku ora tahu. Oh, aku ora tahu pimen maksudnya aku ora tahu ra katokan lagi cilik. Masa sih katokan terus? Nah, tapi ayo dong ciliknya pantas Budhe ora apa-apa ora katokan ya. Tapi ya, ya.

daun cilik kayak apa ya? Ya daun cilik ya kayak kayalah ya. Dolanannya pasir mesti ya. Dolanannya pasir. Terus dari banyu pasire, iya. Dah. Kamu tur mono-mono. Wis ya, wis balari sarapan Ramon ya sampai di sini saja. Sampai neng kene ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa ya. Iya di kayak dinane kelalen. Aduh, iya dinane Selasa ya. Iya tanggalnya 4 ya, 4 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Sarara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Blokna bae patas, Paramon Tarling Saporete.
1: Betul, Paramon Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT1 RW9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat panggung baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Hai, halo, selamat hari Selasa ya. Semangat penuh asa ya. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas, ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada juga Habu Top Obat Herbal, Ramuan Arab yang top, Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: 0852 8888 614547. Halo, Wilujeng Siang, Stara, Paramon FM, Tegal.
1: Halo. Dan Zute. Aha.
0: Ya, he.
1: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng kesiangan ya, Mbak.
0: Iya, sugeng kesiangan Kang Kasnuri. Ya Allah.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Insya Allah sehat.
1: Lagunya Cinta Lokasi, Mbak.
0: Cinta Lokasi.
1: Iya.
0: Cinlok.
1: Cinlok.
0: Cinlok Cinta Lokasi ya.
1: Semoga selalu sehat bareng keluarga.
0: Bener jare wong tua ya, witing tresno jalaran saka kulino ya.
1: Nggih, Pak. Heeh. Nek Amrul masih dan Om Oman problem okay. Apa Syahrul? Apa-apa paha M Pak Teddy Dewi. Pak Teddy ya.
0: Iya.
1: Terus walemu karo Ibu Garoja.
0: Iya.
1: Iya. Terus Kang Nano Ibu Jamila. Terus ngobrol nih Bapak Sikin Bandung Satu karo Mas Roy Dine Mbak Aat Sinar ini Kak Kaling Sida Patul.
0: Oke, oke.
1: Romi Gunyel Patul. Terus Sida Marta Loyo karo Lima Sri Kak. Mama Jira, Jira. Terus ya Mbak Siro, Mbak Asipah, Rekona Mbak Kodun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amca Kepelan Skepel, Bang Al, Bang Junet, Kang Agung Rani, Yung Mencon Mencala, Pak Kamari, Kang Sarmuti, Mantur Leman Mencon Mandela, Kang Muksot, Ibu Rohayati,
0: Tarerereng,
1: Nong Dunong, terus gue, Bu Mariati, Pak Mariati, terus untuk Bunda Siti Pengglem, Mama Ae,
0: okay,
1: Mama
0: okay.
1: Yoya, Mama Pengglem juga. Terus Peter Biol Kang Ahmad, War Jenal Jahit. Terus Ahmad Ganteng Hidung Mancung Akil
0: Orang Wati ya.
1: Iya, terus Kang Jepitin, Kang Bisri, Tumbar Madu Melela, Apur On, Kang Arjo, Kang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Usia Putra, Jasak Racun Ibu Suhada, terus Umi Habibah Pade Gondrong, Kang Boim, Mbak Atin, begitu Mama Hilman, Awang Mbak Asyada, Nganci Remaning, Kau Papa Uya, Mama Uya, Wak Atok, Mai, Duwite, I. Iya.
0: Duwite, Mai, Wak Atok.
1: Ayah mama pita pencukutin betul okay. Bapak untung Ibu Sri ada mesti ah net mama Nadia, mama Asia, Mbak Epa, Mbak Baby, Mbak Tati, Mbak Imas, Mbak Inang, Witang Wikandano, terus Maningen kok iya Mbak kene Dinuk,
0: iya pasukan Dinuk,
1: Pingsan Lulul Wisno, Malhawu, Ibat Mbak Siro Mbak Kang Kobra pasukan
0: Ubul-ubul
1: Mama Kiwi Kang Sambut Mama Wajira Kamisa Mama Ning Mama Yom Kang Mutar Odong-odong Mama Not Bapak Nek Karisma Mama Iqmal Tiga Dari Manise terus Burini Pap Rudyono Pap Bagdoni Buka Suwong Irenge terus Enggo Upe Parto Parti Mama Lidia Mama Ujan Mbak Ami, BMJ Mama Nanda, Mama Lili Bodas, Bapak Ujun, Caka Sembuk, Caka Tinggri, Nyabdida, Santoso, Mama Lani, Dedek Gani Kanteng, A'a Jojo, Nyera, Tukang P.I., Mutri Kasen, Mama Ho, Mama Dede, terus Maningo, Madam Renggani,
0: iya,
1: terus Kang Edi Jatuh, Selelep Jekir, Kang Kopi Dintang Jogjang Kang PM saya bulu-bulu apa-apa
0: HM
1: uangnya miskon Mbak
0: iya Mbak HM
1: ya ukuran
0: Mbak Mbak

0: Jencut, terus Mama Rizky, ya Umi Ii, Umi Dina, terus kau Mami Tika Laone, terus Budi Rafana, terus gue grup Bolang, Budi Emot, Umi Dina, Ayu Poso, terus Budi Nabil, Oma Jet, Krosak,
1: Krosak, Gedebuk, Buk.
0: Iya, terus maningin ke Pepe ya, Wartongan Sopari, Aki, Takin, Abadi, Tito, Wijayan, Mbak Puri, Ning Hai, Yuan, Tester, Dawet, Nurjana, Sok, Ketung, Lupes, Pipong, Titin, Jenny, Manes,
1: Bani, Abah HM, Abah HM, Abah HM,
0: Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa.
1: Iya.
0: Power Kona, Mbak Gondon, Mama Vera, Mbak Morni, Mbak Ansia, Kepelanis, Kepel Sayo, Kopel, Ila Tower, Ila Kupat, terus Mama Virja, Mama Abdila, Usanto, Mbak Isjan, Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Tunon, Mas Juhri, Mama Nay, terus Mas Suwi Jadi Bogor, Mama Neng Atun Tewang, terus Mas Yanto, Kang Raju,
1: Iya.
0: Mas Dirinya Enake, Mbak Rocky, Mbak Opal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, Kang Diamond, Eka Anjas, Eka Erwin, Mama Nungkal Nyaman, Mama Anjeli, Gak apa ibu Mbak?
1: Iya.
0: Iya, kamu mau nebaik. Karena gue jadi dengan sih lagi tugas ya Mbak. Iya, betok nang om Mama Wiwin anter.
1: Asik.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Yes. Yuk di belakangnya Kang Kasnuri. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
2: Starlinge Saporet. Akil lebih nemen saya ki.
1: Akil ki, akil. Ya Allah pentolan
2: Jadi ini lebih pertama, sebenarnya turunnya sore.
1: Oh alah, iya, suara papa.
2: Suara papa kan?
1: Iya, nomor loro.
2: Lagunya pomarong-poma.
1: Pomarong-poma, siap. Pomarong-poma.
2: Ada yang nom yang saya ki ya.
1: Iya, kena.
2: Kudus yang becer ya.
1: Iya, betul.
2: Lagunya kayak bakit nemen.
1: Rongok nang kok ari lagu ning puter dengan seksama ya.
2: Bapak HM. Selamat siang. Terus buat Jasa Kaju.
1: Oke.
2: Aaf ya, karena pertama.
1: Iya, ki dengerin Aaf Furkon ya.
2: Aaf Furkon.
1: Kayang dibalap karo Akil ki.
2: Terus buat Mbak Ila. Udah habis suara pakai gondrong.
1: Iya.
2: Mama Lani terus. Oh iya buat Amil. Amil Bakar Madu. Cara Umi Lela.
1: Iya.
2: Terus ini nyong ditembung mana Rol?
1: Ditembung siapa?
2: Tembung Kajine.
1: Kasih siapa sih?
2: Kajiaan.
1: Kajiaan. Kang Musan. Mas Aan, apa kabar Mas Aan?
2: Terus ke taman ya. Ya kalau tuang fotonya kejiaan itu rame-ramenya apa habis ya. Terus lanjut maning Peter. Terus sama nih kan rupakan kaan.
1: Iya.
2: Terus ke OKPPW
1: Kang Muhsan. Kang Muhsan, terima kasih.
2: OKPPW sama Nurul ya.
1: Iya Kang Akil. Oke deh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
2: Jos.
1: Yuk di belakangnya Akil Pasarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Iya. Sak suarane lirih nemen sumpah.
3: Gimana?
1: Suarane kecil sekali jauh.
3: Jauh.
1: Rasanya jauh seperti di pulau mana gitu. Kayong aduh nemen, kayong lagi tukaran.
3: Ora lah.
1: Iya wis sak sehat ya sak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya tolipan jaluk lagu apa ke? Pentak siap nak iya.
3: Kelangon.
1: Kelangon ya Allah, kucing lewat PK ya sampean ya. Oke, Kelangon.
3: Ini Kak Suri, Mama Wiwi.
1: Iya.
3: Mama Ambil, Pak.
1: Gimana apa ya? Kelangon. Oh, itu kaya. Inja, ya.
3: Nanti, Mbak Asyik, Mama Kiwi. Mama Neng, Atu Jawa, Kijampe. Mama Wajrahmu, Mama Kijampe. Ini beda Ada gondrong, Mbak Pepi, Mbak Kembang Pang, Kang Doli, saya tengok Doli ya, Boja, mana Mbak Kang Parjo?
1: Kang Parjo, ah? Apa itu siapa sih namanya? Bukanmu, bukan. Oh Inyong, Ibu Sri Mi Ayam Cakra, Bu Sri Mi Ayam Cakra. Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Nadia.
3: Mama Ned, coba Mama Ned.
1: Mama Ned dia.
3: Iya. Coba Mama Tari. Sangsana Jumati. Hah? Wah, Temai.
1: Iya.
3: Mama Ari Sirampok. Coba Mama Lydia. Bang Parto. Sudah ada.
1: Iya.
3: Mama Nedian.
1: Oke.
3: Rumput demot. Puri ini kali perempuan. Mama saya selalu. Mama dia ke spoiler. Terus ada Agustin.
1: Iya.
3: Terus Ang Akil. Kenal Jahit, Amrol. Ayongki terus maninge kok kabeh bae lah.
1: Oke deh.
3: Ya lagu deh ana ya.
1: Lagu ne ana sak.
3: Ya karpe lah kan diputerin.
1: Kalem bae sabar ya sak ya pasti diputerin. Tenang aja.
3: Entar sabar menu, Mbak.
1: Sabar. Sabar segalanya ya sak.
3: Orang sabar ya online, Mbak.
1: Orang sabar ya orang oli busuh ada. Ya.
3: Orang usah di sabar, gue mesti ketemu. Mainnya di sini ya, Sam.
1: Oh, bian perka nomah ya, Sak.
3: Eh, iyalah.
1: Eh. Oke gitu. Kirain adoan, Sak.
3: Kok Mama Silmi ya. Bang luncur gini bang dukuturin.
1: Oh iya mau jemput. Kok jam segini udah pulang sak?
3: Jam 12 sih pulang ya.
1: Oh gasik ya sak ya.
3: Iya.
1: Bisanya gasik sih sak.
3: Ya orang ngerti ya.
1: Oh mungkin gurunya rapat ya sak.
3: Kebunnya wis BA sih.
1: Oh iya wis sak hati-hati ya sak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos. Terima kasih Jasak Raju bersama Ibu Suhada. Di belakangnya ada lagi silakan. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
4: Halo Wilujeng Siang.
1: Iya.
4: Rambute Tarlinge Soporete.
1: Ya he.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ribun kabar ya Mbak Nurul.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, ya, sehat, ya. Sehat insya Allah.
4: Oh ya mengkejut.
1: Mengkejut. Iya, atis nemen ya Kang Parjo ya.
4: Iya,
1: luar biasa.
4: Mengkejut ya.
1: Nginung habutop, alhamdulillah.
4: Lagu ini anak apa ya?
1: Lagunya pengennya apa sak? Sak Kang Pardo.
4: Lagunya Segara Madu.
1: Segara Madu. Oke okay deh.
4: Selamat malam ya. Balik nih Sarah Paramon. Semoga sehat ya.
1: Amin.
4: Spesial buat Pak Nurul ya, paling keluarga semua kan.
1: Terima kasih ya Allah.
4: Sebenarnya buat orang aja ya, yang selalu pun nantikan.
1: Siapakah dia?
4: Ya,
5: Ya ada deh.
1: Ada deh, pengen tahu aja. Apa lagunya tadi ya?
5: Lagunya tadi Segara Madu.
1: Segara Madu. Untuk ya, kekasih hatiku.
5: Iya, begitulah untuk mendengar Balenya Sara Paramon ya.
1: Oh.
5: Terima kasih ya, Mbak Nurul.
1: Terima
5: ya. Maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Ayus, dari Kang Parjo yang rupanya sedang kasmaran ya. Sedang jatuh cinta. Soalnya berbunga-bunga sih. Di belakangnya Kang Parjo ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paraman FM Tegal Siji Loro.
6: Assalamualaikum Kang Parjo, teman-teman. Ya, Mi Mbak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Lela, Ami Bakar Madu, terima kasih. Halo. Oh, Pace Mateng. Iya. Pan dicus, Mi.
7: Kalau gue budak imut pengen Pace Mateng.
1: Pace Mateng kan bisa untuk kayo mi mengobati penyakit ya.
7: Penyakit apa bae?
1: Apa bae ya, benar. Di jus. Apa iya?
7: Ala ding, bandur pengen diet cepat.
1: Mi.
7: Duit pisang.
1: Pisang apa mi?
7: Makanya pisang tiap hari.
1: Oh tiap hari makan pisang. Aduh.
7: Kayak emas tiga.
1: Kayak kayak kue ya mi.
7: Iya.
1: Mangane kedang pada bekaro sing kae.
7: Ngambil dulu
1: grandulan ning wit-witan.
7: Ngambil wortel. Kopok.
1: Iya, lah wis ta.
7: Iya, kedang wae kedang.
1: Kedang. Kedang doyan. Ya doyan nemen no sing dawa karo gede ya.
7: Ora bakal becek ora.
1: Ora ya mi, ora ya mi.
7: Ora lah, ora becek.
1: Oke deh.
7: Ya salam-salam ya Kakak Nuli. Terus Jasak Rajun.
1: Iya.
7: Akil sehat.
1: Akil sehat. Ya, alhamdulillah.
7: Akil pengen tuku jamu.
1: Pengen tuku jamu bisa.
7: Iya.
1: Iya. Wis luar biasa.
7: Iya, enggak makan nyodok.
1: Iya, wis sok.
7: Iya, kayak dari main lebih.
1: Jaksu, Kil, jaksu.
7: Iya, jaksu.
1: Kagian, Kil. Sudah terbukti terpercaya jamune Ami kowe.
7: Bojone mangane wae karo kacang-kacange sisa nang mangane.
1: Bojone engko wis pokoke bakalan kelepak-kelepak.
7: Iya, Cacang Raju sudah ada Umi Habibah pada gondrong. Masa aja Mas Awang.
1: Iya.
7: Halo Bos. Kang Parjo.
1: Kang Parjo sehat.
7: Alhamdulillah Mama Lani.
1: Iya.
7: Bu Sayang Sakla, sehat ya Bu?
1: Insya Allah sehat.
7: Halo Bu Rini, Pak Mudiono. Bu Santi Purbowo. Jadi jajan, good balance again. Iya, terus Leo Pasen, Tiga Jalan Mandi. Pasen Awal, Bapak Tia, good balance. Good balance, Bapak Elisa.
1: Yep.
7: Bunda Septi sehat pun.
1: Bunda Septi, halo Bunda Septi.
7: Ayo kangen baksone ya, moga-moga anak order maning ya.
1: Bayang-bayang ya Mi.
7: Baksone mampu temen.
1: Wis.
7: Agar apa-apa, gak baik apa-apa. Enak terus ya.
1: Iya tangannya kayak ngora tau gagal ya Mi.
7: Iya.
1: Tangannya sedap.
7: Masak enak, wene enak ya.
1: Enak kan Mi.
7: Jadi
1: waktu tua. Oh
7: happy.
1: Iya iya, oke, oh happy.
7: Tapi bahagia sehat ya.
1: Sehat insyaallah.
7: Haji Saputra. Bunda Ana.
1: Iya.
7: In ngala ya pasar beda.
1: Oke.
7: Walemut.
1: Walemu Bunda Septi, Bunda Septi Mama Nadia. Terima kasih.
7: Mama Nadia. Terus saya Mbak Bos yang berlawan. Apa HM, Teh Cici Dewi Kunti,
1: iya.
7: Apa Sahrul,
1: okay, okay.
7: Bapak Lisae, Bapak Legalis, Bapak Karisma, Mama Legani, sehat Mama Legani,
1: sehat Mama Rengganis,
7: Mama Bolok, Baby Belpas, Mama Nunung Kali
1: Nyaman, iya.
7: Lalu Mama Nunung Kali Nyaman, Mama Nadia, Kopi Cili Satrayo,
1: okay.
7: Mama Uti, Mbak Yunita. Terus Kang Doli, Bu Ida Matoro, Sino-Sino, Bu Ida lagi panen kangkung.
1: Oh, dengerin.
7: Iya,
1: Somse. Panen kangkung jebulan.
7: Kue, Mbak, ngomong aku wicil, Mbak.
1: Oh, enak, beda ya, Mi.
7: Ya kan wicil sih sini, wicil.
1: Oh, iya iya iya.
7: Udah ditangkal.
1: Beda ya, beda.
7: Ini kan alane asam polatnya lebih tinggi.
1: Iya, betul.
7: Heeh. Jaya. Ayo aku on Abi Mama Hasan Kang Handoko. Kasih audio lanjut.
1: Budemot. Orang bolos Budemot.
7: Oh
1: iya.
7: Budemot iku ndak bojone Ayang.
1: Yang, ya.
7: Yang.
1: Tolong
7: Yang. Aduh. Yang mesra ya.
1: Iya, wis.
7: Yang pengin terong ya.
1: Dunia milik berdua, Mi.
7: Iya,
1: liane ngontrak.
7: Mama Anna Kang Joko, Kak Samsul Tanjung, Bunda Sakit,
1: okay, okay.
7: Mama Ani Songko, Mama Yanto, terus Teh Ayu Poso,
1: yeah.
7: Terus Umas Jen,
1: okay, okay.
7: Dan Budi Dewi Cendala, Yau Loki, Dewi Cendala sehat ya. Ayah Loki Jeglobin, dan Cinta Film Satu, terus Teh Mimi Rancha, dan Gustin. Mbak Nia kalau mau ngilang Mama Lani kan pasio wis ya. Tayo.
1: Sapa?
7: Piting, Ida Ayu.
1: Oh iya, Mbak Ida Ayu, mi pitinge len nyong pantuku. Mene mari gambyak.
7: Sira-sira hu. Serabine, Ida Serabi.
1: Serabi. Oke.
7: Terus Bu Ila.
1: Oke.
7: Ila Kupang.
1: Iya.
7: Terus Mbak Eka.
1: Abah Sahrul, makasih, Mbak.
7: Sinten?
1: Abah Sahrul.
7: Oh iya, Mbak Sahrul, ampun loh.
1: Iya.
7: Mama Uli.
1: Oke.
7: Okay. Terus Mama Uyun bisa.
1: Terus-terus bae sih, Mi, kayak tukang parkir.
7: Iya. Bikin lagunya apa?
1: Lagunya jadi nyeluknya pace mateng.
7: Iya bener. Eka, ayo.
1: Apa? Oh iya, Kang Bos taruh dong-dong sama Mama Not.
7: Iya, mau nyoroli Iwa.
1: Iya, lawas ya, Mi.
7: Bapak Ali, Bapak Ali, Ali,
1: okay. Pak Cinta
7: Sirampok.
1: Iya.
7: Eka Lonjo, Erwin. Bisa kok KBBN cuma makan terong.
1: Iya, Mi, manalah, Mi, nikmati terongnya.
7: Iya, nanti ngisolnya dorong.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ayo wae, Ami Bakar Madu, Umi Lela. Ada Diana Sastra ya, Cinta Lokasi spesial buat Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin Lebetang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tramjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Eh iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya udah kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Iya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Ya lo Pak ya, pokoknya yang punya keluhan tentang mata, pastikan percayakan pada Vitama dan V Mata dari PT Denatur Indonesia. Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada ini Setara Paramon FM 101.5 Kerama.
0: Aha, aha.
1: Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Sehat, menurun.
0: Sehat, insya Allah.
1: Lagu ya, sinyal, gak apa melu.
0: Lagu ada abis ini apa ya, segara madu ya. Ada pacar matang ya. Juga. Pengen apa sih? Bisa, ini, bisa.
1: Sumur Sangar.
0: Sumur Sangar, ya, insya Allah ya.
1: Ya, insya Allah. Pokoknya
0: orang. Abah. Iya, uang. Kalem, baik. Ya, mangane bakso karo lontong.
1: Ya, oke lagi orang makan. Biji lewat ya, lewat tok lagi. Aroro panginya orang.
0: Oh, kayak kue. Ari pengen tok ya.
1: Foto jenengan fotone bapak.
0: Iya, iya, Bah.
1: Ding-ding-ding.
0: Orang
1: pengennya orang.
0: Lagi orang kepengen.
1: Iya, iya, Bah. Kecuali hari Jumat, libur.
0: Oh, kayak kue.
1: Berarti Senin, sampai Kamis, Jumat, ada libur. Oke, ngomong ke tetanggane, gue nang paso, pas ingat mereka terkenal gue sih, gitu leh. Tapi harus gue setiap keliling, Mbak. Keliling, muter. Ngomong kan, kang channel caitan apa, wong gue muter.
0: Iya.
1: Tetanggane, apa, nang. Ya. Salame Mikio sempat dapat mandi kabeh.
0: Amin.
1: Angitil katuri balak komplit nemen wis denyong terakhir sing mung sirapuk bae sing mung bubae ngono. Di Purini ya bulah ngono ya Bu. Di Purini. Yo. Boleh nih, setara kape menurut ya. Oh, akhir lu kayak gurune, wong keturun jadi belum punya teman mbak Nurul gue.
0: Iya.
1: Iya, tuh gua apa yang nih lang keturun gua sakit. Apa Nurul, seorang sih jalan kayu, kayu bener-bener coba baki apa Nurul. Yo, so, oh, boleh nih setara kape ya menurut ya.
0: Iya.
1: Nah, asap aset well.
0: Aha.
1: Nyalame kayak bentuk megi salame. Nur kas nuri basi komplit temen siang mus. Oh ya orang bilang terung desa apa? Eh welemu bedaroja kapan saya pasti pur ya. Iya mana mana gua ambil pakai macam ni kelel umilela. Besok kesal buat manurolis. Lagu ni, anu kan terayaran bang. Orang yang gua esok manus aja tu pikirin temen manurol.
0: Iya.
1: Bes, makasih manurol.
0: Sama-sama, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yes. Abah HM keturun, terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Setara Paramore FM Tegal.
2: Halo. Halo.
0: Halo juga Bang A.
2: Assalamualaikum Mbak E.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana Mbak E?
0: Baik.
2: Apakah kamu padaku?
0: Iya, aku padamu.
2: Tapi kayaknya hoak ya.
0: Aku padamu negeri.
2: Kayak kepingannya hoak, aku padamu negeri.
0: Oh gitu.
2: Iya, kayaknya. Kayak cuman jadi.
0: Apa?
2: Ya, kue padangnya bulan ya. Padangnya bulan.
0: Padangnya bulan. Judulnya apa ya Bang Al?
2: Judulnya Getah Lompong.
0: Oh iya, Getah Lompong ya Bang Al.
2: Iya, okay. Aduh aku selalu lupa deh ya.
0: Iya, tong iya. Hilapnya.
2: Padahal aku bisa nembangnya tapi selalu lupa.
0: Selalu
2: ya.
0: Lupa.
2: Iya, gak tahu itu. Kayaknya senengnya anuk ya.
0: Anuk ya? Anuk-anuk.
2: Iya, anuk-anuk. Anuk-anuk apa-apa. Oh, ya. Iya. Setengah 12 tembuk.
0: Iya.
2: Terus saya nek aku diplet di sisa nyandang. Iya, boleh. Aku mudunaknya langsung diplet jadi nek nyandang.
0: Iya.
2: Iya-iya toko sampai. Iya-iya toko ini. Yang sana nggak ngerti ya Mbak ya. Iya. Oh, Mbak Nuyulet juga ya, salam kenal ya Mbak ya.
0: Salam kenal kembali Bang A.
2: Iya, penasaran beli Mbak.
0: Penasaran dong.
2: Lalu kan.
0: Iya.
2: Lah aku yowis lah ya. Iya aku lagi lumayan busis ya Mbak ya. Ya thank you, your time ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting.
2: Ya.
0: Ajas. Akhirnya terima kasih banyak ya. Iya, ada Bang Al di Labagoa ya. Oke deh. Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9958. Ada siapa aja? Ada Bapak Jabidin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisri ya, salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, ada Mbak Nia di Pangka, ada Kang Parjo, ada Mama Kiwi, Ami Bakar, Madu Umi Lela ya, Budi Emut, Nyiratu, Jojo, ada Jasak Rajum, ada Abah HM, Kang Doli, dan buat semuanya saja ya, buat Balanestara Paramana FM Tegal. Fitr, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitr di acara Patas hadir ya, Kang Fitr, salam buat Mudri Kasen, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Halani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia Begaris Pangka, ada Kang Doli, ada Bang Al, Kang Kas, Nuri Piol, Akil, Kang Teddy, Edi Dado, Sibni Abdillah, Nyiratu, Mama Nadia, Wong Ireng, Ami, Ami siapa? Ami Bakar, Madu, Milela tadi sudah ya. Buat Aon, ada Kang Feby Belpas, ada Tete Agustin, Jeng Robi, Atun Tewang, Mbak Ila Tower, dan buat Balanestara Paramon FM Tegal semuanya. Buat Manurul, terima kasih sama-sama. Dari Mas Odi Kentung, hadir Wong Ireng, salamnya buat semua Balanestara Paramon FM Tegal, super sayangnya buat Nia yang ada di hati selalu. Makasih buat Mbak Nurul, semoga sehat, amin. Abah Sahrul, hadir. Bunda Septi juga hadir. Terus ada Mama Nadia ya, ada Mama Firdan juga, terima kasih banyak. Ada dari Seto, aduh enak banget ini serabi ya, serabi pancen enak, anget-anget ya. Mbak Am Kembang Pang, terima kasih banyak. Ada Mudri Gasen di kawasan Cidamulia, salamnya buat Mbak Nia, Mbak Iem, Mbak Am, Mbak Imah Melody, Tete Agustin, Teh Citata, Jeng Robi, Nyiratu, Mama Hasna, Mama Lani, Mama Elsa. Ada Mama Neng, Jasa Kraju, Maba Sahrul, Mas Furkon. Ada Mas Ibni, Ibni Abdillah ya. Terus ada Mas Ju, Mas Peter, A.A. Yongki, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, ada Kang Parto, Kang Parjo, spesialnya buat empat anak tercintaku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Insya Allah ya. Bapak Supaya, Mama Ais, Mengori, Pemalang, salamnya buat Kang Seto, Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, Kang Agi, Mama Juta, Mama Kiwi, Burini, Pak Bagio, spesialnya buat kru Paramon FM, Mugio, Paringi, Kawilu, Jungan, sehat, amin. Bapak Neiza di Gambyongan, salamnya buat Jasak Rajum, Kang Kasnuri, HM, Abah Ami Bakar Madu ya, Aon, Upo happy, selalu happy ya Upo ya. Ada Audin Lia, spesialnya buat yang lagi tugas, lagunya Insya Allah. Terus ada siapa lagi nih? Oh iya, Agus Lawatan, Nonton Lawatan, terima kasih. Sanadi di Pesarean, Umi Habibah, Pade Gondrong. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete. Jam 12 siang nanti ketemu sama Eya Sandarista ya. Seperti biasa menemani Balanestara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa mama pelit?
1: Aduh Krik, meneng ya. Mamane budek kok krungu kau nangis baik.
2: Wis meneng duh Krik. Ngapa-apa sih dadi sasaran no?
1: Aja dolanan HP baik ya. Dolanan sing guna-guna baik kayak mama biar lagi cilik. Sering-sering dolanan HP ora apik nang mata dek. Kon ora weruh bapak wingi nggo kacamata baik.
2: Ayah, ayah.
1: Ora wedi kaya kowe.
2: Kalem sih ma, bapak wis mending kok mata minus se. Saya kira seorang nggo kacamata maning oh ya. Wong nggal dina saya kira minumnya vitamin denatur ka. Jadi bapak saya kira kepenak kok pandangannya wis normal maning.
1: Berisik bapak lagi meten-meten di bocah kan.
2: Ayah,
0: mama bapak pelit. Tukri ora disili HP. Tukri dolanan apa, Ma?
2: Ya wis yuk Tukri, dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau nyari cepet maning nih bapak.
1: Bapak nek.
2: Bapak gemes karo Tukri, Ma.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Bala nih? Setara Paramon FM. Ketemu lagi sama Isu Andarista ya. Seperti biasanya, kali ini saya hadir di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari Siang ya. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda dan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya, Habutop ini kemasannya berwarna kuning, dan jika Anda sudah merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain ya? Yang jelas Habutop ini sudah sangat teruji dan terbukti khasiat dan juga kualitasnya. Jadi tetap setia ya, dia tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk membelinya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Mendem betuan dulu yati pesek. Pesereya ya, Yos Andarista. Awaya. Tadap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 2 siang saja, dan masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, spesial untuk Anda ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih Adios Andaris tadi 101.5 Star Paramount FM Degel sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang juga.
1: Tara Paramon campur sarina saporete.
0: Saporete nemen aa.
1: Saporete.
0: Nemen aa.
1: Terus
0: nemen aa.
1: Saporete.
0: Nemen aa.
1: Ya wis, makasih atas kelamaannya. Aku katamu
0: karena
1: teksonya
0: tidak sesuai
1: kan
0: iya iya iya iya memberi kesempatan untuk mereka berlomba-lomba
1: ya.
0: Akil lagi usaha ya akil ya. Akil melebunan tapi akil hebat men, song sekali di sekalinya kalau HP jadul langsung pinter ya akil.
1: Malah nggak jadul kayak ngedenya suwe mbak.
0: Iya masa. Berarti memang ngepil. Kamu karena sudah tahu selanya ah.
1: Ngepil, ngeden, pay hormon itu tutut hormonnya sama.
0: Oh, sing ngeden dan sing online no.
1: Orang ngeden maksudnya sinyal lek ora gelem tut, orang gelem maksudnya.
0: Iya, iya. Masuknya lama. Iya. Iya.
1: Iya lebih kuat kia Android.
0: Oh iya. Ya tergantung ah. Menurut kamu versi kamu yang sudah terbiasa pakai Android ya lebih mudah pakai Android. Iya, mereka yang bisanya pakai yang terbiasa bisa masuk pakai HP jadul ya menurut mereka HP jadul lebih asoi.
1: Tapi nyebutin HP jadul tapi tak dipadakna ya lebih kuat Android.
0: Oh, kamu punya tapi kamu juga sempat nyoba pakai jadul tapi enggak ini memang lebih sulit. Oh, lebih sulit. Gletak, engko tak mampir mono tak cukup.

0: yang rumah ya.
1: Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Bundaran Wes.
0: Apa?
1: Kalangkang Wes, Mbak.
0: Kalangkang. Kelangkangan.
1: Selangkangan.
0: Kalangkangan ah.
1: Selangkangan.
0: Kalangkangan. Kalangkangan sing bener, Kak. Kayak si Bang Al ya, ngucape selangkangan.
1: Sampean ngerti lagu Tarling, Bu?
0: Ora, Ak.
1: Sing judule kasih.
0: Pime, Ak.
1: Judule Belia Ati ngono.
0: Oh, ya itu kan lagu kesukaannya aku. Terlalu sayang ya. Kan? Beli hati.
1: Bahasa Inggrisnya hati, beli hati.
0: Itu kalau yang nyanyi Bang Al. Kalau yang nyanyi saya enggak gitu. Ya Bang. Ya kalau nyanyi AA, ya kalau nyanyi AA sih.
1: Bukan gitarannya Kijay sih, maksudnya juaranya orang barat.
0: Oh iya, orang barat mah ya.
1: Iya kan lagu barat.
0: Orang barat itu pokoknya semuanya bisa lah.
1: Orang kan lagu barat.
0: Apa? Yang mana? Kelangkangan.
1: Iya kan lagu barat.
0: Oh, ya kamu tadi bahasnya masalah ini perie ati.
1: Jawa barat.
0: Perie ati. Beda kalau yang nyanyi Bang Al bukan perih ya. Perie ati. Kit gak ikit kotrok, Mister Gotrok. Ya Mama Elsa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Mama Elsa lawas orang bersuara is. Ya Madura ini cetok nih kena Mama Elsa.
1: Kayaknya
0: nih. Iya. Ini siapa ya belum dikasih nama nih? Yang punya kosong, yang punya nomor 9535. Oh Abu Nawan. Oke nanti saya save ya. Pendatangannya berarti ya di Purwakarta AA.
1: Purwakarta.
0: Iya. Iya Purwakarta Jawa Barat AA.
1: Iya streaming. AA. Purwakarta ya.
0: Ji. Oke nanti saya save. Dalam?
1: Purwakarta memang Jawa Barat.
0: Iya.
1: Kayaknya jateng ya.
0: Oh, iya enggak entahlah ini ini tulisannya Abu Nawan di Purwakarta Jawa Barat.
1: Ya, kadang-kadang sih kembar-kembar siaran.
0: Iya, ya mungkin ada Purwakarta. Iya, kayak Grogol kan ada Jakarta, ada Grogol di desaku namanya Grogol.
1: Iya, ada.
0: Begitu.
1: Terus buat Memalani, Kang
0: Iya.
1: Kami pakar madu milela,
0: Iya.
1: Kang Awange.
0: Tete Agustin.
1: Agustin,
0: Cengrobi, Wa Tomai, Kang Muhtar, kenapa? Wa Tomai,
1: Cingman, jaluk duit, ngusangu
0: apa? Berarti model dengkul loh, A. Masa pan pacaran pe nyaluk sangu ya, Mak ya. Iya, model dengkul ah.
1: Kan masih belak. Cinta.
0: Pan go tuku some, go taro ke nyong ya. Kang Muhtar. Kang Muhtar maning, mula apa sih Pak? Pokoknya kalangkang lah judulnya ah ya. Oke. Okay. Kang Muhtar senengnya blubur ah, kayak ami bakar ah.
1: Tapi kang langkangnya sing asli mbah sing cepat.
0: Aja. Ini indah enggak tahu ya, cuma itu satu-satunya kok ah. Bu Sri mie ayam.
1: Ada panter. Iya.
0: Nining Maida AA.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Terus buat Kang Top apa kayak? Safari.
0: Ini yang apa sih ya yang satu?
1: Terus buat
0: Ami bakar madu, Umi Laila. Ya Bu Sri mie ayam cakra.
1: Wingi apa ya kata-katane Mbak Ami, Mbak?
0: Kata-katane Ami.
1: Wingi sih nyeluk lagu kae ngonong.
0: Lagu apa ya, Ayah? Iya, A. Iya, aku ngoleti sung A. Tak searching lho. Orang bisa tak searching.
1: Tapi kadang-kadang walaupun Ami mau ngaduk anak, Mbak.
0: Iya.
1: Anak
0: aku percaya boy lagu judul lagu itu.
1: Terus buat apa lagi ya?
0: Kayak
1: Peter, Kak Angbar. Terus buat Mama Ari, Papanya Ari, Jasa Kerajung.
0: Kang Amrul, Kang Amrul,
1: Kang Amrul. Selamat siang. Bunrong.
0: Bunrong Nyiratu. Iya. Poci, poci.
1: Terus buat Papa HM juga. Kang Doli,
0: Mbak Kang Nia. Ahmad, Kang Ahmad.
1: Kang Ahmad.
0: Iya. Pendatang baru bukan, bukan Ahmad Ganteng. Iya, Ahmad lain. Pendatang baru dia katanya. Iya, salam baru. Kenal ya. Selamat datang ya.
1: Iya, selamat datang juga.
0: Terus
1: om ya.
0: Oke.
1: Ya udah kabeh pesen bae.
0: Semuanya aja ya.
1: Iya, nyung pan mangan terong sira.
0: Mangan terong nyusune kaleng.
1: Diam ya.
0: Iya wes.
1: Makan terong bae enak.
0: Kalau sama, Ah. Pan dikancani sapa mam terongnya?
1: Pecakan terong.
0: Iya maksudnya pan dikancani sapa mak emek, Aa.
1: Ya, terima kasih
0: banyak. Oke, waalaikumsalam di Blak Ting Ting.
1: Yo.
0: Terima kasih ada Furqon ya. Lagunya apa tadi Kak? Kalangkang ya ayah di belakangnya. Furqon, halo selamat siang Balani Star Paramon.
2: Para sarine sepor.
0: Nah, kepriben baru separo por durung monite. Belum sampai ke tek, baru ke sapor. Itu tadi suaranya siapa ya? Iya, aku panggilnya apa ya? Boleh ya, mau ngomong lagi. Kembali di sapa di 477-nya ya. Soalnya tadi Gatot. Halo, selamat siang. Balen Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Campur sarinya sapor tek.
0: Oke, om. Astagfirullah. Om, gimana? Om tadi siapa ya, Om? Iya, pikir pan beda karena kok Om Kasnuri kok pernah telepon sebelumnya Om Kasnuri di 477 ya. Aduh, dua kali protol nih. Jadi saya buka yang 88-nya lagi ya. Karena 477 dua kali protol barangkali lagi sinyal atau apalah. Saya enggak tahu. Halo, selamat siang Balen Star Paramon. Halo. Hal. Halo, hal. Halima. Lah, pripun sih? Aduh, pripun gini kinge teleponnya. Sing landep yakin atok song berarti ya. Halo, selamat siang Balana Sara Paramon.
3: Hola, selamat siang.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakai ku bapak meneng ngomong.
0: Si meneng orang jeblos ya, Kang. Iya, wis arep jeblos kok.
3: Pakai wong bapak daripada
0: kenangan. Sing pada jeblos ge pada nekat.
3: Omongan apa dah jelas ya.
0: Halo.
3: Ini pada jungkal kabeh.
0: Lah kuwe, mendingan cukulane kurang pada kenceng ya.
3: Iya, kayak lah mbok pimen ki awan e wene kaya iki ngak ning koperasion.
0: Bisa ne sih. Kudune prime digepuk kan di nganyar bae apa pimen.
3: Iya, aku guna.
0: Apa dulu? Apa dan dulu malam siang kue radio ni? Apa sing online?
3: Online deh, saya
0: ni. Sing online dulu malam.
3: Sing online saya ni orang beres.
0: Oh, sing online orang beres. Serada meyek.
3: Terima kasih.
0: Aduh.
3: Makasih ya.
0: Ya, sip. Aman. Oke.
3: Bisa dilanjut?
0: Monggo.
3: Oh, monggo.
0: Ya.
3: Ya, jauhlah kondisi tau apa kabarnya,
0: Om. Siapa, Om? Kasurnya ngomong apa, Om?
3: Apa kabarnya jauhlah aku apa ya?
0: Apa, minta lagu apa nih, Kang?
3: Lagu nesin anu bewek tali kutang.
0: Oh, tragedi tali.
3: Tali kutang.
0: Tragedi tali.
3: Iya.
0: Tragedi tali.
3: Kutang.
0: Oke deh.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Ya wis tali kutang bewe.
0: Oke.
3: Monale ini nek jemlorot.
0: Aja.
3: Or tali ini kutangnya ngemlorot sedimen gue.
0: Bakar perak. Oke oke.
3: Oke.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Iya wis.
0: Alamnya.
3: Jemlorot.
0: Dilim biar apa apa kak?
3: Apa?
0: Dilim biar apa apa?
3: Ngemlorot apa apa?
0: Isolasi, isolasi.

0: Mama Elsa, iya. Putri Kodok, siang Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Selamat siang, ayang Mama Elsa.
1: Kang Raju, Kang Raju.
0: Raju, Mas siang.
1: Ya, tiga jaria manis hadir. Mama Ikmah, siapa? Mama Ikmah beserta ketiga jaria manis.
0: Ya, Pak, itu yang manis. Iya. Ini apa kares?
1: Ya. Ya.
0: Barang wong irenge.
1: Oke.
0: Mas siang, ambil bakar madu melela ya. Ibni Abdila di Santoso. Cengat ini juga siang.
1: Cengat ini oke.
0: Siapa? Burini Pak Pramudio.
1: Abu Nawan, Abu Nawan.
0: Siapa?
1: Abu Nawan di Purwakarta, Jawa Bapak Barat.
0: Abu Nawan, ya.
1: Ya, di selamat
0: Mama
1: siang.
0: Bisi, kalau Bapak Jepitin ya.
1: Ji.
0: Kang Peter, Jenner Jaya juga ya.
1: Kang Ambet, Kang Ambet, pendatang baru Cangkring.
0: Cakwe ya, pendatang baru mesti ya.
1: Yeah.
0: Dasar Raju mesti yang sah.
1: Oke, Mbak Mudrika Zen.
0: Mesti yang di gue. Budi Habibah, Pak Dikodro.
1: Oke, oke, oke.
0: Mas Awang bareng Mbak Sade juga ya. Iya, Pak Sahrul bareng Mama Nisa. Manat, manat.
1: Oke.
0: Gue Mama Kiwi, Mama Jira.
1: Amrul, Kang Amrul. Kang Amrul.
0: Apa?
1: Kang Amrul, Kang.
0: Amrul ya, Kang Amrul, Amrul. Siang, Panes, Manes.
1: Ya Allah, Gotrok, Mister Gotrok, Mister Gotrok.
0: Bang siapa?
1: Gotrok, Allah Gotrok.
0: Gotrok, Gotrok, Mas siang.
1: Ya.
0: Gotrok. Bundrong ya Bundrong.
1: Bundrong, Bundrong ya Uon.
0: Nah bilet ya Toto.
1: Oke, okay, iya.
0: Selamat siang. Mama Sira ya.
1: Ji.
0: Selamat siang. Mama Silmi.
1: Ji.
0: Bapak
1: Mani.
0: Tinggal dulu ya Mas.
1: Okay. Wa Atomai.
0: Siapa Pak Kamari?
1: Ya.
0: Mandolema Nelson Mandela,
1: Bija okay.
0: Dinok Dinok. Selamat siang,
1: Bukan
0: Tuyung Tahu. Jeng Robby, Mas Siang Jeng.
1: Yeah.
0: Handoko, Kang Samsul.
1: Okay.
0: Erwin, kalau etane ya. Mama Anies juga ya, Mas yeah. Siang. Cuma ini ya.
1: Siapa lagi, Kang?
0: Bukan Mani, orang ini, Mbak Yos.
1: Ini satu lagi, Kang.
0: Satu lagi ya, Mulas, Mas Siang, bukan... Sang racun bagi lutak
1: lutak iya. Lutak Kang gak di jadas ketinggalan Kang.
0: Oh di jadas ya, di jadas suka mesti yang
1: kapan
0: tuh ya. Gue malah nih
1: di
0: Purbowo ya.
1: Oke.
0: Selamat siang. Siapa ya Purawo ini Bapak Sikin.
1: Kang Peter.
0: Kang Peter Jenar Jaya.
1: Iya. Ahmad Albar.
0: Anu kok siapa Albar ya.
1: Iya. Pripun.
0: Selamat siang juga.
1: Iya cara mikir wis.
0: Wes.
1: Iya, sekarang.
0: Ya, kambing, kambing ya.
1: Oh iya, Om Bambang, Mama Neng.
0: Mama Neng kambing, Mas Siang.
1: Bunda Septi, Bunda Septi.
0: Bunda Septi.
1: Mama Frida.
0: Oh, kita nolane ya.
1: Oke.
0: Wes kok kambing best, spesial kok Pak Yos, Bunda Septi selalu.
1: Jika.
0: Yo, matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doblak ding ding ding. Terima kasih ada Kang Doli, Kang Doli, Kang Dola Dodoli. Dodoli pret Dodoli ya Dodoli pret. Satu lagi di belakangnya Kang Doli di 888 nya. Halo selamat siang Balan dan Sarah Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Manjat maning.
1: Manjat maning manjat maning.
2: Iya miki nyublek.
1: Nyublek lah. Oh
2: iya.
1: Barengi barengi ya om ya.
2: Ya pertama nyong ngomong-ngomong liya.
1: Oh ya seperti itu.
2: Ya.
1: Oh itu kasus lama itu. Ya, sing pertama mau siapa Kang?
2: Ayane kok wong salem suarane.
1: Hah? Siapa sih? Kang
2: Upo Happy kayak.
1: Bukan, bukan. Bukan Kang, iya.
2: Kang Raju ade.
1: Kang Raju, ah bukan juga Kang Raju suarane menggelegar. Ya wis lah, wis ngomong Bu Mani ya sing mikir nomor pertama ya nyong penasaran.
2: Iya, oke. Niki wis kayo ya.
1: Lagunya apa? Aku belum buka, belum buka.
2: Rucak.
1: Hah?
2: Rucak uleg.
1: Rucak uleg.
2: Iya.
1: Kok dak ulegna ya?
2: Ya wene kayo sedep.
1: Sedep sekali, pedes-pedes enak kayak Om ya.
2: Iya, kuwe Mbak Pian.
1: Oke, Om.
2: Salame ya, Bu.
1: Monggo.
2: Aku.
1: Oh iya.
2: Dole. Hmm. Jangan langsung ibu. Suhada.
1: Iya.

0: awang buat syahadah.
1: Ya Allah.
0: Terus nengok manat.
1: Manat.
0: Ya.
1: Terus.
0: Terus kok pak ato.
1: Pak ato mai.
0: Kos duit tak Ngau bermari dolar mono.
1: Ami bakar madu mila kak upo happy apa ya mi?
0: Iya.
1: Apa ya upo?
0: Iya dong.
1: Aku kayaknya dong upo suara lo gate ngerti. Tapi apa iya dan ya?
0: Bar madu lel.
1: Iya.
0: Terus kok Kang Aryo ya?
1: Iya.
0: Iya. Terus Pak Arti no?
1: Ji.
0: Terus kok
1: Pripun?
2: Tuan upo kari, upo happy om.
1: Oh, cari Kang Fur, cari Afur kan juga upo happy. Oh upo ya, melas temen sih po. Pernah melas temen sih po, melebu nemen-nemen blur po.
0: Tutak lutik mbak.
1: Uwer siapa?
0: Apa
1: bah em kang uwer om kas kang edi dados suaranya cilik iya di 88 memang kendalanya agak ini ya powernya kurang ya ya sehat om kas itu ditanya kang uwer
0: ya sehat uwer
1: iya kang raju Kang Raju cari mikir juga online ucul sinyalnya hilang.
0: Mama Neng Mas Bapak.
1: Iya Mama Ikma ketiga darah manis.
0: Mama Kayo. Minyak
1: ya Abu Nawan di Purwakarta Jawa Barat pendatang anyar. Abu Nawas ini Abu Nawan Abu Menawan ini Abu Menawan.
0: Tangganya aku Abu Nawas.
1: Oh ya, tapi ini dari Purwakarta ya.
0: Iya.
1: Ang Amet, Ambat Cangkring juga pendatang baru. Salam Cangkring. Kenal.
0: Perekoh.
1: Iya, deket. Iya.
0: Glundung.
1: Glundung dong, nanti tanggal 23 dong. Ah, dong. Iya. Mbak, ya sehat, Kang Wer. Iya.
0: Mbak. Mbak Mudrika. Mudrika.
1: Yeah. Bu Srimi Ayam Cakra.
0: Mama Dila, Mama Firda Pesanto, Mbak Ijen karo Mas Anis, Mama Dea, Kang Agak spoiler Kang.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa Putri Kodok.
1: Ya, yeah. Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok. Terus Mbak Eva, Mbak Pebi, Mbak Dani, Mbak Iang. Terus Maninge, Nji Mbak. Ayo wis lah KBB.
1: Ya wis.
0: Muanya KBB.
1: Oke, okay, muanya. Papa HM udah disebut tadi ya Papa HM ya. Udah Papa HM lagi kabari lagi makan siang mungkin. Oh, makan siang Papa HM lagi makan siang.
0: Yang Papa Uyan apa ya?
1: Iya, Papa Nek Uya, Papa Nek Uya.
0: Ini Abdi dan nama sing ngadu-adu wis kabeh.
1: Iya, oke.
0: Ini ya. Spesial mau bayar.
1: Ji.
0: Bang Al,
1: lalu sementara melebu online Bang Al.
0: Lagi kampiran terus.
1: Oh iya, Nean.
0: Ya, betok kena ya Mbak.
1: Montok kena Om.
0: Mama Wiwin Mbak.
1: Ji.
0: Makasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting Om.
0: Cok.
1: Terima kasih. Ada Om Kas Nuri di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin ya. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya saja. Sudah di game nelfon ya. Dan untuk Anda balanya suara para mon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan, Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini. Di mana? Di sini, di mana? Di sini nih, di studio Radio Suara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampak 132 Tegal. Iya, sundanan dulu. Ada Galangkang Nining Maida. On.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Sudah ada 1.5 Sahara Paramana FM Tegal. Masih ada Yus and Daris tadi, para sari siang sampai di jam 2 siang nanti ya. Rucak uluk. Panas-panas, seker turu enak. Ini lagu disuka sama Om Kasnuri yang ada di kosan Lepeteng ya. Kemudian ada Biduri, dan sebelumnya ada Tragedi Dalikutang. Memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak, Umai Klalen. Orang berumai sih ya. Kalangkang juga sudah dihadirkan ya. Rambut panjang, uwer-uwer. Cara uwer ya, uwer. Keluar-keluar. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang, Balan Nestara Paramon. Halo. Halo. Halo. Halo Bandung. Selamat siang, Balan Nestara Paramon.
1: Siang.
0: Siang.
1: Panas hari ini soporete.
0: Nemen-nemen, Pak.
1: Sehat, Bayon.
0: Sehat, alhamdulillah. Kang Upo tadi yang pertama masuk kamu?
1: Iya, aku menyesal.
0: Oh, kamu ya?
1: Dirimu telah menjatuhkan aku.
0: Enggak.
1: Tega banget.
0: Enggak juga, perasaan memang sudah saya jinjing seperti tas, kok tiba-tiba jatuh dengan sendirinya.
1: Untungnya anak badi rekas nyubrek.
0: Iya.
1: Kas mangan.
0: Enggak, habis kamu Om Kas nyublek ya, akhirnya nyublek ya.
1: Iya, untuk ini nyublek.
0: Alhamdulillah bisa masuk lagi. Oke, sehat alhamdulillah, Kang Upo.
1: Panas cuaca nih.
0: Panas banget, Kang. Bikin badan pada begel bawa.
1: Panas hatiku.
0: Iya, kalau aku badannya pada begel, berasa pengen dipijetin.
1: Dipijetin.
0: Iya, sayangnya kamu jauh, jadi saya cuma bisa ngomong lewat sini.
1: Oh, cari ketemu tak pijetin.
0: Iya, tapi kan mustahil ketemu. Kamu juga males buat ke Tegal.
1: Iya kan? Males sebenernya.
0: Ah, bilang aja sungkin begitu.
1: Oh, enggak.
0: Cak, rumahmu pindah aja di sini sih.
1: Kudunya pindah ya?
0: Pindah. Aja aduh.
1: Biar perak karo penyiar.
0: Ya iya, biar dong sambat gampang.
1: Iya.
0: Kang Ato.
1: Angger pindah nang Pagongan ya.
0: Waduh, luwi prek maning mengkonong. Pripen?
1: Wedi ketemu mantan.
0: Wah, oh anak-anak mantan kono. Arane siapa Lin? Arane Siti siapa? Siti siapa? Siti Juliha? Apa Siti Rohimah? Apa Siti Maimunah?
1: Embu siapa?
0: Embu lah kayak rahasia. Ya. Oh alah, ya wis berarti aja nempak gongan mengkokonangan sih ya.
1: Iya.
0: Ya wis aja nempak gongan ya, ngepindah. Iya pindah aja pak gongan wis ya.
1: Iya
0: wis. Raden ada setitik ya.
1: Iya.
0: Kang Ito Kebumen, Kang Aito di Kebumen.
1: Kang Aito di Kebumen.
0: Selamat siang Kang Upo, siang juga Mbak Yo, selamat siang. Upo. Upo ne kumate sakporete. Siapa Yupo?
1: Urini lah.
0: Oh iya kok tahu. Om Kas Nuri.
1: Muswenyong.
0: Dalam.
1: Ya Urini muswenyong.
0: Iya. Pripun.
1: Ge, lagu ne kue ya.
0: Lagu ne apa?
1: Sakit hati sakit rindu.
0: Iya, itu lagu apa?
1: Campur sari.
0: Serius?
1: Iya.
0: Nanti saya cari dulu.
1: Soalnya lagi sakit rindu karo penyiar.
0: Hati sakit rindu.
1: Iya. Alam-alam ya.
0: Monggo alam-alam. Alam-alam.
1: Alam-alam Nggo Miki Nggo AA selalu nomor satu ya.
0: Maaf, selalu nomor satu.
1: Meskipun ditinggali karo mama Adam Bergina.
0: Iya. Sekarang mah kalian berminggu katanya punya cewek cowok baru.
1: Kueta Andermoni cowok tak playboy.
0: Iya.
1: Iya.
0: Enggak kan Madam Renginang yang punya cowok baru, berarti playgirl dong.
1: Ya, mama Adam Renginang kue. Andermoni ning nyong tak playgirl.
0: Ya playgirl ya. Oh, iya. Barsing Afurkon terus lari ke kamu ya?
1: Emoh.
0: Iya, ya baik wis.
1: Ini penyiar baik lah.
0: Oh, angel sih, orang teka-teka diarep-arep.
1: Iya. Sabar loh, lagi pelayaran dikit.
0: Iya, ini ada lagunya iya. Kang Upo.
1: Karena sakit hati sakit rindu.
0: Adanya sakit jangan sakit di hatinya ya Sukianto, itu nanti jam 2. Enggak ada.
1: Aku punya lagunya ya.
0: Aku punya lagunya. Ganti ah.
1: Terminal Madiun Ngawi, Pak.
0: Iya, Terminal Madiun Ngawi. Oh, Madiun Ngawi. Oke, itu aja deh.
1: Ya, ngermoni lah kata. Yang penting penyiar ora pindah.
0: Ora pindah, tetap ajep jegong nang kene madep mantep ya.
1: Iya. Kalau membo musuhnya nyomiki
0: Burini Pak Pramudio.
1: Sedulur api kayak Pak Pramudio. Iya. Terus
0: siapa lagi?
1: Kasnuri Miki ya.
0: Om Kasnuri.
1: Iya.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama siapa?
0: Mama Ayi.
1: Kayaknya woman gue.
0: Woman loh, Kang Jobidin, Ibu Bisri.
1: Kang siapa?
0: Kang Jobidin sama Ibu Jobidin. Bisri.
1: Berarti gue
0: woman, iya lanang dan wadon.
1: Sijinnya wanita.
0: Iya dong.
1: Wadon tuh sing lagi siaran.
0: Iya, ada jelas loh. Bu Santo Yong Tahu.
1: Bu Santo Yong
0: Tahu. Sugeng siang, Kang Upo.
1: Sugeng siang, Tahu Ita.
0: Sugeng iya. Kang Piol, Kang Piol.
1: Piol.
0: Keluar.
1: Rambut panjang.
0: Keluar. Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng.
0: Iya.
1: Mbak Nia.
0: Kang Edi Dados.
1: Kayak wanita.
0: Wanita. Iya. Kalau wong ireng cowok.
1: Iya.
0: Kang Raju.
1: Lanang
0: sing anak kepira ya? Bidadarine pira ya, Kang?
1: Bidadarine 5.
0: 5.
1: Iya. Bayang apa coba hari lagi mangan bareng ke primen ya.
0: Iya, rane kuyak.
1: Sekelas kabeh ya berarti.
0: Iya, sekelas ana 5. Iya, 7 berarti karo wong tuane. Apa HM?
1: Bayi anaknya seket ya. Dipakani ya repot.
0: Repot ora repot lah, wis rezeki ana sing ngatur ya kowe ya. Iya kaya kowe bae. Papa HM.
1: HM. Gue pindah yoske judulnya sakit rindu tak anak.
0: Oh sakit anak. Rindu jare judulnya
1: iya,
0: Kang Upo.
1: Iya bener
0: sakit rindu. Aduh coba tak koleti ya Papa HM.
1: Ya Nyiratu. Terus bun Dajaki.
0: Iya yeah.
1: Terus juga buat Mama Ari, Bapak Ari.
0: Oh iya sakit rindu.
1: Abdila.
0: Iya.
1: Ya kan sembuh.
0: Iya iya.
1: Mbak Am Kembang Pak.
0: Sakit terus rindu juga. Ini Lara campur sari ikutnya Papa HM bener.
1: Iya campur sari.
0: Ya wes. Ya makan yang salah.
1: Orang
0: ya.
1: Percaya nemen sih.
0: Soalnya judulnya kan nganggep pakai bahasa Indonesia.
1: Mentang-mentang.
0: Iya casak racun. Tapi Rana Wipingi casak racun.
1: Sing musuhnya penyiar.
0: Iya. Awit pingin tapi
1: orang sing rongo kena.
0: Sugeng siang Kang Suri.
1: Bu
0: Sri Mi Ayam Cakra salam kenal ya Kang Ubo.
1: Ya salam kenal Bu
0: iya.
1: Sri. Kanger kue wadon kue.
0: Sampai nang mene pantek kejak maning Bu Sri mami ayamnya Bu Sri enak tenang.
1: Kuruan sampai
0: iya.
1: Ayo iya ngajak aja kayak kue. Wani beli.
0: Wani ya. Nanti cek out di sana wis di Bu Sri ya Bu Sri.
1: Tunggu tanggal mainnya Bu Ewis lah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Iya. Terus ngojeng Robi, Robi, Wai, Aweni,
0: ya,
1: ya, Mama,
2: mudun
1: nyongpan
2: online,
0: Winda, Kang Babor kok mudun nyongpan online jadi kayak kue Kang.
1: Baru
0: pulang dari inkaso.
1: Kotas ugal-ugal.
0: Iya, kas ugal, kas ngukur dalan Kang Bawor. Iya, Kang. Ora ketemu karo sapa, Kang? Ya bar ketemu karo tarok-tarok apotik, Kang Bawor.
1: Jangan-jangan
0: tas dolan ning Madura. Oh, betul. Iyalah mesti. Nang anak apa sih nang kono sih? Anak apa nang kono Madura raksa?
1: Monyong orang tengah hari pemirsa. kenal.
0: Orang kenal. Ya berarti rahasianya Kang Bawor dan dirinya.
1: Cuma kita sing lagi online cukup rahasia.
0: Iya wes rahasia.
1: Bawor somplak tak. Tinggal ngontrak saja. Iya.
0: Tadi dunia berasa milik kita berdua gitu.
1: Iya.
0: Oh iya wes.
1: Seakan-akan dunia ini milik kita.
0: Seakan-akan berdua. Tidak ada yang mendengarkan. Iya. Kang Teddy, Tante Dewi Kunti.
1: Iya. Sedulur.
0: Anji.
1: Anu ya lagunya ya.
0: Ada.
1: Ambil bakar madu Umi Lela.
0: Oke.
1: Sing duwe gedang gede.
0: Anji.
1: Iya.
0: Bayota seneng iki. Mo, sing cilik bae.
1: Iya.
0: Enak sing cilik. Ari
1: ari seneng sing gede.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cuacane panas, Bayos lagi jemur pari iki, libur wis pirang dino.
0: Waduh, cuaca panas enak nginung es teh.
1: Iya, lagi jemur pari nih biar kering.
0: Oh wah. Oh iya, apik ya cuacane apik nggo jemur pari ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Iya wis aman.
1: Lagi musim panen sih nang.
0: Waduh, beres. Aduh, beres.
1: Kuwi salame kok kabeh bayen
0: no. Kabeh bayen ya.
1: Iya. Wis untunge nyong bisa manjat mani.
0: Iya.
1: Anggera bisa manjat.
0: Oh, ini pendatang ya. Baru nih, ketinggalan Abu Nawan di Purwakarta.
1: Kalau mau
0: Kang Abu Nawan, kalau mau online di nomor 35288.
1: Catat ya nomor rekor.
0: Sama
1: 833352. Triple 8.
0: Nah, satunya berapa?
1: Yang keduanya.
0: Tuh.
1: 02.
0: Ya.
1: 8 3 ya.
0: 614 dong.
1: 614547.
0: Iya. Online-nya bukan ke nomor WhatsApp-nya Paramon.
1: Jangan
0: ini buat
1: online.
0: WhatsApp saja.
1: Cuman cukup hanya penyiar
0: dan
1: sedang
0: Mama Ari ya, kalau pendatang baru kan nggak tahu mungkin ya, masih awam.
1: Iya. Abu Nawan, sing penting wudu tulton.
0: Abu Nawan ya.
1: Mardi lagi ngerokok tulton kue.
0: Iya. Siapa?
1: Mardi.
0: Kang Mardi.
1: Iya.
0: Kang Mardi ku siapa?
1: Mardi somplak.
0: Oh iya tulton. Aduh udah dat tulton. Ah. Ah cemen tulton.
1: Tulton. Nginume nguyu wedus.
0: Sini.
1: Iya. Ari pengita nginume cepintang.
0: Aduh kan nggak obat ya.
1: Iya. Ari awan tang nginume nguyu wedus.
0: Di ini ah.
1: Iya.
0: Sing online siapa mbak? Kang Upo, Mama Ari. Mama Ari bangen dewe.
1: Mama Ari, Mama Dewa.
0: Iya, ya sudah.
1: Jadi salamnya ngopak bebaya.
0: Ji, Kang Upo.
1: Sakit rindu ya lagunya.
0: Ji.
1: Ya, spesialen bu. Nokia sing lagi tugas.
0: Iya, matur nuwun.
1: Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Selalu lancar aktivitasnya.
0: Oke, okay, amin.
1: Jangan lupa juga jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan lupa juga makan siang.
0: Oke.
1: Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi.
0: Cakep.
1: Nanti bisa berjumpa kembali.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Ulang ting-ting joss ya. Iya, bula upo ayo dong di tumblak ting-ting langsung kayak kecepit. Tadi berapa time penelpon saya angkatnya ya? Baru satu penelpon kan ya? Oh berapa? Iya satu penelpon, berarti satu penelpon lagi ya. Tapi durasi mohon maaf dibatasi. Halo selamat, waktunya sudah tidak memungkinkan. Selamat siang, Mbak Nestara Paramon.
3: Halo.
0: Iya. Suaranya kecil, Say.
3: Iya,
0: Mbak ya. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Siapa ya, Mbak ya?
0: Mbak Eka.
3: Bukan.
0: Siapa?
3: Mama Nadia.
0: Mama? Mama Nadia. Oh. Kenapa kamu masukin 88 di lele ya yang suaranya kecil ya? Iya, powernya digedein lagi Mama Nadia. Waduh, Sak. Kepesak melebus, Sak. Jasa kalah hebat.
3: Iseng
0: Kak, berarti udah berapa kali usaha masuk? Udah sebelum di lainnya sudah pernah bisa masuk, Manet?
3: Alhamdulillah.
0: Sapa sama Mbak Riep masuk?
3: Mbak Nurul.
0: Mbak Nurul udah masuk. Oke, beres. Iya, berarti sudah pinter.
3: Ini,
0: ya. Mbak Nia, Mbak Nia.
3: Iya, Mbak Nia.
0: Oh, Mbak Nia masuk 77. Masuk di rime. Bu, aku kalian Mbak Nia mau upon mangkatnya nomor berapa? Yang berapa? 477 kan? Berarti ini 88 Mbak Nia.
3: Iya,
0: ini 88 Mbak Nia. Oke. Hore, cara casok rajum. Hore. Pesek mlebu pesek.
3: Iya,
0: sekarang
3: buat pakul casak.
0: Oke, biasa. Lagunya apa dulu nih Mbak Nia? Mbak
3: Manet.
0: Andiane Lumut. Oke.
3: Ya wis salam minggu KBP Mbak.
0: Iya. Oh, aturan 77 ya? Yo. Dia udah?
3: Sudah.
0: Oke. Waalaikumsalam, Demlak Ting Ting.
3: Jos,
0: terima kasih. Ada Mandet ya yang ada di kawasan Grokul. Apa iya? Tadi saya pertama upop, berarti saya angkatnya berapa sih? Saya lupa ya. Dah. Halo, selamat siang, Balanes Arparamon.
4: Selamat siang, Mbak. Aku belum pintu nih.
0: Ini pertama pas upop tadi saya. Enggak, tadi pas upop masuknya di berapa, Mi? Oh, ya mohon maaf, saya kan ya berarti
4: ya
0: ngebleng. Berarti rezekinya mandet, iya. Ya, rezekinya mandet.
4: Aku lagi di kempot.
0: Jadi kempot yang?
4: Ya gandul lan susu.
0: Oh, apa?
4: Gandul lan susu kau spasi.
0: Adur.
4: Gandul spasi lan susu. Masa di balon lah gandul lan susu.
0: Harus dijelas Naomi. Lah kami enggak ada Mi.
4: Ah ya wes.
0: Ada apa Mi?
4: Ya, ini lah kacang karuk.
0: Iya, apa kue cengkaruk? Kue Aon penasaran Miki. Mingi, Ami ngomong apa ya Mbak Yos ya kue?
4: Cengkaruk
0: Aa Furkon.
4: Yang jalan lagunya kayak bebek Mbak.
0: Apa?
4: Kayak bebek Jemblem.
0: Jemblem ya? Oh iya. Oh iya, kemarin Kang Mutar mintanya itu Jemblem.
4: Iya, Jemblem. Kami buka bebek ya.
0: Oke. Iya, uwar Mi, uwar Mi, uwar gemboran Mi, uwar.
4: Apa wah?
0: Iya, wis.
4: Peter.
0: Ya, oi.
4: Biar Kang Nuri.
3: Aku bisa mlebu.
4: Mama Wiwi, palemu jalan ya, lama sa.
0: Oke.
4: Mama Kang Nuri.
0: Ji.
4: Aku on.
0: Oke.
4: Aku happy. Akil.
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis. Mama Kilau, kok kan bebe ya?
0: Ya, wis Mi, oke Mi. Bunda Septi.
4: Bunda Septi kita lola yuk atur.
0: Ya.
4: Bunda Ana, Mbak Nia kalau mau ilangan. Lalu cacak racung. Lalu malapang bahasa aja.
0: Ji. Sudah?
4: Ketuk Mbak.
0: Ji, Mi.
4: Ada lagu di keputul ya Mbak.
0: Oke dong Mi.
4: Ya betul ya.
0: Ji. Ji. Mana ngebambang.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Demlak Ting Ting. Jos, terima kasih. Casak Rajum, selamat siang. Saya nyindul tapi pirang-pirang, Mi. Cuman karena memang ya keburu waktu nih. Waktunya udah mepet ya. Ur juga gemboran. Mama Lani, Mbak Nia. Iya, aturan 77 Mbak Yos yang diangkat. Iya, ya. Oh, berarti Yos lagi ngebleng, Mbak Nia. Maafkan saya ya, maafkan saya. Kang Tirto juga selamat siang yang ada di kawasan Kendal lagi menuju ke Dukuh Ketilang ya. Ya udah hati-hati di jalan Kang Tirto. Semangat di perjalanan. Bener sih, bener apa nih, ah? Cengkol apa Miki, ah? Mana nih, ah? Cengkareng apa, ah? Awe ya?
5: Kalau Miki 88 kan anu lekas suara negatif kan 77 po.
0: Oh iya ya, ya berarti aku nggak salah dong, benar ya A ya? 88 gak ada suaranya. Oh, enggak lah, nggak tahu lah. Iya bulah, pokoknya ini nabis buka siji-siji. Oke, iya. Ya mau gabung lagi nanti dong ya di Lanosta saja. Saya tunggu partisipasinya kembali. Ini waktunya sudah mepet menuju jam 2. Ai. Wah, Furkon bela Ios oh ya. Ios kan memang kelalen ya. Mendingan faktor U ya. Berarti benar kata Uon, benar kok aku ngangkatnya tadi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Kang Upo happy.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degil di Parasari siang ya. Dan terima kasih untuk Anda Balan Star Paraman yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mr. Gotrok yang ada di Kusan Pemalang. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Mama Elsa, lagunya Kelengkeng Bendungan. Salamnya buat semuanya saja, salam sehat buat Mbak Yos. Terima kasih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, Andarista Amrullah saking Purbasana Tadub Rawu. Nun sewu badai request tembang wes hewes hewes di kandani orang rewes. Besok lagi ya. Tapi ini lagu ada enggak ya? Kayaknya ada tapi dulu sih ada tapi versinya ojub-ojub. Tapi nanti saya searching lagi ya. Salam colek Kang G Budemut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Tajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, ada apa buat Abah Sahrul, buat Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balane Stara Paramon.

Ya, salamnya buat Budemut, Mama Lani, ada Mbak Nia, Jazak Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, Kang Parjo, Abah Sahrul buat Kang Kupidin, buat Sedoyo Mawon, kru Lan Balan Estara Paramon ya. Sugeng lele, rehat siang, jaga selalu kesehatan, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yos. Semugi pinaringan sehat, Lan bahagia, sedanten kalian keluarga, amin. Nah, di belakangnya Kang Amrul ada Kang Emet ya. Selamat siang pendatang baru Mbak Yos di Cangkring. Cangkring rumahku Mbak Yos. Namaku Emet Mbak Yos. Ya, salam kenal ya Mas Emet ya. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos, kula Mbak Murdika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken sekar ingkang judulipun getuk badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen parasari ingkang wonten ing Radio Stara Paramon FM Tegal. Salam spesialipun kagem Neng Yos, mugi tansah pinaringan saras sarang keluarga, amin ya rabbal alamin, matur nuwun. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mbak Yos. Laguna Pamer Bojo spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial forever my heart, makasih buat Mbak Yos. Di belakangnya Mama Ikma ada Kang Raju, lagunya Jali Jali. Terus di belakangnya Kang Raju ada di toko nenging sarwatu neng dhuwur watu Kang Doli radione. Oh, ada di pas Kang Doli online ya. Grup Relap Jeger hadir Kang Edi Dados ya di Kambangan City tembange Koncotani Wali Cina. Di belakangnya Kang Edi Dados ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balanes Tara Paramount, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos, Piol, salam go Dede Gani ganteng, ada Mbok Lani dan Aparjo, ada Utinia, ada Wong Ireng, Bude Semut, ada Nyiratu Kali, AA Furkon, AA UU, buat Tete Agustin, ada Jasak Rajum, ada Bu Suhada, Ekat Lonjong, ada Maping Trinil, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mas Fiter, ada Channel Jahit, Mbak Feby Belpas, Kang Doli, Mami Tika Leoni, Bang Al, Papa HM, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon, sehat-sehat. Supre buat Mbak Yosing Semeloh, semoga sehat dan bahagia selalu ya cantik ya. Oke, terima kasih. Di belakangnya Surupan Bunda Santi Purbawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Bunda Santi ada Mbak Yos, dalam Mama Ayi hadir Mbak Yos. Minta lagunya Rondo Kempling, makasih. Titip salam buat semua kru Radio Stara Paramon FM dan buat Balanes Stara Paramon. Kang Aito Kebumen hadir Mbak Yos. Matur nuwun Kang Aito Kebumen, Kang Aito di Kebumen. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang. Ada Kang Zuhri juga selamat siang. Bu Srimi Ayam Cakra, selamat siang Mbak Yos, sehat Mbak Yos, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat, waras bergas, renginas, orang kurang beras melakunya akas. Kemudian ada putar ke lagu Nyi Damsari dari dari Abu Nawan di Purwakarta. Iya benar ya, apa nih lagunya, apa Nyi Damsari, oh judulnya Nyi Damsari maksudnya ya, dari Abu Nawan di Purwakarta Jawa Barat buat Mbak Penyar. Oke, nanti saya save ya, namanya saya save. Jawa Tengah nanya Purwakarta, naik Jawa Barat namanya Purwakarta. Ya ini kasih penjelasan nih si siapa AU Furkon tadi ya. Iya, Jawa Tengah Purwakarta. Iya. Oh iya ya. Naik Jawa Barat ya Purwakarta begitu. Oke, terima kasih untuk klarifikasinya. Mama Ari juga selamat siang, terima kasih sudah hadir di Wangen Dewa ya. Om Kasnuri juga selamat siang bersama dengan Mama Wiwin. Kemudian ada Kang Tirto di Kendal menuju ke Dukuh Ketilang. Oke, terima kasih Kang Tirto sudah hadir. Mama Lani Dede Gani juga selamat siang. Furkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Upo Hep, Upo Happy juga selamat siang ya Kang Upo ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Uwer juga selamat siang.
jasa keracung ke guru nih memanut ke ya, hebat teman adi barai jasa keracung nganti pinter ya, mau melebu. Benar aturan saya tadi pertama saya angkat 88 gak ada suaranya, kemudian saya lari ke 77 upolah yang masuk, setelah upo masuk di 77 kembali lagi saya ke 88 menitlah yang masuk, berarti saya gak salah ya. Oke, kemudian di belakangnya jasa keracung Mama Rengganis juga, wah ya aku melebur diangkat. Iya kalau memang sudah waktunya closing gak mungkin bisa diangkat ya. Kemudian di setiap sesinya saya bisa angkat telepon itu 2 penelpon ya, paling banyak 3 penelpon, tidak mungkin mengangkat lebih dari 3 penelpon di setiap sesinya, begitu ya. Kemudian assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Doli, ada Om Jojo, ada Bu Demut, ada Nyiratu buat Mbak Nia Pangka, ada Om HM, ada Jasa Kerajum, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, terus Kang Parjo, ada Mama Kiwi, buat A.A. Furkon, dan buat semuanya saja Balanes Arab Paramon, buat Mbak Yos terima kasih juga, buat Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Mbak Nia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Nia bersama dengan Ong Irengnya ya. Kemudian assalamualaikum Mak Yos, hadir Mak Yos, aku Wak Ato dan Mai jaluk duit tema jaluk duit bos Yos, ah mesti main akan temennya. Amin ya Mak ya, iya mudah-mudahan Mak I Wak Ato sekine apa namanya lancar lumintir berkah barokah wis pokoke balenes ada paramon mudah-mudahan kepenak dalam sekine. Dan ini bisa rasan ya. Ya ora ketang rasan ya di toko na pilus, ora ketang rasan di toko na es sirup ya. Semening rasan judule. Bude Ravana juga selamat siang. Bude lagunya apa ya Bude ya? Jeng yo sugeng siang Bude nyuwun sekar alun-alun Nganjuk sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salamipun kangge sedoyo balane sahara paramon. Sewunji Kang Mutara dong-dong mana juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ami Wakar Madu bersama dengan Umi Lela juga terima kasih sudah hadir. Papa HM juga jalan Papa HM. Kang Upo sekarang somse deh sama Papa HM begitu. Apa iya? Kang Teddy, Tante Dewi Kunti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di pada hari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Dan setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta, ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti. Debang terakhir ada Jemblem hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Degial. Halo, hai hai Balane Star Paramon. Ketemu lagi sama Is Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 4 Agustus 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda dan menemani aktivitas Anda ya, yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, harus tetap semangat ya. Yang bergabung silakan nanti ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di La Nosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya, Anda bisa minum Vitama dan juga Habutop 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek, juga di agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon, di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Lenka, Trouble is a Friend, spesial untuk Anda.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Regal di Lanusta ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti ya. Masih ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di sabak dulu ya, di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Akhirnya sepanjang hari.
0: Iya, nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga.
1: Ripun kabar bayo.
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Baik saja.
1: Semangat ya. Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat dong ya. Kamu juga semangat. Harus semangat ya.
1: Iya, semangat.
0: Iya.
1: Harus semangat ya.
0: Iya, wis nemu apa durung sih? Wis nemu apa durung?
1: Nemu.
0: Ya kan sementara kan ini baru teman dan teman. Sudah menemukan yang pasti apa belum?
1: Masalah itu privasi enggak?
0: Oh, belum, masih masa penjajakan ya. Iya,
1: iya. Ini lagunya kayak apa ya? Dari ya. Tapi yang orang pikiran oh ya iyo.
0: Oh, lagu nek kowe. Terus nah.
1: Iya, Iwan Palek.
0: Orang pinggiran.
1: Salamnya,
0: oh, ya, yo.
1: Pak Yosa bareng keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat.
0: Judulnya Orang Pinggiran.
1: Iya, Orang Pinggiran.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Noklani ya. Buat Trio. Peteknya,
0: Noklani, Nokmanesia, Nok Ikma.
1: Nuno, terus Nok Ikma ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nok Iya ya.
0: Nok Melong.
1: Ya. Terus Trio Blesak.
0: Oh. Nok Melong ada disalami Nok Melong. Oh, orang kenal ya, ya wis lah Nok Melong.
1: Apa ya Mama Hilman ya?
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa kayak Ana ya?
0: Oke. Siapa apa nih?
1: Eh? Siapa sih?
0: Siapa?
1: Rium Blesak.
0: Rium Blesak. Oh, Yos Andarista, Mama Hilman. Ibu Suhada, jasa kerajum sebagai mayorete,
1: mayorete ya.
0: Iya.
1: Mister
0: Gotrok, Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Ya, Marenggenis.
2: Orang pinggiran kan sore ngepring.
0: Orang semuk. Orang pinggiran. Cari karo nak imang ngisor pring. Adir. Tau ngeran api?
1: Ya orang lah.
0: Orang lah. Cemen temen ngisor pring ya.
1: Terus. Ini lukut dong
0: kata lah. Aduh. Pirang-pirang tempat sing.
1: Pada bolang. Terus Mama Ardi.
0: Oke.
1: Ardi Gaudila ya Pak Saharu.
0: Anji.
1: Bunesanya ya Kang Udir
0: ngangutung. Ya.
1: Terus buat Bu ini bareng Pak Prabowo.
0: Anjir.
1: Pak Mama Wiwi.
0: Ya Wak Atoma.
1: Wak Atoma.
0: Ya.
1: Mama Dea beserta petekawannya, Jo Marti, ya Mama Alisa, Mama Lydia ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tentang aku spoilernya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Selamat siang, Mama HM ya.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul ya. Mama Dira ya. Dira.
0: Iya.
1: Terus buat Walem Ibu Daruja ya. Terus Bunda Saki ya, Mama Ani.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Gilang Bulu-Bulu. Terus buat Teh Agustin ya, Dana, Cekrobi Aloiswa ya, para Mbak Wina Cita.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Bang Samsul Kang Adoko juga.
0: Om Bambang, Mama Neng.
1: Mama Neng.
0: Ya.
1: Selamat pagi, selamat siang.
0: Ya, Bude Erafana.
1: Bude Erafana ya, selamat pagi. Bude Mut. Ya.
0: Bude Mut, Ami Bakar Madu, Umi Laila.
1: Umi Laila.
0: Ya.
1: Iya, Ibu Gemol ya. Kawan Karang Jati ya.
0: Oh iya.
1: Terus Mama Minta, Mama Bayu ya. Terus Mama April, Bu Ibu Sugeng. Salam.
0: Iya.
1: Santoyong Tahu.
0: Mm-hmm.
1: Juga ya. ada dua kapsul-kapsul di Kang Aryo.
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Selamat siang Kang Parjo.
1: Selamat siang juga.
0: Empat sekawan ya. Hadir. Keempat sekawan siapa baik disebut?
1: Iya, selamat siang juga ya. Terus buat Trindil ya,
0: Pak. Kang Sarno Yumarti.
1: Iya.
0: Eh wingi sebelah Pak Mai siapa ya, Kang?
1: Oh. Watri apa ya?
0: Sebelah Mai. Iya sing kaos kuning.
1: Ya kaos kuning ana Watri apa ya?
0: Watri lah Prime.
1: Wadun kan?
0: Iya wadun.
1: Iya maksudnya ane kuwe.
0: Iya kuwe. Iya siapa ya? Lah Lalen.
1: Lalen arek kayak mutar
0: bae. Lah si dirimu kan bukan bukan satu komplek di situ.
1: Ya bukan
0: oh. Oh bukan.
1: Kalau Kang Mas itu karena
0: lebih mesik sampai tahu ayu meleng-meleng bisa nek ora dijak kenalan. Urwe Mama Ikmah tok.
1: Ya ora. Terus gua
0: sampean kadang tak arep langsung limur.
1: Wah, Ina Bumi Jawa ya.
0: Oke. Okay. Kang Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol. Ya.
0: Iya. Ki Kang Piol ke Kang Piol ngomong selamat siang Pak Lani.
1: Selamat siang juga ya.
0: Pak Lani, apa duwe sih yang orang ngerti bukan?
1: Dapat lagi ya.
0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi pembelai ya.
0: Iya,
1: Terus lanjut buat Bunda Biba ya.
0: Bunda Biba.
1: Terus Pak kalau
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Iya, Kang Muhtar Odong. Kang
1: Muhtar Odong.
0: Iya. Iya. Oke, Kang Channel Jahit.
1: Juga terus buat apa lagi?
0: Siapa? Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Fiter tanpa pen ya terus uwer-uwer ya.
0: Kang uwer.
1: Iya, selamat siang. Kayak ngebleng
0: wis. Wis ya kabeh bae ya. Oke.
1: Anji. Spesial kebaya para keluarga semua selalu ya.
0: Oke, amin amin amin amin.
1: Buat seseorang ya yang selalu
0: Nanti, oh
1: ya.
0: Ana Cibule. Oke deh.
1: Terima kasih Mbak Yos.
0: Sama-sama. Oke.
1: Tidak ada salah-salah kata. Maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Terima kasih ada Kang Parjo. Kang Parjo Gedung Bandeng kah ya Kang Parjo. Kang Boim bersama Mbak Atun juga hadir. Ketinggalan Kang Parjones mudun. Akhirnya tak sebut Yos Bawis or apa pak ya. Kang Amrul ya tadi lagunya sudah saya hadirkan ya. Kemudian Mbak Am Kebangpang juga lagunya sudah saya hadirkan ya. Mbak Am lihat air mata. Kalau Kang Amrul tadi request lagunya. Tebak-tebak

0: manggis begitu. Di belakangnya Kang Parjo, halo, selamat siang jelang sore Balon Sarah Paramon.
1: Halo.
0: Halo juga
1: Sarah Paramon.
0: Iya, Lanosta. Ya, tumben masuk 477.
1: Iya nih kikas ya, kurang panter
0: lah. Iya, iya bener dong, kebetulan masuk 77 kan, biar kalau 477 suaranya.
1: Diri nemen nih Pak Jupi, diri nemen apa Arjo?
0: Iya, makanya di 477 kebetulan kamu berarti kan suaranya terdengar dengan jelas.
1: Iya suaranya jelas,
0: terus
1: gede.
0: Iya, gede nemen ya.
1: Eh bundrong.
0: Wah atau mai.
1: Terima kasih ya Pak Jupi atas kelamaannya ya.
0: Acaran arane jiwat umat di belakang
1: pimpin
0: buke wa atau mai
1: wa di menu atau
0: gue
1: sih ya look Twitter.
0: Oh arane jiwat, oke
1: okay. Tanggung
0: mari ngedilen gue wa atau mai direkene mak direkene mai mai wa atau ke mardiyo ya dicaleki duit ya, baik
1: lagu nih apa ya yang enak ya?
0: Kang Akil, Kang Akil kiki cakwir
1: kiki. Kang Akil, kapiran kiki Kang Akil.
0: Dina kiki ngakali awit parasari durung bisa mlebu.
1: Angin lo ya, deren. Is,
0: padahal Kang Akil wingi ya.
1: Tunggu nih, malin kue bayos. Bayos kurang mentang.
0: Padahal wingi Akil bisa tok cer nemen ya Kang Akil ya. Yes.
1: Landep kebetulan ya.
0: Wingi, kebetulan. Wingi landep. Landep wingi sampean Kang Akil bisa nih saya dineki bisa nih dineki ketul
1: orang diasah
0: orang diasah
1: ya.
0: Coba lagi eh lagunya Mama dulu
1: ah
0: lagunya dulu dong ah
1: lagunya iya ya, kayak Madam Renginang
0: Madam Renginang Nyiblorong ya ya aku kadang sudah disebut nama satunya masih muncul lagi ya mendingan dia dia kan tarok akeh ya kan tarok iya tarok sing dina Senin nganggo nomor kiye tarok sing dina Selasa nganggo nomor kiye tarok sing dina Rebo nganggo nomor kiye ya kuwe
1: lagunya
0: apa ah
1: Deloitte ya
0: Deloitte yang apa
1: Cincin Cinta Hampa apa Mbak
0: banyak nanti ya
1: coba terus buat Papa M, Kak Suri. Terus buat Mama Ar, Papa Ari,
0: yeah.
1: Papa Madu, Milena, Kak Suri, bersama Mama Wine, Bunda, Bunda Eka, Kang Erwin. Apa Mbak?
0: Buki urung tak kolek.
1: Melani, Kang Parjo, Miki ya. Ang Doli, Mania. Okay. Durung metu, Mbak.
0: Durung. Oh, tadi acip manis, aa yakin. Terus ana pimpin.
1: Wah, dikuin lagu ini durung metu ya.
0: Deloitte, Deloitte terus ana pimpin sih, aa.
1: Terus ana nge.
0: Or. De. Angun. Pakainya gede apa cilik ya, aa?
1: Deloitte. Ya, D-Y, ini anak menit D-Y, D-Y.
0: Lah yeah. Nyong keder ah. Aduh.
1: Terus buat
0: tulisannya prima sih ya. Deloitte.
1: Papa HM. Mama Anis, Kak Mukhtar. Terus buat Mbak Sade, Tukang Wange.
0: Orang muncul-muncul ah.
1: Orang metu
0: ah. Si Mbak Cinta apa tok ya? Mbak Desit ah. Iya.
1: Coba apa, iya.
0: Detak na.
1: Pokalo, kepoke. Pokalo, po happy.
0: Oh, po happy.
1: Terus yeah. Buat yang PI juga, Wong Parat, yang Robi, Tagusi.
0: L O tulis yang
1: L L
0: O Y D.
1: Wong Parat.
0: L O Y D.
1: Wis
0: metu. Tulisannya bisa L L O Y D. Sepanjang lorong hidup di bui tak mungkin surat untukmu Suster Maria.
1: Hidup di bui.
0: Hidup di bui.
1: Kamu selalu di bui sama orang-orang
0: yang apa?

0: Toronto. Oke.
1: Ah wingi. Kamu kemarin bilang katanya pacarnya Mama Rengganis baru. Siapa sih A?
0: Gue ya, gue sama Bang A.
1: Tapi katanya Mama Rengganis, "Mau aku enggak, aku maunya sama Auon aja. Aku sukanya sama Auon," gitu sih A.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kemarin bilang kayak gitu ya, Madam ya. "Aku enggak mau, aku maunya sama Auon aja, Mbak Yus." Kayak
0: aku. Tapi aku maunya sama anaknya.
1: Maunya sama anaknya, Madam. Ya barengan nih, barengan, barengan, barengan.
0: Barengannya
1: tinggi. Amrul.
0: Amrul.
1: Sampun medang, Afurkon, kayak ditanya. Ngopi, ngopi, Auun senengnya ngopi, ya.
0: Yang doyane kaya.
1: Apa? Terus, kopi ireng, kopi ireng. Yang doyane kopi susu. Ya, kopi susu ini gak rayaan bangsane Kang Parjo, A.
0: Oh ya, wis ora apa-apa.
1: Iya, ya. Yakin rasan kabeh, A.
0: Terus buat
1: Mbak Atoma I juga. Ya?
0: Mbak Atoma AI, Bapak Bidar Pak, Mbak Am Kembang Pak.
1: Mbak Atoma rasan kuacine, A.
0: Ih, Mbak Atoma.
1: Ih, Mbak Atoma ku kuacine A Furkon tahu, Atoma. Ya terus
0: buat apa lagi?
1: Mbak Nunung kayak A, Mbak Nunung A.
0: Mbak siapa?
1: Mbak Nunung, Mama Nunung, Mama Nunung.
0: Mama Nunung.
1: Ya.
0: Iya, Bunrong. Bunda Blorong.
1: Iya, Kang Piol.
0: Kang Piol, Kang Sasak Racun.
1: Mister Gotrok, Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok.
1: Iya.
0: Mister Gotrok menunjukkan suaramu, Mister.
1: Iya, iya. Kadang fans
0: juga udah berani kok.
1: Iya, Pak Mandet base. Mandet ya, harus mulai online Mandet tuh, bisa online.
0: Iya. Yang jarang-jarang masuk, ayo keluarkan.
1: Ayo, ayo tunjukkan suaramu.
0: Terus buat apa lagi ya?
1: Lagi.
0: Kang Akbar ya.
1: Ya.
0: Kang Sandra Cai juga.
1: Kang Peter.
0: Kang Peter Pan.
1: Ya.
0: Peter, Kang Peter ya.
1: Oke, Kang Boim, Kang Boim.
0: Kang Boim.
1: Mama Ayi, Mama Ayi.
0: Mama Ayi.
1: Oke.
0: Terus guys apa ya? Mau ambet kan, ambet.
1: Ambet, Kang Ambet, dia di cangkring, cangkring.
0: Perek kok, kalau kertas kerep.
1: Iya, iya, kata pendatang baru berarti baru ini mungkin, baru nyimak Paramon
0: baru
1: mungkin.
0: Baru betul ya, baru muncul. Yes, KBBS,
1: sebanyak ya. Aja ya, oke, A.
0: Iya, ya, soalnya nyung suara karuan.
1: Suara karuan, A, ya, aslonjor, A. Ya, nerong, A. Waalaikumsalam, dumlak ding ding.
0: Yos.
1: Terima kasih, ada Afurkon kedas kerep ya, ya. Oke. Lagunya ditunggu, A. Dua penelpon ya, satu penelpon lagi di belakangnya Afurkon. Halo, selamat sore, Balanestara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Sore. Selamat sore juga. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Aryo.
1: Kang Aryo. Wah, oh, Aryo, aku baru dengar suaramu, Kang.
2: Oh iya, Mbak Yuka.
1: Wah, suaramu nyemek-nyemek ya, Kang. Enak banget, Kang. Dikasih kelapa enak, Kang.
2: Kayak
1: gemblong, Kang.
2: Kayak gemblong, aduh.
1: Iya, kayak gemblong-gemblep, Kang.
2: Kabar ya, Mbak Yuka.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kang,
2: request
1: lagunya apa nih, Kang Aryo?
2: Hati yang luka
1: Betaria ya.
2: Iya.
1: Oke, salamnya Kang.
2: Salamnya pertanian Batayo.
1: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu bar keluarga.
1: Amin.
2: Terus Mama Asna,
1: keluarga
2: sehat selalu. Aja berturun, Afurkon.
1: Iya, Afurkon.
2: Terus buat tengah ini
1: umpan. Iya, Mama Ayi.
2: Mama Ayi Tenglet.
1: Ji.
2: Terus buat bidang matoloyo berjina.
1: Iya, Kang Amrul.
2: Kang Amrul. Terus peta petahru.
1: Kang Aryo suaranya lembut ya, Mbak Yos. Iya. Kayak tepung ya, Kang Amrul ya.
2: Terus,
1: Mama Nunung, Mama Nunung.
2: Mama Nunung kali nyaman.
1: Iya. Kang Channel Jahit.
2: Kang Channel Jahit, Kang Peter. Bunda Sakti.
1: Wa Atoma.
2: Atoma.
1: Iya.
2: Terus bakaris bareng irenge.
1: Oke.
2: Bakar madu.
1: Kang Boim.
2: Boim bareng batune.
1: Nggih.

0: Selamat
1: Kang Piol.
0: Kang Piol. Selamat siang.
1: Ya, Kang Jebidin, Ibu Bisri. Ji.
0: Terus buat
1: iya. Marto, oh, wong gitu. Kedas kerep bisa runtungan mlebune. Oh, kamu kedas kerep iya. Juga ya, Kang?
0: Iya.
1: Oh, iya. Berarti tangane aep uon.
0: Santo yang tahu.
1: Ji.
0: Terus buat
1: Mama Alisa.
0: Mama Alisa pernah aku isi.
1: Iya. Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok.
1: Ya Allah.
0: Ya. Terus buat
1: siapa lagi?
0: Terus buat Burini.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Iya, Kang Ridanto.
1: Enji. Ya.
0: Terus buat Batin pada kamu anak Pina.
1: Oke.
0: Terus buat Go KPP.
1: Semuanya saja ya Kang Aryo.
0: Enji.
1: Oke.
0: Selalu semangat.
1: Amin, terima kasih. Oke, Mamasna. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding ding.
0: Cus.
1: Terima kasih. Ada Kang Aryo. Ya. Kang Aryo nih Mamasna. Iya. Iya kan? Maaf Mbak Yos, Papa HM ini kapiran ya. Ada apa nanti ya Pak? Setelah ini ya Papa HM ya masuk kok Pak ya. Oke ya, Kang Akil juga ditunggu online maning. Dan dengar balan suara para mon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamin mata ini Rp150.000 dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, dan atau Anda juga bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Saya hadirkan dulu nih memenuhi permintaan dari Acu benar ya. Ang Parjo bersama dengan seseorangnya. Iwan Fals, tapi ini yang duet sama Frankie ya. Ada Iwan Fals yang versi live. Ini aja deh. Special buat Jojo. Dalam 101 film Sarah Paramount FM Degang bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 4 sore nanti.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting wawancaranya, mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio, yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
2: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, iya ayang. Ada apa?
1: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih? Penting kak.
2: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
2: Oke ayang, papa OTW ya.
3: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
1: Pas, kayaknya orang kayak ya.
3: Salah uang. Ayo, mencina.
1: Dasar itu, mis.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya. Kembali lagi masih bersama dengan News Andarista di 101.5 Setara Paramount FM Tegal ya. Ada hati yang luka ya. Betaria Sonata dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Aryo Kedas Krep ya. Selamat sore saja untuk anda, lagunya sudah saya hadirkan. Ada Lloyd, Hidup di Bui, spesial buat Alfurkon juga sudah saya hadirkan ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Setara Paramount.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Gimana Mbak Yus kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Menet. Lagunya apa menet? Bok ya itu powernya digedein sedikit loh, nok payu nok melong. Segitu ya. Emang kekuatannya segitu ya. Soalnya ini 88 biasanya suaranya kecil menet. Iya. Oke. Lagunya apa? Hah? Satu kan? Iya, antara kau dan
1: dia.
0: Dianya dalam tanda kurung? Ora boleh. Iya, Pak Guru. Oh, pantesan kamu bilang guru-guru, ternyata dia ya yang ngajarin ya. Iya, oh Pak Guru. Yang ini apa namanya? Iya. Iya.
1: Lena.
0: Ji.
1: Terus
0: Kang Ardi. Oke. Pak Jabidin, Ibu Bisri. Mama Ayi di Bengle. Kang Fiter. Oke. Oke, salah satu personil kayak Mama Nunung.
1: Ya, Mama Nunung, selamat siang.
0: Mama Nunung Pesek, Rio Pesek. Ya, Besti, selamat ya udah bisa masuk online, Besti.
2: Malam penasaran ngosing online, Mayos.
0: Iya.
1: Ciwit,
0: ambung kon Mama Lanita, ambung kon.
1: Makasih ya, semangatnya.
0: Iya. Oke. Sakrajum song. Song Inon wong endi sing online sing Inon sing ono. Tulisane sung Inon prime si Sakra. Sing online wong endi Mbak Yos?
1: Sing online wong
0: wong ya. Wong kene ki. Nah. Wong kene ki karo jengatna irung bolongan irunge oh Mbak anak Mama Nadia ya.
1: Wong kene
0: ki karo jengatna bolongan irunge. Aduh. Kang Akil, Kang Akil. Iya, singa kali awit awan durung lebu. Iya, kalah ke Koromandet ke.
1: Kang Purkon tu lorok.
0: Iya. Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Selamat sore menet. Gue Kang Piol. Kang Jenal Jahit. Ya, wa atau ma. Ya, nyaluk duit.
2: Only for you.
0: Pime, Bu.
2: Only for you.
0: Apa sih only? Apa bahasa Inggris, Ma? Bu Ida Martoloyo. Waduh, nembe krungu kabarnya Bu Ida. Iya. Kang Slamet Priyadi, yo mani hadir.
1: Priyadi.
0: Slamet Priyadi, ya. Iya. Saya sekeras jum aku nyaluk lagunya Hati dan Cintamu Mbak Yos. Iya. Oke. Iya manet.
1: Iya.
0: Oke. Orang grogi ya.
1: Iya.
0: Orang drug dog dengan orang drug dog kan.
1: Wajan
0: kuwi Mbak Yos. Enggak suwe-suwe apal. Suwe-suwe bisa tak cakuyunen. Oke. Waalaikumsalam di belakang ting-ting. Jos, iya, yes. Ya maklum ya manet ya. Sih, aku durung relax Mbak Yos ya. Aku mungkin dan asih rada-rada kaku Mbak Yos soalnya si anyar ya nembe bisa online meng online ya. Apa kayak?
2: Wis biasa maca karo. Jajak ya ora grogi ya.
0: Aduh mah biasa mau cokro casak yuk biar mau lima rakyat telaten teman ya mah ya ya malah nih ya yuk guru ini ternyata casak racun telaten teman ya pirang suwe ini gue cara marahin nelen. Halo selamat sore balanya sore para mon
3: kayaknya sepaja hari
0: iya wong Pak Guru, yang ini apa namanya?
3: Yang mana?
0: Yang ni, yang inu nunu.
3: Nana.
0: Aduh, gimana ini pirang suwe sih sak? Durasi ini pirang suwe, kalau mana dia? Sak, asem gie. Selangnya ayahku mau sekolah ini. Gitu caranya, Sak. Jangan seperti itulah caramu. Saya belum selesai ngomong kok Anda sudah nyublek. Ya, itu tadi 477. Saya angkat lagi di 888-nya ya. Halo, selamat sore Balera, sore Paramon.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam.
4: Makasih nyublek ya, Sak.
0: Iya, puas deh lu. Rasain lu sak.
4: Akhirnya gani bisa masuk.
0: Iya, gara-gara jasa nyublek gani bisa masuk. Mama, ibu lah nih mau ngomong apa sih?
2: Tena bisa rontungan yakin sih iya ten sekarang.
0: Iya nih betak buka mah. Aku hadir Mbak Yos, Mama Ikma. Iya, sehat selalu. Iya, aku baru buka deh, Ma. Wong ireng.
4: Kami iki tiga tera manis, nok nia, nok ima, nok wiwin ya.
0: Iya, Nok nia be mau ngambek nyemle penung pitu-pitu yang blukane 88. Ayo. Iya. Iya, pinter ya. Siapa dulu dong gurunya? Siapa dulu dong gurunya? Iya, nyok kenapa penasaran kok? Kira-kira nasi CCTV apa orang sih mah? Nama mana dia sih mah?
4: Nyok dengan gue.
0: Nyok pengin weruh maksudnya tutorial mengajari cara online ya antara jasa rajum dan Mama Nadia. Lah kan tutorial eh.
4: Mama Nadia, rong minggu ke rumah latihan bisa.
0: Gue telung ngulen ya berat dewes. Saya acungkan centik Mama Nadia. Aduh, iya kebuka. Mbak Am Kembang Pang.
4: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
4: Terus empat kawan ya. Mama Alisa, Mama Lisa,
0: iya.
4: Martin.
0: Iya.
4: Piol.
0: Iya, Kang Piol. Oke. Okay.
4: Terus empat Nuri, Mama Wiwi.
0: Mm-mm.
4: Ida.
0: Ya. Bu Ida Martoloyo.
4: Iya terus kayo.
0: Kang Piol, ke cari Kang Piol ke. Selamat sore Pak Bu Parjo. Lha wis sudut dhewe Parjo kok.
4: Cari Bu Parjo.
0: Lha mbok ke Kang Piol. Ya mungkin dia belum move on, tak kan maksud ngerti nek yang biasa kayak aku si Marunang Runtung.
4: Oh, terus kayo. Mama Renggenis ya.
0: Iya. Yeah. Sing rosol bocah cilik ya wewe ya sak ya. Sing rosol geni. Sing rosol geni. Jasak sampai nyungsep ya. Iya. Lagunya dulu apa mah? Lagunya mah?
4: Aku hampa maning
0: olang. Oke. Iya ya mah ya. Cuma sayangnya cuma satu mah.
4: Terus
0: Ya, yeah, Lima Sri Kandi, Mama Lani, Lima Sri Kandi.
4: Lima Sri Kandi, Putri, Bu
0: Ida, Mama Sire.
4: Oke.
0: Si Cine, Mama.
4: Ini siapa sih?
0: Mbak Asifa apa bukan ya? Mbak Asifa.
4: Oh iya, Mbak Asifa.
0: Ya.
4: Terus ngopasukan itu.
0: Ayo sih, ya. Mama Sire bisa melebu ya? Mama Sire, ya.
4: Mm-hmm. Mama minta maaf, Bayu, Mama Sire,
0: okay.
4: Mama Asri.
0: Mm-hmm. Ya, Kang Akil.
4: Dirimu monitor ya, Mas ya.
0: Siapa mamasnya? Oh, mamasnya monitor yang selalu menanti-nantikan suaranya Mama Lani.
4: Siang, Mas.
0: Iya. Mas Win, Mas Win. Mas Win, aku sudah kenal Anda, Mas Win. Terus? Ya kenal dong. Ya kemarin sih. Akibat bosoran dari itu Nyai Ratu. Saya manggilnya Om dong, bukan Mas Win ya. Om, kamu manggil Mas boleh.
4: Terus nggak Bang Al ya?
0: Bang Al. Afurkon.
4: Terus nggak kue Om.
0: Siapa lagi? Jadi
4: Bapak Tikunrol.
0: Iya.
4: Awang itu nggak ada.
0: Kang Amrul.
4: Kang Amrul.
0: Jembune masih Mama Lani. Dorong wingi siji-siji ne mah ya. Amrul. Amrul takon jembune masih Mama Lani. Terus bisa nih diduduk nek ing dure sih ana maksud keprimet terus kok Amrul mono kon mono ngono. Iya. Eh si Kang Amrul ke Mas diprime. Kang Amrul pan mono oli ngono pan jukut jembune ngono.
4: Oli.
0: Oli. Mampir kok hampir namanya ya Kang Amrul ya. Ana lima ya enggak cuwi ledang Amrul ya kalem Kang Pi Mbak Yos wong pesek tak apa ke petake api meki petake prime petake orit apa nih sing orit irit mungkin maksud di ambekane tulisannya petake orit ya ambekane irit nih kayak gue maksud
4: deh terus ngobrol Gilang
0: Wardi.
4: Sore terus no Pak Bang Irmani.
0: Sekarang Selamat Priyadi mah di Yomani.
4: Iya, Kang Selamat Priyadi.
0: Kang Fiter.
4: Kang Fiter. Kang Taat.
0: Kang Aryo tadi masuk setelah Afurkon.
4: Kang Denal Cai. Terus Kayo Mbe.
0: Kang Aryo Mama.
4: Kang Aryo.
0: Kang
4: Aryo yang ngalami Kang Aryo anak larang.
0: Oh iya.
4: Kayak apa? Sing latihan tuku HP neng AYHM siapa ya?
0: Kang Akil.
4: Oh iya Kang
0: Akil. Iya Kang Akil awit awan jarene aku dari Parasari udah orang kapiran terus Mbak Yos ngadi saprene. Dina iki belum beruntung Kang Akil.
4: Iya terus ngaku we oh.
0: Mama Nunung mah.
4: Oh Mama Nunung monitor.
0: Monitor.
4: Iya tiga gendek ke.
0: Iya Kang Channel Jahit.
4: Kang Channel Jahit.
0: Lemai Mbak Jiwat ini Jiwat saya manggilnya Jiwat apa Mbak Jiwat Mbak Jiwat ya
4: Jiwat
0: ya
4: Jiwat
0: iya Jiwat
4: oh Jiwat
0: Jiwat rumahnya di belakangnya Wak Ato
4: oh.
0: Saya manggilnya Mbak apakah Jiwat mau sudah kaji ke Jiwati oke Mama Alisa
4: oh iya Mama Alisa lalu ya bareng keluarga
0: Pak Jabidin Ibu Bisri
4: Ibu Rauni Bapak Asike. Terus enggak kae oh.
0: Siapa lagi?
4: Terus enggak apa manis.
0: Iya. Kang Wur.
4: Terus ayah.
0: Iya.
4: Terus enggak Ibu Gemoy monitor kabeh.
0: Ibu Gemoy. Semuanya saja ya mah ya, oke.
4: Okay.
0: Iya monggo mah.
4: Ya.
0: Iya Dedek Gani di suaranya Dedek Gani. Assalamualaikum.
5: Halo Mbak.
0: Halo. Kamu mau berangkat ngaji ya? Kamu mau berangkat ngaji? Oh udah bawa bekalnya apa? Oke lah.
5: Air minum
0: jangan lupa.
5: Sama uang.
0: Sama sangu ya. Oke, pinter yang ngajinya ya, Nang ya.
5: Ngune tambah ya, Bu.
0: Ide pinter tan ki ngarep nang ngomongin bayi ngarep ing bayi sampe ntamin temenan ana dia. Iya, ngomongin nang kene, mang ngomongin nang kene. Semua tambah ya, Bu. Tambahin pira nang? Tambahin berapa?
5: 50.000.
0: Jangan, itu namanya bukan tambah dong. Itu namanya malak. Ya, kalau 5.000 masuk akal, kalau 50.000 itu namanya malak ibu. Iya, itu bukan 50.000 bukan uang anak kecil, bukan uang anak kecil, ya. Oke, 5.000 boleh. Ya. Salam mana? Salam mana? Kenangane mana? Tangannya ini, duduk, jempolnya kelihatan, duduk jempolnya. Cium. Mah.
5: Tangannya bau rujak.
0: Ah, bau yus nggak rungo? Yang ulek rujak itu mama ibumu. Ya bang, salamannya kalau ibu ini mau beli rujak. Oke.
5: Seperti
0: yang mau
5: gini.
0: Oke. Oh ya, Om Bin, sahabat spesial Om Bin.
5: Oke.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
5: Jos.
0: Dedegani lu kun menyangin. Mbak Yos salam mono. Iya, mana tangannya Mbak Yos? Ini tangan saya ya. Iya kan? Ya, ini kan tapi kan halu ya, tangan saya di sini, tangan Gani di Munjung Agung. Kemudian seolah-olah itu tangan saya yang dicium lah tangannya si ibunya. Sedangkan ibunya itu habis ngulek rujak. Ya, refleks dong bilang, "Loh, kok tangannya bau rujak?" Itu tangan ibumu, Geni. Kalau tangannya Mbak Yus itu baunya harum semerbak. Bau apa? Bau kunyit. Tadi berapa dua penelpon ya? Dua penelpon, satu penelpon lagi ya. Halo, selamat. Tadi saya bukannya yang mana sih, Sak?
3: Halo. Rimen kabarnya?
0: Rimen kobong, Sak. Kabarnya baik, Sak.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Lagune kamporol ngemiki ya.
0: Lagune apa sih, Sak?
3: Adi dan cintamu.
0: Oh iya ya, Sak. Aku kelalen, Sak.
3: Iya, ki mesak karo kowe berarti purwasi.
0: Oh iya. Ki berarti wis lulus, Sak.
3: Hah?
0: Wis lulus kae murite.
3: Ora ngerti.
0: Wis lulus kan kamu kan gurunya. Wis sudah. Ya sudah dianggap lulus apa belum? Kalau sudah
3: ngomong pinteran aku guru lebih pinter kalau
0: ya ora sampean dong ana pene-pene ngono eben tambah lawas ngono ya. Eben kan marani maning dong ane. Ih kamu tadi cara online-nya belum begitu bener. Nanti saya kesitu lagi buat ngajarin lagi ya, Pak.
3: Ana pene pin lo ngomong
0: teh nulis sate. Lah iya mulane sampean maine kayak kue maine walaupun sebenarnya sudah bisa maine sampean durung bisa. Mengko nyong tak marani maning ngajari maning.
3: Kan kok marani wong kue.
0: Gede aja kayak kue. Widih, memana dia bisa online gara-gara dirimu? Waduh, wis suwun-suwunan nganti jenggom-jenggom kayak kaya. Nganti jengking-jengking mau disuwunnya kok sampean pere-pere.
3: Masa malah disingkup, lu kok?
0: Aja, ngomongnya sih bener, sana kayak
3: anak debe berang dina pesan minggu luwi benbe pis pinter merebus walaupun kata-kata saat sebelumboran kak
0: sampean
3: berarti
0: sampean berarti sebelumnya mama Lani duduk kayak kue maus dia mungkin DDR
3: siapa?
0: Daya dong rendah. Kalau enggak lola loading lama gitu.
3: Apa?
0: Telungulen mamalani. Menang bae mamalani ngotak kae sentik mamalani.
3: Pemen.
0: Di padak sentik sampe mamalani panjul sentik sampean.
3: Kan ngomong apa sih kok? Ngomong kok kan yang masuk belah juga beli.
0: Aduh, Mbak Wika Danu kayak sak. Panik Mbak Wika Danu, sak.
3: Mbak Wika Danu, ya Mbak Wika Danu. Ya.
0: Oke. Sak, hati dan cintamu rati purwasi, sak.
3: Iya, siapa?
0: Ya, dinyong takone lemah lembut kayak kok sampai jawabnya kayak kue seakan-akan ya.
3: Aku ya
0: sokan-kanan cekulat ngonong
3: sampai ya
0: sampai ini cekulat nyong ya sampai menang nyong ya
3: ya
0: awaknya sampai pira haura awaknya nyong ya bleem-bleem
3: ya mah nyong suwal pira haura
0: ya iya mangkane suara sangat cekrudu ya
3: yang mana cekrudu
0: mengkot
3: dari perwasi takun pun
0: ya mengkot jang nyong marani sampai lo wedi gile koro nyong amat gak amat sakang amat sak pendatang baru sak
3: apa?
0: Salam kenal sing lagi online ya Mbak Yos Kang Amat Cangkring iya
3: wong jimbal
0: iya wong Cangkring sak
3: wong Cangkring
0: sampean man iter mono iter maring Cangkringnya
3: wong temen aku
0: ya salam amat sampean man yang Cangkringnya mengdi amat Google Map
3: ora
0: per kita maring dang maring maring nyong sih berarti ada apa per
3: Mama Kasnuri
0: assalamualaikum alhamdulillah engkong bisa masuk lagi
3: sehat ya Bawi Kandano ya
0: sehat ya engkong
3: sehat alhamdulillah
0: iya Mbak Yos sing sabar Mbak Yos aja tremosi
3: ampuni tidak
0: aja tremosi apa aja esmosi
3: api barmu cuma lela
0: iya wow. Jasak online awit esok sampai sore rame terus semangat ya
3: iya
0: jasak kesana rame kenapa burini soale dang online gawane terbang ya karo terbangan dung dung dung dung dung dung dung dung ngolang ablang urung ngobrung ya Kang PE.
3: Kiyonge bagaimana kiyonge dedegani?
0: Eh primit jane ki mari dedegani. Oh berarti telat buka saya. Kang Boim, Kang Boim.
3: Kang Boim ya ada Kang Boim. Jawab nih Pak.
0: Ki anu penyolok maaf sampean meneng disit.
3: Apa?
0: Sak. Kang Boim minta maaf biasa. Dan ketemu aja buang rai. Iya sak.
3: Iya,
0: aduh buang rai.
3: Rai namanya nunggang dok.
0: Iya nyong ya heran karo kan. Aku juga bertanya. Kang Boim sing masuk akal lho Kang. Masa buang rai? Neng kocak.
3: Ada wong mata pam di temen kasur wis ora paham, Mbak.
0: Kalau jasa jis bisa buang rai, ngo jadi kuyang ngo Kang Boim, ya. Jadi kuyang ya, hantu tanpa kaki tanpa kepala, waduh. Saya jadi tukat. Takut.
3: Mama diam.
0: Bis ngopi jasa Kang Amrul, Amrul tanya. Bis ngopi sang. Alhamdulillah engkong, aku sehat. Cari siapa? Ya, Mbak Wikandanu, Mbak Wang Yuni, Wah Yuning, Hai. Jasak, jasak, patuke dikompres, nggo eso jasak. Eben ora cengkelan ya, kompres. Oke, jasak, cengkelan dari mana ya sok ya?
3: Orang lah.
0: Oh, linggu juga kayak kia, kok model kayak kia, masa cengkelan. Guyune, ya sampean jongone bisa menilai jasak jengkelan apa ora. Ya, guyune bisa ketung. Ya. Mana-mana guyur bisa. Mana-mana sih karena guyur lah kaitungannya ya. Kit jasak bisa detung. Ha. Ya, lima.
3: Sampean ya. Bisa ngetung guyune nyok.
0: Bisa. Berarti sampean berarti terawanya tidak lepas. Ya. Iya, ya. Dipetol-petol.
2: Mayas kok kena umpoim nomor sing 7915 ora aktif. Wingi nyong ngebel pan anu charter mobile ora aktif.
0: Ayo ngusapri yo.
3: Ya. Urusane kan. Ono nang poim.
0: Iki ben Kang Boim ngomong dhewek mana?
3: Ya iya.
0: Mbak Yo salam kenal. Gosing lagi online. Pak Karanganyar.
3: Iya.
0: Pandemene sampean ya.
3: Pandemene apa?
0: Ya pandemen erane Pak Karanganyar. Mbak Epa
3: Karanganyar.
0: Iya Mbak Epa Umen Karanganyar.
3: Ya, Karanganyar dimbel.
0: Iya kue ya pinteran ya. Ya Mbak Epa anger wong wadon ditakokna Karanganyar mengdi. Ya mau. Ora Kang Amat. Ora Kang Amat jan Kang Amat ora nyorban mono ado alusane ado.
3: Ya apa ya.
0: Dang wong lanang sing takon meneh ora Mbak Ayu sing ngorban mono ado alusane ado. Barang Epa barang nok Epa langsung karanganyarin bendi nok Epa.
3: Wis
0: kaya kuwe
3: dang kan tekang meko.
0: Wis kaya kuwe dang sing tak kono wadon ya bahasane lemah lembut kecuali karo penyare. Penyare juga wadon tapi seneng ngusuk lho karo penyare.
3: Ya. Udah bebas.
6: Jasa mung eta ya ora jengkel
0: ya. Iya sih.
6: Jasa mung ora jengkel.
0: Ora mung
6: cuma dong lagi ora bongo.
0: Mung
6: ki pesengut
0: gue. Besengut ae sih mending meneng ya anteng ya. Besengut apane? Ngowak ngawik.
3: Sawer ngowak ngawik.
0: Ya tahu. Lagi nek kasih nang Kasturi? Ayo. Lagi nang Kasturi?
3: Kapan?
0: Ya iya lagi sampai nyanyi. Nyanyi nih prima nyanyi nih.
3: Nyanyi nih.
0: Iya. Oke lagi sampai nang Om Kasturi ngowak ngawik ya. Om Kasturi, Mbak Eva ora tau nongol Mbak Eva.
3: Ya.
0: Ya, Kang Pi Ipi
2: Mbak. Ya, anteng.
6: Ipi ngasih Mbak Yos. Saya kaya kue, somse Mbak Yos.
0: Somse, cari jamsak somse.
3: Ya, orang papa wi.
0: Somse, ala jasak somse. Ala jasak somse. Somse sekali. Sekali-sekali somse. Ora papa, kaya usah.
3: Ora papa.
0: Kudune di samplong watu secuil. Ora papa ngono sak.
3: Ora papa. Darane sombong alhamdulillah we.
0: Somse ala jasak somse. Ala jasak somse memang raine somse.
3: Lha usah sore.
0: Kadiran gagah nemen padahal ora kaya kosak.
6: Ora somse. Somse ta ora.
0: Somse ta ora. Bawa Yuni hai. Anaknya jasa.
3: Oke,
0: anaknya jasa.
3: Oke,
0: buat Mbak Wahyuning hai. Enaknya jasa tak parani aku ya Mbak Yos. Ya, we gelem pan parani kowe. Sampean siapa
3: para?
0: Gue ya, bener kan somse ala jasak somse ala jasak somse. Somse sekali ya. Pilihan dang nok Epa langsung. Lawang dibuka barang Mbak Wahyuning hai. Lah ora sah muni nek.
3: Mbak Yos.
0: Dalem.
3: Sore.
0: Iya sore ya. Iya sih sak.
3: Nyoper permisi.
0: Nyoper lalen sak wis tua.
3: Laporane ya.
0: Bu Ida ketinggalan sak. Bu Ida sak. Sak waras apa ora sih sak?
3: Sehat
0: Bu Ida.
3: Kalau bujurnya mah
0: sehat. Sung ya. Sung yakin nyong sehat so. Iya. Sum yakin somse ala jasak somse.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Demlak Ting Ting. Aduh. Ala jasak somse. Somse sekali. Kayak aku pan nangis kesak. Pisane nyongpan marani maring ngume sampe nora oli sisak. Kecarane Mbak Wahyuning hai. Nyongpan maring sampean. Nyongpan jaluk tempene. Tempe sisi tengah mateng ya sak. Sampean bisane kayak kaya nemen sisak. Nyongpan jaluk tempene maring ngume sampe nora oli. Mas buru-buru sampean Mbak Wahyuning hai. Nyong nora oli apa maring Mbak Wahyuning hai ya. Sing oli kayak nok ipatok nok epa. Nok epa bareng ngerti sama ya sak. Aduh, du, mana ada? Ya, dalam jaga kesehatan anda balance arah paraman dengan mengkonsumsi habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dian Pisesa, satukanlah hati kami, Mama Nadia di kawasan Grok.

0: beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kamu masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini, Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, udah, orang udah sampai
1: udah parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

ada satu demang pop nostalgia dari miliknya Arila. So ada Hampa ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mawalani yang ada di Kesan Munjung Agung bersama dengan Dede Gani-nya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mr. Gotrok ya, selamat sore, yang ada di Kesan Pemalang. Kemudian belakangnya Mr. Gotrok ada Bapak Jabidin. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Bapak Pak Bisri ya, Pak Jabidin bersama dengan Bu Bisri ya. Lagunya dong, Burung Pun Ingat Pulang. Nia dan Niati, terima kasih Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Ibu Bisri, mohon maaf, ini lagu sudah saya siapkan tapi ternyata waktunya gak nyampe. Ya besok lagi ya Bu Bisri ya, saya ingatkan nanti di awal lagu ya. Kemudian di belakangnya Pak Jabidin, Ibu Bisri, ada Mama Alisa juga selamat sore. Mama Ayu di Bengle juga selamat sore. Pak Atos sama Mama I ya, yang ada di kawasan Kedung Banteng. Kemudian Mbak Jiwat juga selamat sore ya. Kemudian ada Kang Jenal Jahit. Assalamualaikum Jenal Jahit, Debongkulon, nyimak Mbak Yo. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah setara Paramon FM. Okay. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit, Mama Renganis juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mama Nunung juga selamat sore. Kang Akil ya, yang dari Parasari sampai Lanos tak belum bisa masuk ya. Besok lagi atau di acara-acara selanjutnya ya. Kemudian di belakangnya Kang Akil, Kang Fitur, selamat sore Mbak Yos, yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Kang Fitur hadir di acara Lanosta. Salamnya buat Mbak Nia, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Kang Piol, ada Afurkon, ada Kang Akil, buat Om Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, buat Ami Bakar Madu. Terus ada Umi Laila, buat Wa Atomai, ada Kang Parto Parti, ada Jasak Rajum, Kang Adi Dados, ada Mama Nadia, Kang PI, Om HM, Kang Ibni Abdillah, Kang Umur, ada Amrul, ada Kang Boim, buat Kang Jabidin, ada Kang Teddy, ada Kang Gotrok, Mr. Gotrok ya, dan buat semuanya saja Mbak Yos. Terima kasih Mbak Yos, Kang Selamat Priyadi di kawasan Yomani juga selamat sore, Jasak Rajum juga selamat sore. Di belakangnya ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir, salamnya buat Balanesara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, sehat selalu. Ada Mbak Am yang ada di Kesan Kembang Pang, salam buat Mr. Gotrok, Mas Fitter, Jenal Jahit, A Furkon, Kang Tohal Arobi, ada Kang Amrul, ada Mbak Mudika Zin, ada Mbak Ania, buat Mbak Feby, ada Mbak Ila Kupat, ada Mama Nadia, Mama Nunung, Kali Nyamat, terus Mama Lani, Jasak Rajum dan buat semuanya saja. Lagunya Let Air Matiku, Grace Simon, sudah dihadirkan tadi di awal ya. Di belakangnya Mbak Am, Mama Ikmah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ahmed di Cangkring juga selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Puri ini Pak Pramudiono. Oke, selamat sore juga Kang Amrul ini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos. Amrul Purbasana Tarub hadir, Lanosta request lagunya Nia Zulkarnain, belum ada ya, jadi tadi diganti sama yang tebak-tebak buah manggisnya Mukhlas Adi Putra. Salamnya buat Kang Kopidin, ada Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Parjo, ada Abah Sarul, buat Mama Lani, Bu Demut, buat semua kru dan Balanesara Paramon semua. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Mbak Wikan Danu, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, selamat sore juga Mbak Wikan Danu. Oke, di belakangnya Mbak Wikan Danu ada Mbak Epa Karanganyar, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, salam kenal, salam gosing lagi, Miki Online, Mbebe, Singarane Casak Rajum. Kemudian di belakangnya ada Kang Fadil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Boim, Mbak Atun juga selamat sore, iya katanya gak aktif sama Lani. Om Kasnuri juga selamat sore bersama dengan Mama Bibin ya. Kang Pi, Dinakula juga selamat sore. Kang Parto, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Wahyuning, hai juga selamat sore Mbak Wahyuning, hai. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, siluk.
Salam buat Dede Gani, ada bakalan ada Kang Parjo, Udinia, buat Wong Ireng, ada Bude Mood, ada Mama Nadia, Upo Happy, ada Nyiratu, buat Aha Furkon, ada Jasak Rajum Ibu Syuhada, Tete Agustin, Aika Lonjong, ada Maping Trinil, Mbak Am Kemangpang, ada Ami Bakar Madu Umi Leila, Kang Fitter, ada Jenal Jahit, buat Mbak Feby, Belpas, ada Kang Doli, buat Mami Tika Leoni, ada Bang Al, buat Papa M. Terus buat Amrul ada Mamu di Gazin, buat semuanya saja balanya suara para monset sehat, super sayang, super sayang. Supre buat Mbak Yosing semeloke. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya cantik ya. Oke, terima kasih. Kemudian Bude Rafani juga selamat sore. Lagunya Senandung Rindu dari Kadi. Salamnya buat Balane Stara Paramon. Ami Bakar Madu juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Mbak Mudrika Zen juga selamat sore ya. Terus Ibu Ida Martoloyo juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mama Ikma juga selamat sore. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Elanos teh. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya ya. Besok ketemu lagi sama Isanda Rista dari 12 sampai di 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Hari dan Cintamu. Radhi Purwasi saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasak Rajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul ya. Dan 101.5 Sarapan Paraman FM di Galios, Anda Rista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis. Diva, saiki, papa kari milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan. Wis kari milih saiki, gegian. Pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount Dangdut Desa Poreti. Baik, di kesempatan sore ini di Padangdut, di edisi Selasa 4 Agustus 2026, bahwa rekan temani Balane Setara Paramount, insya Allah tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar Balane Setara Paramount? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lari dan bacin. Bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 6145477 bisa digunakan. WhatsApp SMS online sekedar salam-salam buat teman rekan dan tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9588. Baik, ada Fata Morgana, baik Rita mengawali jumpa kita ya, cekewir. Baik, 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dipa.
1: Selamat sore Dipa Dangdut, Dangdut Desa Porete.
0: Naman.
1: Naman. Makan darah.
0: Makan darah.
1: Kayak
0: Dracula. Ya, benar.
1: Salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Perjalanan
0: yang
1: ngebawur. Cuman lebih balik apa?
0: Iya, benar.
1: Mangkat apa
0: ora? Mangkat lebih balik. Ya lu masalah terus tayu langsung oh.
1: Langsung.
0: Saya nanti hebat. Mandi lagi.
1: Hebat.
0: Satu dari manapun apapun mandi dulu. Berkara nanti mandi lagi.
1: Iya, betul.
0: Itu saya tahu. Nanggi.
1: Salam ya, saya selalu no. Mamalani.
0: Yo.
1: Terus Miratu.
0: Ya lo hake AA Uon.
1: Iya, Apur Uon, selamat sore. Semoga dagangannya laris ya.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin.
1: Terus amin bakar madu Milena.
0: Ya.
1: Selamat sore. Ida Jaki, selamat sore juga ya. Kang Marco, Bang Pi. Terus
0: ya benar ya, wong di Padang Dut waktu ini secuil tok.
1: Ya.
0: Woi Bu Ida Martoloyo karo Lima Sri Kandi.
1: Oh iya Bu Ida. Sore.
0: Yo.
1: Kandinya ya. Ya wis semoga sehat semuanya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah. Set.
2: Kang Bawor, sampean manjat menus pangling Kang Bawor. Nyong gawe umay ke wis pindah ngeten Kang Bawor, ora ning lokasi ning Ganu ora. Mak Ganu tek.
0: Ya sekalem wis, siap lanjut.
1: Ya wis.
0: Yop.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu Blatin Cing. Ya seandainya aku pangling ya engko takon wae lah. Mending Kang Parto mandi ya yo. Baik, ada mantap rekan di sisi setangga ya, ada dosen Aldi di Duguringin. Ya, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor sehat?
0: Alhamdulillah, berkas waras. Yop,
3: temen. Bercanda kan?
0: Bercanda, oke. Okay.
3: Salam ya, Bunda Sabti, Mama Legalis ya.
0: Yuk.
3: Kita nola, yuk atun, Bunda Ana, semoga sehat ya, Bun.
0: Yuk.
3: Pasti ya.
0: Oke. Okay.
3: Malepon, Jaloja, Lapasan.
0: Yop.
3: Mbak Lili, Mbak Pur, Mama HM, Mbak Sahrul, buat semuanya ya kan?
0: Oh ya bener, Waalaikumsalam Dumlah Cing Cing.
3: Yes.
0: Nah itu singkat padat kalau di Padang Dut. Ya ada Ami Bakar Madu bersama Melela yang ada di IDHM 3 Kota. Ayo Bapak dihadir bersama produk PT Denatur, solusi syari untuk kita semua. Dan yang pastinya ini waswaya ngiter-ngitering apotek-apotek maning Bapak. Ya selamat sore Ibu Tine Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana ya, semoga cepat lekas sembuh ya. David kembali ya, ada kan mendingan. Bisa melakukan otomatis mending ya. Ya ada Mbak Citi di warung Sari Haji Ali Putra di belakang pasar PPTN. Maton, harus Sinta Sermacos. Ya Septi ini lagi sibuk ya, ada di pengurus panitia Agustusan ya. ora sempat nyalehkan dengkol ya. Ora ngerti lo selo sikote sing ledes. Ya, Yuwatri, ya sibuk juga kowe ning warteg. Udah Bunda ini bersama Pak Pramudiono di Jalan Jalak. Ada Bunda Cici di Dana Warih ya, selamat sore juga. Baiklah, pokoknya untuk semua saja para nisetara Pramon ya, tanpa bisa disebut satu persatu. Mawar hadir bersama produk PT Denatur, solusi zat kita semua. Mangan kita hadir, ecekiwir.

0: 1 konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Baik, selamat sore ya, kembali ke 101 Bani Mas Tara Pramon Dangdute Sabore. Ayo, tadi sudah ada Mahan Cinca ya, ada juga Benci Rana Rani, ada juga Bercanda, dan ada juga Makandara. Baik, yo, di sapa kembali yo, ada siapa yo? Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Dute Sepore, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Tetap ku sayang. Iya, paramon gitu loh.
0: Itu loh.
1: Balene setara paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Gendir-gendir bapak kayak gimana?
0: Iya, uang kena gue ganjel-ganjel.
1: Iya. Pada langka kayak. Besok balene waktunya panok bareng setara KPP Kang.
0: Yo.
1: Iya, para paramon.
0: Eh, Mbak Mita Rahman, selamat sore.
1: Siapa kan?
0: Mbak Mita Rahman. Mbak Yu Poye, iya.
1: Lalu ya kan.
0: Oke, amin.
1: Ya, makasih Kang.
0: Waalaikumsalam.

0: Oh, kayak gitu, Sak.
1: Di sini siapa mau ya?
0: Yuk, si Cine mau. Anak kami bakal Mama madu.
1: Manis, ya.
0: Ah, madam, yo.
1: Oh, ke BPW, Kang.
0: Ya, benar.
1: Tuh. Spesialnya.
0: Ya, benar.
1: Ya, rambut terang, orang gabar.
0: Nah, kayak gue.
1: Bapak,
0: amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
1: Tuh.

Ayo terima kasih untuk kami Bakar Madu ya bersama Umi Lela ya di kesempatan sore hari ini. Kami Bakar Madu. Ya, jasa racun bersama Mama Suwadak lah ngeblank nemen siwar. Sorry Sak. Jasa racun bersama Mama Suwadak yang ada di Arjo Sari Kidul. Ini menurut faktor kecapean akhirnya ya blantren-blantren kayak gesat ya. Pengapurane wewis lah. Ya wis resiko wore lamangane kuwe. Ayo 4 lebih 50 menit ya. Mama Iqman dan tiga darah manisnya hadir Kang Bawor benci dong Rana-Rani. Sebesar Pak Ismanu super saya for my heart. Makasih Kang Bawor. Iya, ada Kang Parto Party hadir. Hari sudah dihadirkan ya. Mbak Am, salam gue Mbak Mutri Gisien, ada Mama Lani, ada Mama Iqma, Mama Nadia, Mama Nunung, Jasa Keraju, Mama Api. Ya, Mama Siva, ya Jasa Keraju, Mas Peter, Auon, Tagustin, Nyiracu. Kabe bayi ya wes lah. Cima cinta, Yunita Ababil. Nah gitu ta langsung di play soalnya kadang-kadang power lagi capek gini gara main YouTube ini kadang-kadang sungkan ya pengen ini selonjor ya. Ya nah sing umum-umum ngunuta ya langsung di play kan kayak gue lho padanya setara pramon ya. Agar main-main YouTube maning ya ora apa-apa cuma nengger lagi. Fasanya fase capek kayak sungkan temen yakin sung ya. Ini gue pantak set baik tadi nih ya. Assalamualaikum Channel Jain tebong kulo nyimak Mas Bawor. Sarah Paramon goyangi cikiri terima kasih ya Kang Channel Jain ya. Sarah Paramon selamat sore Kang Bawor. Sambil nyeruput jus Kang. Waduh, nyak tenan we. Nyak tenan gerenan ya. Makanya Nurjana kan sodik sentong ya. Yang tadi pegiringin ya. Ya rong kursi, ya rong kursi. Ya. Assalamualaikum mas sore Kang Bawor rezeki wir sehat selalu nggih. Alhamdulillah yupu ye. Ya salam buat balan setara para menggapai semoga sehat selalu. Ya cinta berduri ya kan ana sing request ya. Nggo sekalian gabung ya podole LP. Pokoke yang penting LP ya. Assalamualaikum selamat sore Mas Bawor dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri. Dan Mama Wiwinnya salamnya mungkin. Ya Om Kasnuri dan Mama Wiwinnya Jasa Raju Mbak Nia Pangka. Ya Om Jojo Budek Mut Nyiratu Om Doli ada Mama Kiwi. Ami Bakar Madu dan Umi Lela Kang Parjo Kang Uon. Ya Om Jojo karo Kang Parjo podo wae Kang Jabidin. Podo wae wongi. Uon semua saja buat balan setara Pramon buat Mas Bawor.

Selamat sore Mas Bawor, salam sehat ya, selalu bersama Dede Anggi. Ya Pak, saya baru menuju sembuh Mas Bawor, ya baru monitor Mas Bawor ya, Mbak Mita Rahman. Ya saya di acara, di awal acara selalu mendoakan semua Balon Setara Pramon. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, itu tidak lupa saya. Selalu ada doa yang terbaik untuk Panjen dan KB. Ya memang ini cuacanya cuaca ekstrim teman-teman, yakin ya. Jadi alhamdulillah saya bisa teratasi ya dengan keluhan-keluhan kemarin ya. Ini sudah aktivitas kembali ke apotek ya. Bagi ya untuk Balon Setara Pramon ya, ada Cinta Berduri ya, ada juga nanti Kau Tetap Ku Sayang, ada Dua Kursi, dan ada Khayalan Masa Lalu. Cinta Berduri, cekewir. Ya, donasi.

Donasi. Alah, donasi apa waro ranjok-anjok waro. Sebenarnya bawori muni donasi apa sih asli ini? Artinya apa sih waro ya?

Iya. Terima kasih ya Kang Bawor ke lagi ngisik-ngisik sing larang go Sultana. Terus Bang Uti kalem. Cepat sembuh ya.

sore Kang Acong. Salam semoga sehat terus ya bareng Dede Anggi. Lagunya cocok nemen karo impen Kang ya. Kang Acong ya. Ya. Yang punya bengkel las listrik Jaya Berkah. Yang ada di pagi anten punya. Bener ora Kang Acong? Bengkel las listrik Jaya Berkah. Bener ora Kang Acong? Padahal saya belum pernah silaturahmi ke panjenengan ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat

0: RT03 RW02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Bramon dari Desa Borete. Ada dua kursi hadir ya, tadi khayalan masa lalu ya. Ada juga hujan krimis kau tetap sayang, dan ada cinta berduri. Baik ya, sementara 5 lebih 25 menit waktu Indonesia ya, di Setara Pramana Tegal. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore ini di Pak. Ya, jangan kemana-mana. Nanti langsung lanjut ke Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Malam cari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesediaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain tentunya. Sekali lagi, nanti ketemu bersama Power lagi di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Baik, ada sebatas angan, ada terlanjur. Power pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ada ekat ekot bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kaya Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin ndi?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Anda bisa

Biofarma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setelah peramun Degel Dangdut Saporeti Bayu di season kedua Denang Dangdut Memory di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kau rekan temani Balane Setara Pramon. Ya, insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar Balane Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Nih ya. Bisa bergabung bersama Power Online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditolong sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852 9319 9958. Tapi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Denang Dangdut Memory. Tadi sudah ada yatim piatu ya, ada tak sebening hati, ada raib, ada juga dendam kebencian dan apa kabar. Bayu 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara peramanya Tegal. Nama-nama-nama. Cikiwirwe, kawi.
1: Apa ya? Bolu bertemu bolu.
0: Oke.
1: Salam.
0: Didik kan ini nanti, weh.
1: Jadi pulangnya setengah
0: terlambat. Oh, wis mangkat. Ya, weh, lanjut.
1: Semoga sehat.
0: Amin. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Yo, oke. Mama Uti.
1: Mak Uti sehat selalu, Mak Uti.
0: Nggih.
1: Umpoki matur. Akur kon.
0: Oke.
1: Mama Rengganis. Mas Parto. Ami Pakar Matu Milela.
0: Yo.
1: Kata Umkas Nuri Mama Bibi.
0: Oke.
1: Terus
0: Afurpen
1: ya.
0: Ini lagunya apa? Lagunya mikir apa lah aku? Oh, bulu bulu tumbuh ya, oke. Okay.
1: Ya pesek malam.
0: Oke, okay, pesek.
1: Selamat
0: manut
1: manung.
0: Yo. Oh, sudah gaul. Isi sholat, urung monitor. Iya.
1: Terus apa warna macam malu malu?
0: Rupanya pesek pesek globok. Kulan tadi rupanya online.
1: Ya latihan saya sudah bisa melepuh.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Bari
0: ya kayaknya mau mbak. Oh, mbak juga, mbak pinter ya, mbak jadul saya ini ya.
1: Iya, kok
0: sih. Pariwisata. Ya, rupanya anak Pak Guru, not ini apa namanya.
1: Apa
0: kue? Ya, rupanya mau kok. Anak gurunya segala. Weh, aku omah disalami.
1: Apa?
0: Uwer ici kiwir.
1: Wer.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kiwir wer. Oh.
1: Terus ayo Kang Doli.
0: Baik.
1: Mama Ari, Bapak Ari karo Bang Irman itu ya.
0: Yo.
1: Bang
0: Ir cantik yo.
1: Mama Karisma.
0: Bang
1: Ade.
0: Yo.
1: Mama Uya.
0: Yo.
1: Terus tiga teramanis ya.
0: Yo.
1: Mama Ikman,
0: yo.
1: Mania, Mama Wiwit. Abah
0: kumis, walemu,
1: okay. Tidak
0: terus Bang Kecret.
1: Bang Kecret.
0: Yo.
1: Mama Winda, kan sangat tinggi. Mama Bu Cokopole.
0: Yo, Ganesha Jadul.
1: Ganesha Jadul. Bu Inde, yeah. Sore.
0: Kang Barto, Ebe-Ebe. Bisa iso online sore-sore, wewis monitor.
1: Apa?
0: We, malam besti.
1: Malam
0: sok ya, Pak. Yo pesek grobok kulon mlebu lah, nyacak lin.
1: Pan syukuran karena bisa
0: on. Oh, syukuran maning. Ah, oleh kecipratan maning.
1: Iya, terus kayak Mama Alisa makut ya. Kalau kawannya Mama Dia.
0: Yo.
1: Yumarti, Mama Lydia.
0: Yo.
1: Terus kayak Sano.
0: Ya.
1: Ini Abdul, Kang Kopitin, Yuwatri,
0: Amani,
1: setengah
0: dini. Setri kerim, renges. Iyalah, kudune ngemene lah. Ya, syukurannya kok. Sesekali syukurannya yang paramon, ngayu gue.
1: Oh, kayak
0: gue. Ya, iyalah.
1: Kalau sama di, gue, kerupuk di kaya
0: Ojo aja dipupruki tepung aja ngurung ulang tahun.
1: Arep
0: mesti kerupuk tiwung wadruan. Oh iya wis ya, pabe sisan ditumblek-blek ning kene.
1: Terus kok. Kami dibuka mo ya. Mama April, Mama Cinda, Mama Bayu, Bu Impas untuk yang mati sampai Rabu. Mama Mita.
0: Ki.
1: Terus Mbak Eka Ningsih, Mbak Eka Tunjung, Mbak Eka Anjar. Mariana.
0: Mas, aku lagune pertemuan ya, pertemuan Rita apa pertemuan Roma?
1: Apa
0: kowe? Kowe jalan nang kula WA ta kaya wagu.
1: Apa alo?
0: Ya.
1: Mastiin.
0: Yo.
1: Kang Junis.
0: Kang selamat Junis. Malam Mama Lani, Kang Power Subon salame Mas Joko Tingkir.
1: Oh iya, Kang Sa Tingkir.
0: Yo.
1: Terus kaya dia bibi pati kondrong.
0: Hei.
1: Kondrongi Mama Eni. Pak Mandur, Bu Mandur, Makit Marani, Mama Nenek Bambang, Kang Rosikin, UPM, Mbak Tari Kembrutuk, Tungkeng.
0: Mbak Tungkeng ada Mas Albar ya.
1: Mas Albar, Mbak
0: Tungkeng, Mbak Tungkeng, Mbak Tungkeng,
1: Mbak Tungkeng, Bang Al, Bunda Sandi Purbowo, Bunda Asti, Mbak Ilah Kupas, Mbak Ilah Tawet. Mama Sire karo Lima Sri Kandine.
0: Uli Jung Lima Sri Kandine.
1: Yo.
0: Yo.
1: Bu Ite Yusiro.
0: Yo terus Bu Sri Mayam Cakra.
1: Iya Bu Sri Mayam Cakra. Terus Ngom Mak Uti wis ya Mak Uli, Mama Yunita, Kang Ken Barohyati, Purini Pak Pramudiono, Kang Desmet, Mas Sandoko. Terus Ngom Kang siapa ya Kang Peter.
0: Yo.
1: Terus sing
0: ngilang
1: MNN
0: apa
1: ya?
0: Bagian apa?
1: Akil.
0: Oh, Akil. Akil wis pernah muni anu pernah online?
1: Online ya
0: panes manes,
1: Mama Ayi Bengle, Mama
0: Ege. Yo.
1: Bunga Kertasari. Terus Bunga Nur Kantin, Dikasi Mama Kilang Wardi, Mbak Wikan Amrul Siul. Terus ah mau kabeh pe.
0: Ya.
1: Spesial Menteri APSEK ya.
0: Oke.
1: Oke. Supreng oh, keluarga ini Mama Lani ya. Supreng mati
0: kau si dia
1: ya.
0: Yo, si dia. Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dulu cincin. Baik, Mama Lani di Desa Munjung Agung. Ya, semua saja yang ada di Desa Munjung Agung, selamat malam ya. Sapaan dari Setara Pramana FM, salam dua kapsoy. Bayu 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Jantung
0: saya
2: seporet.
0: Nama-nama ini Ece Kewir. Iya.
2: Sehat mas bawa.
0: Enggak bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Yo.
2: Mas Bune mas.
0: Yup.
2: Nekune LP Kor Oma lalalala ya.
0: Lalalala?
2: Iya makan anak.
0: Lalalala. Yo. Oke yo siap juga letisnya yo.
2: Sambil nyari ya salam ya.
0: Yo.
2: Buat Noklani. Amari Papa Ari, Mbak Nisa, Kang Doli Andoko, Kang Samsul Temojang, Darwati Pendatati Mama Dini, terus Motri Kasen, Mbak Ila Tower Nur Kanti ya.
0: Yo.
2: Terus Cing Ropi, Alohis, Rasita, terus Agustin, Dewi Cahya, Dewi Kunti. Terus Mbak Dewi Cindana juga.
0: Weh, orang lalala tapi syalalala mungkin.
2: Oh, salah. Oh iya.
0: Dasari dirimu.
2: Iya, Mas.
0: Ya kurang SW bisa ya. Muncul ya.
2: Oh iya ya, siap.
0: Ya, salah.
2: Ya, buat Bang Al, Furkon. Terus Ami ketemu tuh Umi Lela. Bapaknya Uya, mamanya Uya. Kang Wisnu, Kang Ibni.
0: Jeng Robi. Ya, bener jeng Robi.
2: Iya jeng.
0: Iya mungkin.
2: Terus buat Mama Lisa ya.
0: Oke.
2: Mama Nadia, Lydia.
0: Yo.
2: Terus empat sekawan.
0: Bu Kuis ini Mansur, siapa Mansur? Selamat malam.
2: Mansur, selamat malam. Tapi langka Esa ya mas.
0: Bukan ini anu kok neng WA tapi Mansur siapa?
2: Oh,
0: kalau per apa jenengnya?
2: Umur
0: rezeki Wir. Kang Peter.
2: Kang Pinter.
0: Peter.
2: Iya. Ya, arane unik-unik ya, Mas.
0: Iya,
2: Terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah. Udah Saki. Terus buat KPP-nya, Mas.
0: Ya, benar.
2: Biasa leng sama Mas Bor, kok orang aja
0: sekali ya. Makasih.
2: Oh, Mama Ti, kelamin Mama Ti, kira tuh.
0: Yo.
2: Biasa leng sama Mas Erwin.
0: Yo, benar.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Selamat malam ya Mas Erwin ya. Makasih ya Mas Apune. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla dingjing.
2: Yo.
0: Oh ya, ada Ika Tonjong ya. Selamat malam untuk yang ada di Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan. Erwin ya, di desa Cilipur ya, Mas Erwin. Kemarin ada musim cengkeh neng kana tadi, duitnya lumayan ya di kana. Yo, selamat malam empat sekawan. Empat sekawan, Mama Dia, Mama Lydia. Ada siapa sih jenis maning? Oh, Yumarti ya. Karena siapa sih? Udah kalah liwai nyong.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: seluruh Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

kowe awal cerita ngene iki request lagu. Jadi bagi waktu niki ra keder. Menang wis puter matur nuwun. Ya ora pengen disuguhi apa-apa, Pak Wardaya. Ekwe ya.

0: Kembali ke 101 poin 5 Setara Pramun dari Usaha Pertanian Syalala hadir. Pertemuan hadir ya, tadi bulu bertemu bulu ya. Ada juga malapetaka. Menghiasi ruang dengan panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramun.
1: Waalaikumsalam, dangdut saya sapor
0: teman-teman. Teman-teman.
1: Malam kan.
0: Malam oke, Jeng Robi.
1: Sehat ya Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, Dede Anggi juga.

0: lagi istirahat sehat.
1: Iya, sehat alhamdulillah tuh.
0: Iya.
1: Mm-hmm.
0: Lagunya Kang.
1: Yo.
0: Lagunya pengen Tak Seindah Mimpi.
1: Tak Kang. Seindah Mimpi.
0: Terus Mbak Eka Tonjo.
1: Yo,
0: buat grup terap segera ini Dados.
2: Jeng, war kayak apa Jeng?
0: War kayak kunyuk, war isi kiwi.
1: Yo, war cewek, war sih ngomong.
0: Dewek terus juga buat Kang Sarmudi dan tempat sekawan, sama Ali si. Terus juga buat kayak itu sabarannya tuh Kang Darmo Bapak, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Jatuh Poso, Bu Suri, berapa Mas Kuri juga selamat malam Mama Kiwi Kang Sawun ya.
1: Yo,
0: Teh Agustin, Teh Cinta, Teh Dewi Sinana, Alumni.
3: Selamat malam, Jeng Robi. Apa kabarnya, Jeng Robi?
0: Baik.
1: Nur Janah Kencung.
0: Nur Janah.
1: Ya, Sotik ya. Ya, tiga darah jadul.
0: Tiga darah jadul. Pawan Basteko. Terus juga buat Bunda Rini Pak Pramudiono. Terus juga buat Bu Santo yang tahu buat
3: Mama. Kang Parto kembarannya siapa ya, Jeng?
0: Kembarannya kunyuk.
1: Lani.
0: Mama Lani. Untung dedeganinya urung teka ya.
1: Wah, urung.
0: Kebakal teka Wisaru.
1: Yo, malam Jeng Robi. Kelihatannya cakep banget malam ini. Yupuyi.
0: Yupuri. Selamat malam, Yupuyi. Terus juga buat itu siapa nama tuh?
3: Jeng nyampe tuh kunyuk putih, Jeng. Ya punya putu ya mesti keroki jangan ngapik naman jeng.
1: Weh.
0: Zapar gani.
1: Ya madam.
0: Oh dasar madam kayak kunyuk. Ya kayak kunyuk. Mama itu siapa Mama Elsa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kang Daro, Kang Dasmat bareng Mbak Ani.
1: Selamat malam Kang Bawor, tiga janda gaul hadir.
0: Tiga janda gaul.
1: Iya. Yeah.
0: Terus siapa maning tiga.
1: Tiga janda-janda gaul yo Mama Rizky yo.
0: Oh Mama Rizky, yo. Betul Mbak Nia, kalau mau kirengnya.
1: Weh, tiga, Mama apa sih ini?
0: Mama.
1: Tiga darah manis tiga, lah.
0: Buang naik motor kenceng pisang.
1: Iya bener ya.
4: Selamat malam, Jeng Robi.
1: Bang Kecret.
0: Oh Bang Kecret, selamat malam. Terus juga buat itu siapa namanya, tukang muter odong-odong. Baru kemana juga buat... Bu Rini.
1: Iya, iya. Hadir Jeng Robi, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Yo.
0: Yo.
1: Terus juga Pak. Yo, Yadi Yumani, selamat malam Yadi Yumani.
0: Terus.
1: Lah sih Mama Ikmat Cili sih kayak apa?
0: Kayak kunyuk
1: lah. Yes, kayak jelas,
0: kunyuk.
1: Jelas.
0: Jelas. Mama Ikmat Cili, Watri-Watri. Terus Teh Darwanti, Teh Mojangnya.
1: Mojang Buddha Sepo.
0: Yo. Iya, terus juga Pak. Itu Upo Happy, Cajitoro,
1: Cajitoro,
0: Mata Sakrajung, Mama Suhada, terus juga buat Pade Gondong bareng Umi Habibah, buat Kang Agit Cengrani, ya Kang Agus Boiler bareng Mama Dea, pokoknya buat semuanya ada buatnya secara para punya Kang ya.
1: Selamat malam Jen.
0: Selamat malam.
1: Yang Pak Modem Paduraksa.
0: Oh, Mama Ardi.
1: Yup.
0: Selamat malam. Teh Tuti.
1: Yup.
0: Selamat malam juga Teh Tuti ya. Saya terlalu ya Teh Tuti ya.
1: Yup.
0: Aku kalau masuk selalu tak salamin Teh Tuti.
1: Yup. Tunggu radio anyar kayak gini ya.
0: Selalu buat Teh Tuti. Pokoknya buat semuanya badan setara Paramon. Sejalannya buat Kang Babar bareng Dede Anggi sehat selalu.
1: Iya, amin.
0: Panjang umur banyak rezekinya.
1: Matur
0: kesuhunya Kang ya. Mangga Kang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumpa tingjing.
0: Jos.
1: Atunun bisa nganggu Jeng Robi no aya di Kuningan nganggu kesetiaan anak nganggu gabung nak ke radio setara Paramon Tegal ya.

0: Selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Setara Paramon. Jangan lupa seporete.
0: Nama-nama-naman.
1: Ya ul.
0: Ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat awan. Ya. Yeah.
1: Ya keruntuhan cinta tapi versi ini hamden.
0: Ya coba dicari.
1: Ya mungkin Ceng Robi ya.
0: Ya.
1: Ceng Robi selamat malam.
0: Ya. Weh waro-waro cikiwir.
1: Waro-waro cikiwir.
0: Lo ngopi ya. Jadi.
1: Waro kondrong ya rambut.
0: Mbah kurung-kurung aku.
1: Wilep nang TikTok ini kondrong kayak Bang Al.
0: Oh aku ramain TikTok untuk sementara ini. Aku udah setahun lebih gak main itu. Gak main apa namanya

0: TikTok. Sungkan soalnya pernah nemu-nemu TikTok-TikTok yang kaya sih, dan ini sungkan akhirnya.
1: Oh iya.
0: Bisa orang buka TikTok.
1: Terus buat Burini ya.
0: Yo.
1: Melani.
0: Yo.
1: Kang Parjo.
0: Yo.
1: Terus buat Mata Berengginan. Gundrong. Terus buat Eka.
0: Ya, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, selamat malam. Terus buat Oma Kiwi juga. Desa Keracun, Ibni Akile dan Agustin.
0: Oke.
1: Kami Bakar Madu Milela. Aa Kopidin. Terus buat Kang Akin, Bunda Atin. Terus buat Kang Doli Manian. Terus buat Mas Nuri.
0: Weh, Madam takon keruntuhan cinta nang sapa, A? Kepo lu. Ya, iya neng, ini keruntuhan cinta neng sapa maksudnya? Weh, Madam, kepo lu. Kari ngomong kepo lu ngono
1: kuwi. Nah, Mama Oti. Ya. Pacar anyar kuwi.
0: Pentol ya.
1: Pentol lagi kayak akeh nemen.
0: Oh, akeh nemen ya, weh, pentol ya, Mas. Ya,
1: Terus, iya Mama Uti, selamat malam. Terus buat Kang Mukhtar juga ya.
0: Yo.
1: Sama Anis juga, Kang Andoko, Kang Desma juga. Ya buat semua saja sekalian.
0: Oh, semua saja.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumlah Cincing.
1: Jos.
0: Jadi ngomongin Madam dengan ini, siapa dulu ya, A? Yeah.

lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramana FM Tegal. Rekannya Pak Yu, ada Kang Ganesha Jadul hadir yuk, terima kasih. Kang Joko Tingkir, Kang Pi hadir ya. Ada Niki nang kene jenenge Mansur ya. Ya Mansuri sapa mbuh ya. Malam Kang Bawor Peter di Bengli hadir di acara Dendang Dadut Memory. Salamnya buat Mundur Gejen. Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Mbak Nia Bugaris, Kang Parjo, Om Kasnuri. Ada Bang Al, Kang Doli, ada Piol, Piol, Piol, ada Kang PI, Ibni Abdillah. Ya Joko Tingkir, Kang Teddy, ada Furkon, ada Wer, Wer, Wer, Icekewir. Mama Nadia, Mama Jira, Jira, Jirahu. Yo, ada juga Dewi Kunci, Ami Bakar Madu, Melela, Bunda Jati. Ya, yeah, ini Bunda Jati apa Jati ya? Kalau Bunda Jati, siapa dengan Jati Tayanan? Ya Ratu, ada Bunda Siti, Mama Ayi di Dados. Ya Om HMHM, ada Akil Trupeshek. Apa saru lupa Epi, Wong Ireng, go KB by Wes ya Kang Bawor. Buat Kang Bawor, mat bertugas saja. Terima kasih Kang Peter TV di Villa Pinggal ya. Yup, ada Kang Parto Party hadir. Ada juga Yupuri di Arjo Sargidul hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana kabar? Sehat tentunya, Alhamdulillah. Nantian Muksin dah, Muksin anan ini berakhir penantian Muksin. Berakhir penantian be ya, atau penantian di Mansur. Salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat Jandaku yang masih eksis, komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa saja mentoki grup telap ceger, hihihihi. Ya yang tetap guyob rukun damai dan setosa. Matur nuwun di Dados Kuambengen. Assalamualaikum Mas Bawor, kemudian di kawasan Damulia. Bagi-bagi salam untuk Mas Peter, Mas Jainal Jahid, Mas Burkon, Mas Ibni Abdillah, Ayongki, ada Mas Handoko, Kang Kasnuri, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Jasa Kerajo, ada Mbak Sahrul, ada Mbak Nia Pangka, ada Mbak Iyem, Mbak Imah Melodi, ada Agustin, Teci Tata, ada Cingkrawi, Mama Asna, Mama Elsa, ada Mama Lani, Nyiratu, sebesar kebat anak IQ. Ya, kereta malam dong di Gelinding, lebih suka sih. Terima kasih Kang Mor, makasih kembali. Setara Pramon dari Caperte, selamat malam Kang Bawor. Tonton cinta dong dihadir ya, selamat buat semua saja ya, ada Nurjana, Kang Socik ya, Kang Yadi, ya Yumani ya hadir. Assalamualaikum Kang Bawor ya, malam petaka dong di Glinding. Salamnya buat grup radio Setara Pramon KB. Salam dari Mas Kecret ya. Yuk weh. Ya Dados berakhir penantian ya, bener ya. Nasari dirimu. Suka gulet kita uplek-uplek wih, mix ini apa? Baik berakhir penantiannya. Nah, penantian atau Mansur anak. Ayo nanti WhatsApp atau SMS online disapa kembali ya. Di season berikutnya yo capco pantun cintai cekewir. Ya malam budana yo. Yang ada di belakang pasar PPTN. Ada Mbak Yeti ya, warung sate Haji Ali Putra ya. Selamat malam untuk semua saja. Untuk balance Setara Pramon, Bawor hadir di dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua, dan yang pasti ada Vitama.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpu segene kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Kriya Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: 101.5 sarebbe una idea. Quando un cinta sta sendo a mimpi. Peruntungan cinta dan ada juga berakhir penantian. Menghiasi ruang dengar panjang dengan Sapa Kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramod.
1: Dan jute sampur ete.
0: Nama-nama-naman Icikiwir. Alhamdulillah berkas maras terengas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Ini yang kirimnya WA ya, Kang Bawor.
0: WA, ya belum kebaca.
1: Yang WA itu
0: lagunya WA. Yang WA, WA, kasih sayang.
1: Ya, saya punya NLP.
0: Oke, siap.
1: Loro-loro lah. Ayo, salam.
0: Yo, monggo.
1: Buat Kang Bawor ya, bareng Nok Anggine, paringannya sehat.
0: Amin, amin, alhamdulillah, amin, yo, amin.
1: Lanjut, Mbak
0: Yo.
1: Harjo Sari.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Lagi pada nyambut jawa.
0: Ya, lagi pada ngelembur. Ini sudah ada. Oke.
1: Terus, saya. Alor Maning.
0: Yop.
1: Baca aja.
0: Baca ada bicaraan.
1: Bicaraan.
0: Oke.
1: Okay. Abang
0: ya. Benar.
1: Terus jawaban Ari, mamak Ari.
0: Yuk. Yo, kaya. Bapak Karisma.
1: Yo. Empat jaram bangir
0: cantik.
1: Cantik.
0: Ya, anak cantik ya.
1: Kang Mukta.
0: Ya, muter dong. Iya. Iya.
1: Kayak Kang Kasnuri bareng Mama Wiwi.
0: Ya, nyong krungu. Kere. Bapak ni Ari, Mama ni Ari. Iya.
1: Monitor.
0: Ya, nyong krungu. Ya, berarti monitor gue selalu.

0: Nah, wis bar magrib apa bar isya kan wis kali nyantek.
1: Iya benar.
0: Heeh. Titip-titip
1: buah apa
0: ya wene. Iya. Aroma madep ngidul nyerupu teh moro.
1: Ah, benar.
0: Ya, udah filter setrus ya kayak gue. Ayo, kayak karo kelidungan kayak apa, cinung kayak apa jenenge sing penahan atis.
1: Heeh.
0: Ya, buka lo sing dia si selendok nih sing warna ireng biasa nih. Ya, papa nih hari.
1: Ya. Amalan
0: nih. Yap.
1: Barang kae Abdul Hadi ne ya.
0: Ya, bener. Pak D. Iya, kayak Wak Lemu, ya Mas Rafa saya Pak D nek nyeluk.
1: Heeh. Iya. Ya. Wak Lemu bareng
0: ya. Bareng Daru Jaya, ya. Heeh. Kan
1: Bu Imanah.
0: Yo.
1: Bareng Ratune
0: ya.
1: Yo. Terus ya bareng Abu Toilera ya.
0: Weh, Bapak nek hari ini foto bener di klidong nek.
1: Sangking apa
0: nih mas? Iya, bu sangking artis lah. Mengkeret, ya gak? Di kridongnya tenan, ini sari kridonan sari ungi.
1: Tapi sang kekepan ya orang.
0: Makan aku kan ngomongnya di kridong nih lah. Pan ngarani nem jenengnya aku kurang ngerti ya. Oh, iku jenengnya cendong, jadi bu dari ini.
1: Ya, cendong
0: tan
1: apa ya?
0: Enak aja mengkeret jadi.
1: Ya.
0: Ya ora lah, Bapak ini Mama Ari mung kereta apa mung di teh moro ya ora mengkeret. Ya. Yeah.
1: Terus au on yeah. Ya.
2: Ya. Bapak ya. Ari kur nyeng tapi tunjuk ke Bapak Ari.
0: Ya. Parto Parti.
1: Oh, Kang Parto Parti.
0: Ya. Yep.
1: Terus Kang Hendro bareng
0: Ismeling.
1: Ismeling.
0: Ya.
1: Kenapa?
0: Ya, nyetir SMA. Nah.
1: Mama Tiwian apa ya? Kelompok arahnya apa lah ya?
0: Kelompoknya rombongnya umbul-umbul.
1: Oh iya, rombongan umbul-umbul.
0: Ya, umbul-umbul sing senengane nyekli pentil.
1: Mbania bareng yeah. Apa nih ya?
0: Ya. Yeah.
1: Siapa ya?
0: Wong
1: ireng ya?
0: Wong ireng.
1: Terus apa
0: maning
1: ya?
0: Jadi, cari ngomongnya Bapak Nari, Kang Parto maning senangnya kepo. Kang Parto Bapak Nari.
1: Terus lanjut.
0: Jawab.
1: Semono baik.
0: Oh, semono baik. Lanjut semono baik. Ya. Ya.
1: Matur nuwun sangat, Sambawar.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Bapaknya Uya, mamanya Uya Kepandian ya. Ada Mama Angeli dan Pak Eka Mas Anjas ya. Selamat malam dengan Kepandian. Selamat malam yang ada di Lawatan yuk Kang Darto ya. Yang jualan bubur yang ada di Pala Satu ya. Pala Barat Satu ya. Sama saja yuk. Empat Mbangir Cuantik ya. Selamat malam 6145472 jualan. Assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon. Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
3: Dandutnya siapa lihat, Teh?
0: Nama-nama-nama.
3: Herang.
0: Herang,
3: Asyik Kamal.
0: Oh, apa? Bu.
3: Herang. Judulnya Herang.
0: Oh, Herang.
3: Iya, gue Herang ya. Cinta Nola bisa ayu nemen kayak aku,
0: gue. Wah, ya iya loh.
3: Iya, gue Herang nemen.
0: Iya, Herang.
3: Jamunnya apa sih?
0: Iya, jamunnya.
3: Tau-tau ya.
0: Ya Kang Parto.
3: Ya Kang.
0: Ya sip. Ya selamat malam Kang Jabidin.
3: Oh Jabidin kalau Bu Sri. Ya. Bu Bisri.
0: Oke.
3: Iya. Palemo, Jaloja. Lapaksa. Kang Biin. Mama Lani. Bapak R. Kang Bajo. Dari Dari Kunti. Tadin. Bapak-bapak Nabi. Bunda Septi. Cinta Nolata.
0: Oke.
3: Bunda Ana moga suara sembuh ya Bunda Ana.
0: Iya bener.
3: Bang B.E. Malatia.
0: Weh, ada Kang Cahyo. Selamat temen Kang Cahyo.
3: Oh iya Kang Cahyo.
0: Nih? Nih?
3: Dalam?
0: Iya, rungoknya delet. Rungoknya delet. Kayak gitu lah.
3: Iya betul.
0: Ha? Col.
3: Bawa di lawan setan be melayu. Edit aja. Jaket bojone mumpok wis,
0: Pak. Oh, bojone mumpok. Iya. Ya, teman. Ayo, amali. Me, amali. Ya, amali kimi.
3: Ya, Tuh. Iya. Kamu tahu dong, Jo, Mama No.
0: Iya. Mama Teli. Oke.
3: Mama Kiwi, bacamu, Nok Masel.
0: Iya.
3: Terus.
0: Uber.
3: Ayo,
0: Uber, Uber, Ici Kiwin, Uber, Ici Kiwin, Uber.
3: Oh iya, iya, iya, kibir,
0: kibir, kibir, ngopi, iya.
3: Kalau kakak nuli bibir tetengah,
0: iya.
3: Ayo handoko.
0: Selamat malam, Ami Bakar Maju.
3: Sinten.
0: Jadi modem Madu Raksa.
3: Oh, modem.
0: Modem model kalem meneng tok. Ngerti online.
3: Ya. Modem bisa ayu kayak kue.
0: Wayu, wadon lah.
3: Lagu deh.
0: Ya heran ya.
3: Ya go, kayak gitu ya, semua lebih ya kan?
0: Ya, semua lebih ya.
3: Ya, semua lebih ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan, gue mama bagian ya, kira-kira mama Ali, bapaknya Ali.
0: Yo.
3: Ya. Bahasa aja, bahasa awal, tapi semua lebih ya.
0: Ya, siap.
3: Ya, cacak lanjut. Ya, betul lo kan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belah cincin.
3: Dan.
0: Ayo ada Ami Bakar Madu bersama Melela yang ada di seputaran air hakim di kota. Ayo bahas, ayo disapa kembali yo. Iya yang via WhatsApp atau SMS online. Ya. Sementara 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Babor. Sendiri saja dong, spesial Bapak Isbanu, super spesialnya for you my heart. Makasih buat Kang Babor ya, dewekan wetok tok but lah. Dewekan tetek Babor kita ya. Ya, mana-mana ora bojone rong sejen. Paling-paling karo anak anda Anggi. Nah, iki dhewe kan be tetek. Bayu, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa. Penaruh cinta dong salamnya buat Ayah Agustin, Jeng Robi, Teci Tata, dan Ma Pria itu ya, Mama Pria. Mama Ringganis, Mama Kiwi, Mama Tia, Jasak Raju, Mumi Syuhada, Om Kes, ada Mama Vivin, ada Kang Al, ada Au Ona, ya Mama Leoni yang ada di Kalimantan ya. Mbak Tin, ada Mbak Mutri Jin, ada Kang Doli, Mbak Eka, Kang Erwin, ada Amrul, Mama Asna, Andoko, Am Samsul, ada Mbak Nye, ada Mama Lani, ada Umah HM, buat Balanes, Tara Pramon KB. Salam sehat.

belum tentu di play ya. Baik, untuk pelan setara pada mondang di Saporete ya. Selamat malam ya untuk Budana ya, yang ada di belakang pasar Pepedan. Nah Mbak, jadi warung Haji Ali Putra ya, warung sate ya. Cepat-cepat kembali semua saja yang lagi sakit ya, cepat-cepat beri kemudahan untuk sembuh ya. Baik ya, ada kasih sayang ya, nanti ada juga sendiri saja, ada juga tadi heran. Ya, satu persatu ada kereta malam.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Bistek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

ada kita malam yo yo ada. Kok gorela? Bukan om tadi heran lo ya. Kok gorela ini bukan ini. Waduh. Heran ini. Iya, baik ya. Ini heran mi. Iya. Oke, Bu Nana ya, dikirim lagu ya, koper bokor ya. Ada heran.

0: Big Heran, Haja Kamal. Ayo kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Pareti. Haja Kamal Heran ya. Ada kereta malam, ada juga tadi sendiri saja dan kasih sayang ya. Menghiasi ruang dengan panjenengan ya bersama Saudara Pramon yang Tegal ECKW. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam, selamat Pramon. Selamat malam, Mas Bawar.
0: Dangdute.
1: Dangdute siapa, Rete?
0: Teman-teman. Oke. Oke,
1: gimana kabarnya, Mas Bawar?
0: Alhamdulillah, berkas waras terginasi suatu kubras.
1: Alhamdulillah, syukur ya. Ini lagunya, Mas Bawar.
0: Yup.
1: Lagunya dari Mega Selvia ya?
0: Apa judulnya?
1: Yang kamu cinta aku cinta kamu. Iyalah.
0: Cinta aku.
1: Wonten nggih Mas Bawar?
0: Yang tahu belum di take dasare kamu.
1: Ya salam ya.
0: Mengetik langsung apa?
1: Salam yang pertama buat Mas Bawar. Semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Tambah melam ya Mas Bawarnya.
0: Idih.
1: Bareng Titi Anggi.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Kiwi. Terus
0: Cing Robi,
1: Teteh
0: Agusti.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Ini mau judulnya apa? Aku cinta kamu.
1: Kamu cinta aku.
0: Oh, kamu.
1: Aku cinta kamu. Kamu cinta aku. Aku cinta kamu. Mega Selvia.
0: Soalnya lagu ini ya, aku cinta kamu, aku.
1: Ya.
0: Cinta.
1: Kami bakar madu.
0: Kamu ya, cinta aku cinta.
1: Kamu.
0: Kamu cinta aku cinta kamu.
1: Iya.
0: Kalau ini ya. lagu aneh.
1: Kami bakar madu. Yuk. Terus buat siapa lagi ya?
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Batin. Pekan api.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobra Cing Cing.
1: Iya.
0: Aye, Dewi Mai Cahya, Rumah Jamak di Randu Sari ya. Dia tadi siang sekitar jam berapa ya, Bu? Jam 9-an dan saya posisi di Apotek Binasa Surokidul. Ya, kan ngindul paling parameter ning Dewi Mai Cahya tadi. Ya, tapi kalau saya udah tugas ke apotek itu ya enggak ini ya. Nanti apotek gunung ya, Belik dan sekitarnya, Moga dan sekitarnya. Insyaallah Kemis. Saya sama anak saya yang di Kalisapu. Pak, kalau ke apotek jangan setiap hari ya, di selang satu hari berusaha untuk istirahat. Akhirnya aku manut ke bocah-bocah Anggi juga gitu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Selamat malam Pak De.
0: Oh, malam Pak De. Ini khusus Gani loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamane ora lene mblon.
2: Paramon FM.
0: Dangdut e.
2: Paparete.
0: Nemen-nemen ECKWIR.
2: Nemen-nemen.
0: Nemen-nemen
2: ini. Patine saparete.
0: Patine saparete. Iki. Kusane saparete sinang. Ya. Malam ganteng Bunda Rini.
2: Malam Burini cantik.
0: Ya, Burini cantik we, balese we ngomong bisa Burini cantik.
2: Salam Trio Pesek.
0: Oh, Trio Pesek siapa baik?
2: Ibu Lani.
0: Oh, Ibu Lani. Terus?
2: Mama Nunung.
0: Oh, Mama Nunung. Terus?
2: Mama Nadia.
0: Oh, Mama Nadia.
2: Mama Tiba Jendal Gaul.
0: Oh, Jendal Gaul. Siapa baik?
2: Mama Rizky.
0: Ulah, kenalkan dong. Kalau Mama Rizky dikenalkan lah.
2: Mama Nunung.
0: Ya,
2: Ibu Lani.
0: Mama Anjas di. Yo, Mama Anjas di Moga. Selamat malam.
2: Mama Anjas.
0: Yo. Ayo.
2: HMM.
0: Ayo. Yo, bapane Winda kalilingi ya wis. Yo, Jeng Robi.
2: Papa Winda.
0: Yo, Dedek Gani, Mama El.
2: Gani.
0: Mama Elsa.
2: Mama Elsa. Mbak Rina.
0: Yo, Mbak Rina.
2: Om Parto.
0: Yo.
2: Wur
0: rezeki wir. Ya. Ya. Apa maning? Wis balik wis.
2: Furkan.
0: Ana Furkan.
2: Bangkal.
0: Yo Ami bakar maju. Tiga dara manis. Ya.
2: Mama Ikmam Banina.
0: Oh.
2: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin ya.
2: Ami sama Umi.
0: Lagunya apa dulu lagunya?
2: Om Joko Tingkir.
0: Om Joko Tingkir.
2: Lagunya ibu.
0: Ibu siapa?
2: Roma Irama.
0: Malam Dek udah belajar atau belum? Mbak Yupuyi.
2: Belum.
0: Oh belum. Baru pulang dari MTA.
2: Langsung maem.
0: Iya langsung maem. Iya lah woy apa kowe maem. Oh, kuwi judule ibu. Judule ibu kota mungkin.
2: Ibu.
0: Ibu tolong ibu kota nek ora ramah.
2: Ibu.
0: Hah?
2: Doa ibu.
0: Doa ibu.
2: Dikabulkan
0: doa. Oh, kuwi keramat to. Doa ibu. Itu judul bukan judul ya.
2: Melukai ibu.
0: Wow, biar jangan melupai ibu. Doa ibumu. Ya, gak boleh.
2: Harus hormat sama ibu.
0: Wah, harus hormat sama ibu. Ya, wi berarti judulnya keramat. Bukan doa ibu. Iya. Doa ibumu. Ya gitu om.
2: Dikabulkan
0: Tuhan.
2: Tuhan.
0: Wes
2: kutukannya.
0: Oh iya benar.
2: Oke, aku nih mau nonton
0: yo,
2: TV.
0: Itu judulnya itu keramat. Ya oke okay.
2: Udah katanya udah mas
0: udah bawah. Yang kosa ta
2: mau nonton TV katanya. Ya wes.
0: Oke
2: okay.
0: Ya kosa
2: okay. Assalamualaikum.
3: Dari Papa HM
2: sudah
3: belum?
0: Papa HM dulu.

Ada Dede Gani ya, ada Mamlani selamat malam yang ada di Desa Mujungagu. Lagi calon penerus ya, online-nya. Iya. Cuma saja yang ada di Desa Mujungagu selamat malam ya. Ya selamat malam yo, tiga janda jadul yang ada di Jalan Citarum ya. Iya, ada Mbak Lia juga di sana. Selamat salam kenal, selamat malam Kang Bawor. Bapak Newinda Kalilingi. Iya, Bapak Newinda Kalilingi. Ayo assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, ini udah malam nih. Dari Kang Jabidin dan Ibu Pisri, salamnya buat Om HM. Ada Om Kasnuri dan Mamang Vivin, Caca Raju, Mbak Nia Bangga, Om Jojo. Ada Budi Mut, Nyi Raju, ada Om Doli, Mama Kiwi. Ami Bakar Madu, ada Om Lelani. Kang Parjo, Om Jojo karo Kang Jojo karo Om Parjo itu sama. Kemarin kan sudah tak omongin ya. Om Jojo yang mana ya? Kalau setahu saya di sini di Radio Paramon Om Jojo sama Kang Parjo pada wae. Tadi malam kan sudah tak luruskan, tapi sih tiba-tiba tapi nggak tahu kalau ada Om Jojo yang lain. Ya kalau dikasih yang lain ya, mana Om Jojo the bong. Nah, kayak gitu ya. Ya karena ang on ya semua saja buat balance Star Paramon, buat Mas Popo terima kasih ya. Coba Kang Jabidin kalau memang mendengarkan nanti kalau udah ada Om Jojo lagi dikasih Om Jojo di Bongkulon, Om Jojo Tegal, Om Jojo Jalan Waringin, Om Jojo neng daerah Merpati kayak gitu ya. Balance tahu di Paramon itu Om Jojo sama Kang Jojo podo karo Kang Parjo ya. Kemarin kan sudah tak luruskan. Tapi isi maningnya WhatsApp ya. Iya, maklum buat orang anyar. Iya, makanya ini meluruskan ya. Bawor itu bukan apa-apa, meluruskan kayak gitu. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya, ada Pendalu Cinta, ada Keramet ya, dan lain sebagainya ya. Ada juga Kamu Cinta Aku Cinta Kamu. Ya, ini lagu-lagu ini masih di YouTube semua sebenarnya ya. Ya, masih di YouTube semua. Kudunya di...

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: Anda.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, pengorbanan Mansur ya, ada Keramat hadir ya, ada tadi Benalu Cintrong. Iya, dan kamu cinta aku cinta kamu. Ya. Ya, Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Setara Pramon. Paramon.
1: Paramon.
0: Tangdute. Nama ini cekewer.
1: Ya,
0: aliyun.
1: Iya. Lagunya
0: ke dangdut. Iya, dangdut campur ya.
1: Dangdut dangdut.
0: Iya.
1: Lagune. Kesal.
0: Eh?
1: Kesal ding. Iya. Untukmu wanita.
0: Untukmu wanita.
1: Iya.
0: Aliyun.
1: Untukmu wanita, bebes.
0: Iya.
1: Ya wes, ke perjana.
0: Yo.
1: Terima
0: kasih. Turung tapi di atas ya.
1: Oh ya. Iki wong Sarmuti ya.
0: Yup. Mutar dong-dong.
1: Peketo bareng peketo.
0: Yup.
1: Barohe Mama Haini, Bang John.
0: Yup.
1: Master John.
0: Yup, Mbak Epi. Ya.
1: Mandor Lema,
0: Nelson Mandela.

0: Ya, Cinul Arista.
1: Tutu Inol.
0: Tutu Cinul.
1: Cinul.
0: Yo, Cinul Arista. Iya, orang takon.
1: Arista.
0: Iya, Cinul Arista.
1: Nah,
0: kira-kira
1: Inul
0: Darat. Iya, gue wong bumi Jawa.
1: Oh iya, yeah. Nama kenal ya, Mak.
0: Iya, salam kenal, Mak.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Terus
0: gue. Ya, ini yo. Salam kenal, salam kenal Bunda.
1: Siapa gue?
0: Yo Miki.
1: Oh, Miki. Oh,
0: iya, yeah. Oleh-oleh donat. Oleh-oleh donat. Terima kasih, Bunda.
1: Aduh. Sampai
0: duit kocil, jadi gawanya
1: jualan
0: yang enak. Ya,
2: kayakku. Selamat malam, Nyi Ratu.
0: Ya, pakai cret. Nyi Ratu, Dewi Kunti, Nyi Ratu.
1: Dewi Kunti.
0: Wes seru, salah.
1: Salah. Apa kok, Miki?
0: Pakai cret.
1: Pakai cret,
0: nanti. Orang Kertayasa.
1: Oh, orang Kertayasa.
0: Yo, yo, bener. Yo, bener, yo. Yui Kunti, lagunya cocok karo impen. Jadi Dores.
1: Ya, jadi Dores. Ya, kalau guna pengen untukmu wanita.
0: Ya,
1: lagu lawas tapi nih.
0: Oke.
1: HM,
0: HM, HM, HM. Yo.
1: Terus mau pergi jadi Dores ya. Ya, terus kok. Ayo. Sapa Mama Ari.
0: Ya, mari Bapak Ari.
1: Bapak Ari.
0: Yo.
1: Nanti udah sampai
0: gimana? Wek, Bapak HM nyendol wek. Weh, Mama Dewi Kunti sehat selalu, Kang Acong.
1: Oh iya, Kang Acong. Koro kaya si Jine. Ya,
0: Andi Pagianten.
1: Andi Pagianten, ya. Kang Acong, Kang Acong.
0: Ya, salam buat yang online, Mas.
1: Siapa kowe?
0: Langit Jingga di Taiwan. Aduh, emang pendere bawor mung ning bahasane Tegal tok, nang luar negeri wae kae. Lah iki Bunda nang ora di Mekah, iki monitor.
1: Oh iya ya. Dirimu nang Taiwan.
0: Iya.
1: Berarti merongokan ya.
0: Yo, lagi jingga. Durung durung meng
1: ya
0: bunene. Durung mengko sing ning kuwe, heeh. Durung mengko sing ning Irak.
1: Aduh,
0: aduh,
1: wani.
0: Oh, no.
1: Iya, ya. Bu Neneng,
0: Bu Neneng. Ya, Pak Nur, ya.
2: Nanti.
1: Madam, ya, Bu Miki.
0: Duduk, Banes, Manes.
1: Oh, Manes, Banes,
0: Manes, ya.
1: Terus,
0: Bu
1: Miki,
0: sih,
1: Korea, siapa
0: yang
1: di sini, ya?
0: Oh, Neng. Nanti.
1: Taiwan apa Korea, kan, sih, Neng? Bu Mama, siapa, ya?
0: Wah. Mbak Nur, Mbak Nur di Irak, Mbak Nur di Irak.
1: Oh, Mbak Nur di Irak.
0: Ira. Ira.
1: Sering kirim dolan maring Kang Bawor oleh sapa kelalen nah. Ayo Bang Erik.
0: Oh, Bang Erik. Ya di wi ning Malta Italia.
1: Oh, mana Itali.
0: Mengenyong kader Korea sapa?
1: Mama sapa ya?
0: Mama.
1: Kelalen.
0: Oh, bojone Bang Erik.
1: Iya.
0: Oh, Mbak kue lah.
1: Iya,
0: Mbak Nopi.
1: Mbak Nopi. Iya, yeah. Mbak Nopi.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat yang ada di Taiwan, Kang Bawo.
0: Wah.
1: Nopi be. Salam buat yang Taiwan.
0: Langit Jingga tuh dapat salam tuh.
1: Ya, sudah dikirim ya, Jeng. Kayak yang gambarnya
0: kayak ngapa? Si Taiwan. Wah, ya. Sering tak posting.
3: Dewi Kunti kenyong nang luar negeri Singapura.
0: Wah, madam, Singapura apa? Singapura kupret si tanggal. Salam spesial ya, buat ya, yang Kang Acong, salam spesial yang buat yang di Taiwan.
1: Salam kenal
0: kabeh
1: Taiwan
0: kabeh. Yeah.
1: Yang kodang balik ben kumpul.
0: Iya, yeah, bener.
1: Terus gue mungkin senengetan Mbak Nur kalau Bang Angwar kan bumi jauh enak aja.
0: Iya.
1: Tepak
0: siu.
1: Kalau patung kalau Abah Acung.
0: Oh, Umi Ii. Oh, Jolali.
1: Siapa?
0: Umi Ii.
1: Miki Kiwi cak Umi Ii.
0: Oh, wes. Oh.
1: Iya, Miki cak parani tapi itu keban dengan motornya. Jadinya padek maning. Miki pan mono pan mampir dong. Tapi motor itu keban.
0: Ya. Oke.
1: Terus go apa maning ya? Asine si Ake, Mama Landi.
0: Jo Ake. Wer urut.
1: Wer

0: Anak UON.
1: Anak UON.
0: Iya, Upo Happy. Oke, Kang Teddy. Oke, tak kirim ke.
1: Oh,
0: ini
1: pengen urusan kayak apa?
0: Kayak weru.
1: Rasan
0: bapak perlu gambar. Lu kayak gue. Gambar. Hihihihi. Ini Kang Teddy Miki. Oh, kayak gue.
1: Indonesia.
0: Iya bener.
1: Iya, di negara Taiwan.
0: Yo, weh Kang Teddy buka.
1: Iya, Kang Teddy buka.
0: Weh, buka.
1: Karena orang rasan wah, apa perlu gambar.
0: Weh, buka weh Kang Teddy.
2: Eh, madam sih sing duwe mana serobo ya. Utang
0: banget. Iya.
1: Ayo temen sih.
0: Ayo temen sih.
1: Aku pun wakil pun jenis seneng.
0: Ayo temen sih. Kamu
1: kan kabar pun. Kamu kabar pun. Menang diri.
0: Menang diri. Iya iyalah. Wong tangga di kampung.
1: Ya apa-apa. Beneran tangga kampung.
0: Wingi WWA ayo. Balik neng kampung wae nih seragen yo aku tak pulang Indo kan dia ngomong aja gue.
1: Iya makane. Jadi aku sampai mau pensiun aja balik kandang aku sana balen yo.
0: 10 tahun satu bos terus.
1: Ya makane. Nah, berarti
0: kok
1: sampean balik kandang.
0: Iya, yes. Enggak tahu lah. Kita cuma berencana Tuhan yang enggak tahu lah.
1: Iya, kabeh bayar manusia berencana.
0: Iya.
1: Yang menentukan ya yang di atas. Iya.
0: Aku yang aku ning luar negeri Turki nyiratu jadi gue apa jenenge?
1: Nyiratu.
0: Fotone aja disebar oh Kang, cemburu ki ye. Lang ning Dewi Kunti sapang balan cakwir dewek.
1: Tapi kalau cemburu.
0: Maksudnya fotone kuwi si langit jingga.
1: Apa
0: sing kuwi nang acong. Yo, si sawangnya depi yo. Tapi kan ya segala sesuatunya itu kalau saya tah bener-bener masih ya bukan kaya sing wis-wis kaya gue. Ya, nah, masalah materi ya, Kak Degunti.
1: Iya,
0: iya. Masalah materi dia lebih dari yang kemarin.
1: Iya, belum tentu wanita itu sama.
0: Ya sama, iya.
1: Sama kan pun
0: nunggu lah cerita. Ya, Cinol. Iya.
1: Cinol.
0: Ya, Cinol langsung awas, enggak kurang ajar jadi kayak gue yang
1: gue. Iya. Apa awas? Mama Neng,
0: yeah.
1: Mas Bambang.
0: Sing kaya kuwe, sing kaya kuwe ana maning ora kang langka lah.
1: Digital kok
0: kewang bawor.
1: Acung. Lah maning kang acung.
0: Langka digital. Oh, ya. Arti ya. Iya.
1: Ortega lawan ya.
0: Ortega iya. Ya. Pokoke uwon anu, pokoke anu apa dol? Oh, umur anu pokoknya.
1: Anu apa nol?
0: Neng pantai, ayo neng glopot, monggo.
1: Ayo, sama takut.
0: Ya, kunti we, sama takut jadi. Neng glopot, ayo.
1: Oh, yeah. Sama takut, cuci menurut glopot yang melu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus aku sempetnya ketemu dong, Kang.
0: Ayo,
1: glopot,
0: ayo. Yeah. We, yuk, we.
1: Kapan?
0: Minggu. Yeah.
1: Tapi
0: bisanya
1: minggu.
0: Minggu, toko, iya. Ayo, aku ya bisanya minggu-minggu gak ke apotek sih, ya.
1: Apaan, bukan. Jadi
0: dores permelu
1: yo.
0: Yo, weh, jadi dores permelu, weh, angkat iki kapan yo, weh, selah terserah.
1: Kang Sarmuti melu.
0: Yo, Kang Sarmuti melu, yo, weh, Kang Sarmuti.
1: Ketemu kan diangkat.
0: Yes, nah. Kayak aku tamano di belakang bayang wes. Kalau minggu.
1: Kang Bawor tak, besok kan dikandani.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan ngomong ya langsung berangkat.
0: Ya, oke. Okay. Kalau minggu tak, insya Allah aku nggak pernah ini. Penting,
1: Kang Bawor lah ke acara.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, sing penting, gue. Sing penting aja pertemuan dengan radio, dengan pas pertemuan yeah. Radio tuh ya.
1: Semoga sing penting yo kemarin yeah. Kayak
0: nang. Iki.
1: Apanya iki nang
0: kana wae sing larangan wak copot. Weh.
1: Ya nek nyekel kae.
0: Weh, nyekel meko. Minggu minggu tanggal 9 apa 16 nyong lowong ora nindi. Bulane
1: yo berangkat. Yo. Takut.
0: Oke, okay, siap nyi, nyong yeah, kabari jare apa di Wewe terus mene perkumpulan TKK.
3: kalah karo wong wadon. Wong wadon luwe ya ana trio pesek, tiga janda gaul.
1: Tiga janda
3: nang parang kok. Iya, manis. Yo, ya. Manja manis terus bangir cantik.
1: Iya, bangir cantik. Yo.
3: Trio bleset.
1: Iya. Sudah keren.
3: Ya, ora mangane yo, dos yo. Tanggal 6 yo kena wis, tanggal 9.
1: Nangkat e. Apa sih? Mana yo
3: mareng Kang Sarmuti? Nah,
1: ini Kang Sarmuti pengin ketemu.
3: Ya, Kang Sarmuti pengin ya, lagi nginum. Lagi nginum. Ya, lagi nginum bintang minggu. Dingin niki halo.
1: Iya, ya pokoke sempeting minggu, anggere minggu tanya ngarep.
3: Iya, minggu, nang minggu aku juga enggak begitu banyak yo, acara.
2: Hari biasa ya. Ya wis, monggo kapan? Sekalian ngiras-ngirus. Ya awan-awanan bae tapi Kang.
3: Ya awan-awanan ya. Iya iya jam-jam 10 jam 11. Ya, jare ge Bunda Rini ngomong peresmian DKK-nya kapan Kang Babor?
1: Puri ini biar parep peresmiannya. Oh nyopan ae kan di GW peresmiannya pun nyumbang kembangin gak kengkruk.
3: Weh. Weh Cinul takon Kang Bawor.
1: Apa maning Cinul?
3: DKKI apa?
1: Takon Kang Bawor.
3: Heh. Sing duwe kowe. Sing duwe. Sing duwe. Are DKK kuwe dudak kaplak-kaplak. Weh nol.
2: Iya wis Kang Bawor nyong wong minggu tak hadir Kang Bawor.
3: Weh bangke set pan hadir.
1: Kang Sarmuti, ayo Kang Sarmuti.
3: Tanggal 16 Bayo Dewi Kunti, tanggal 9 aku masang pagar rotularis Kang Acong.
1: 16 ya kena.
3: 16 ya kena. Dipastikan wes tanggal 16.
1: Ya, dipastikan ya 16 ya.
3: Ya.
1: Oh, amat padha. Bubar awas.
3: Ya,
1: Oh,
3: duda kaplak-kaplak. Ya, duda kaplak duda kaplak kisut nyong yurung kisut nemen lah. Orang bisa temen lah, bisa bergenggeng.
1: Ya, eh si bisa jenggol lah.
3: Bisa
1: jenggol.
3: Wes tak simpen nol. Aku tak tahu apa yang kau mau.
1: Ya, ya. Ya, protes kita anak kisot.
3: Ya, ya wes. Kau pastikan minggu tanggal 16.
1: Oke.
3: Okay. Gek, wes. Ya, aku manut Kang Acong lho.
1: Oke. Kok Kang Acong mangten nang korom luntur
3: mu. Oh, tak parani ning opo jenenge pagianten, no.
1: Tak parani Kang Bawor. Mari pagianten mana?
3: Aku manut dirimu lho Kang Acong.
1: Iya, kowe.
3: Peresmian DKK yang menghadiri 4 janda gaul.
1: Bener loh, kayak peresmian duda-duda ini mah gak diri sudah,
3: janda-janda weh, kamu bisa dengar Bunda Rini ngomong kayak aku weh
4: bahas apa kayak rame temen
3: bahas apa kayak rame temen jadi Lani
1: Lani menu kalau Kang Parjo di Gani menu
3: iya
1: kena peresmian mas
3: iya
1: peresmian
3: duda kisut iya duda kisut. Jadi saya oke okay, sip ke dari Kang Acong bener lo serius lo aku manut jenengan lo hari ini
1: iya wawas
3: Kang Acong
1: tadi orang
3: turun
1: yeah.
3: Diambung ya malah diambung ada kunci kurang apik pimen ya
1: kurang apik pimen
3: ini pendengar setara pramon ini wangi apik-apik ya
1: Ambulane Kang
3: Bawor lah kasing
1: ora apik.
3: Oh, padahal Bawor lah kasing ora apik.
1: Ini wong netral.
3: Ah, kaya gue.
1: Tidak ini tidak itu. Yang penting berangkat.
3: Ya, berangkat wes. Ngudak ngontak anu, tapi ojo terlalu awan-awan nang kono awan-awan.
1: Panas.
3: Ora, maksudnya nak awan-awan kan tamu sejene kae ngerti dhewek lah.
1: Iya, ada sampai ke aja kawanan dan tambah sore, tambah ruwet.
3: Nyuwet ya.
1: Cukup kayak jam 10-an
3: malam. Nah, kono rong jam bewe cukup, rong jam rong jam.
1: Bar asar bu jam balik.
3: Balik.
1: Bar asar mulai.
3: Ya kayak kaya lah.
1: Atau
3: kalau balik tiga darah manis oh Mbak Kunti tiga darah manis
1: oh iya tiga darah manis yang gimana itu
3: yo tiga darah manis Mama Ikmah Nia Pangkah karo Mama Vivin.
1: Oh, Mama Vivin.
3: Ya.
1: Aja kan ke Mama Vivin karo Mas Nuri ya.
3: Selamat malam Mbak Yu Dewi Kunti.
1: Siapa itu?
3: Mbak Yu Walem di Bumi Jawa.
1: Oh, Mbak Yu Walem.
3: Walem ya. Iya.
1: Terus kaya Wartiem.
3: Oh, Wartiem ya.
1: Iya, Wartiem. Cendol
3: Jawat. Ya, Cendol Jawat.
1: Ae. Mama Winda Kalilingi.
3: Mama Winda Kalilingi ya.
1: Iya.
3: Oke iki nenggon nenggon kalender tak bunderi lho Kang Acong.
1: Wah,
3: pas minggu tanggal 16 kalender tak bunderi lho. Nanti acara-acara saya ke apotek tak cancel lho. Tenan iki iki serius ge. Waktu saya itu
1: Kang Bawor cancel
3: kowe. Yo cancel ge. Oh, aku apa jenenge manut jenengan.
1: Iya, yo.
3: Saya itu benar-benar untuk sekarang-sekarang ini waktu saya benar-benar
1: Tapi tanggal 16 kapan?
3: 16 minggu oh, minggu 16 Agustus minggu.
1: Oh, minggu ketiga ya.
3: Soalnya panku wis, panku terus langsung upacara sing isuke.
1: Iya, maksud upacara.
3: Ya, oke, okay, siapa takut wis, bener oke okay, Kang Acong ya wis. Menjalin silaturahmi ya.
1: Iya. Karena
3: seduluran. Ya, seduluran. Kok tanggal 17 aku kan jadi komandan.
1: Iya,
3: komandan upacara.
1: Terus kok ayo simbae ompong.
3: Ya. Nur Sidik ya, yang Nur Sidik.
1: Iya.
3: Wes, ya.
1: Ya wes iki kok kae cilan seng.
3: Cobalin seng ya.
1: Eh wes sing durung ya mohon di sori.
3: Iya, mohon di sori. Ya oke. Yo bener.
1: Yo untukmu wanita.
3: Untukmu wanita. Untukmu cinul.
1: Lagunya spesial
3: nggo yeah. Didi Dores. Oh, nggo Didi
5: Dores. Iya. Kumpule nang endi Kang Bawor? Nyong nyong para anu kan anyar.
3: Iya.
5: Endang arti Kang Bawor. Kumpule nang endi? Kumpule nang endi?
3: Ning pantai larangan gratis iki kok mlebune.
1: Iku sapa sing ngomong?
3: Bang Kecret. Ya aku neng TKP neng kanteng larangan gue nih Mbak Klopot wes ya. Yo. Yo makanya bareng.
1: Kanteng larangan segi bebas tugas.
3: Ya bebas sekian.
1: Bayar pembayaran.
3: Yo.
1: Mancing.
3: Iya. Bang Wetan mau kayak mentok terus nanti ngambil kanan.
1: Iya.
3: Wetan.
1: Pakai mau kayak melo. Ambil Kang Bawor terus makan bareng.
3: Ya.
1: Paramon. Untuk yang hampir mau ya kena bareng.
3: Ya siap.
1: Ya siap. Okay. Siapa nawan? Kau jam 10
3: menutur. Yeah. Jam 10 pas.
1: Asar kudu balik.
3: Ya satu rungnya asar balik.
1: Ya solo kau sini.
3: Ya ya kaya kaya lah.
1: Iya.
3: Orang so balik. Soalnya bulu sih. Iya.
1: Soalnya bulu sih kau yang semua.
3: Iya.
1: Aduh,
3: Kang Bawor ngadepi.
1: Kang Bawor duda berawani.
3: Iya, mbokan tuman nyong. Mbokan
1: tuman nih, ya bener. Angurung kok tuman, angurung kudus.
3: Iya.
1: Tuman
3: diri mau kegawa. Soalnya bulusnya panganannya bangsanya hamburger. Bangsanya steak and chick. Ya steak and chick.
1: Berarti yeah. Ongkos
3: McDonald ya kayak gue. Nemong pakanannya singkongnya jalurnya dados wae ana oh. Pangane oleh pangane tales sama gembili lagi kontak.
1: Iya.
3: Iya, nyong kontak cinul wae juragane kene kana akeh.
1: Iya, tales.
3: Iya, pangane tales bangsa apa ujian gembili ngono aku nyong sanggup.
1: Lah,
3: Long pangane bangsane M anu steak and chick.
1: Heh. Tangane nang endi?
3: Orang dagang ya, pengepul langsung nanti dilempar guci.
1: Oh, pengepulnya bener tuh, tanggulannya jalan kan
3: beres. Dilempar
1: oh.
3: Guci nanti. Iya. Wah, jasak racun. Geger apa sih dong ya?
1: Jasak racun, kalau mama suhada.
3: Wah, panas-manas ngomong apa?
1: Melosa.
5: Bulu si rambut pirang, Kang Bawor.
1: Pirang anak.
3: Siapa wae modelnya anak lah.
1: Komplit.
3: Komplit,
1: iya. Ya, Mas Agus ya.
3: Kuingnya panas-manas.
1: Oh, panas-manas. Suaranya kayak Mas Agus.
3: Iya. Aku siap gawa roti gunung secepon. Ya wes terserah wes. Ya wes, oke, yop.
1: Muka-muka lah kapan.
3: Iya, langgak-langan ya.
1: Iya, Bapak insya Allah sehat tapi.
3: Amin, amin, amin. Amin, amin.
1: Iya,
3: nang larangan. Yop, oke.
1: Kenapa melusak?
3: Iya, kan melusak.
1: Tapi jasa kan dong mana, Cak?
3: Iya.
1: Buru-buru sih. Langsung balik. urung bulusi bahaya kowe. Tak ngono sanya urung bulusi ora gelem balik mesti.
3: Heeh. Ade.
1: Ade kasar.
3: Ya.
1: Ya wis. Nggih.
3: Iya. Oke.
1: Ya lagu iki untuk wanita.
3: Iya, siap. Ya, di dore sile. Ya, bener ya.
1: Ya, kata
3: dia caklalen. Yo, caklalen cum jadi melu, nyong melu jadi. Ora apa-apa sak. Yo.
1: Halo, Mama Suwaja di cak.
3: Ya, bener.
1: Bahaya.
3: Bahaya. Soalnya gue barang-barangnya gue mangan ini bahasannya steak and shake.
1: Oh iya, bahaya ya
3: gak? Oh, rokoknya gue SS, gue seket lima.
1: Purini gimana? Purini
3: mau ikut? Ya, Purini mau ikut. Kalau Purini kan minggu kan juga, anu, libur.
1: Iya,
3: gak jualan ya.
1: Ya,
3: wes. Oke, okay, ya siap.
1: Lagunya tak tunggu.
3: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dublah cing-cing.
1: Ya.
3: Ya, Dewi Kunti, ya karo... Master di serius ini tak serius sih wes daripada ayu-ayu pokoknya kita itu bukan untuk itu guyon cuma ya maksudnya itu silaturahmi saja silaturahmi saja yang terbaik ya kayak gitu loh emang serius bun ini aku tak bunderi seandainya aku pun juga punya jadwal ke apotek juga mau tak cancel nanti yo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute saporete.
3: Nama-nama. Cekewer. Yulu.
6: Ya. Enak ya.
3: Enak sih ya. Wes. Soalnya suwa ketiga langkah bancetnya kadang-kadang angel.
6: Iya.
3: Negerana bancetnya itu langsung oh nyangkul.
6: Iya ya mas.
3: Iya benar ya.
6: Lagunya apa ya?
3: Oke.
6: Lagi-lagi cinta.
3: Lagi-lagi cinta. Partai Wikunte kini buta hijau mlebu.
6: Wikunte ya.
3: Ya, iki bundar ini sing ngomong.
6: Bundar ini.
3: Ya.
6: Selamat malam ya.
3: Bu ya.
6: Ini bareng Pak Pramudiono.
3: Miki ya.
6: Ya. Mama Dekunte.
3: Ya.
6: Peserta Kang Dedinya ya. Selamat malam.
7: Selamat malam Om Parjo.
6: Selamat malam selalu. Juga.
3: Selamat selalu Dedikani.
6: Dedikani sama Noblani ya.
3: Iya.
6: Yeah. Peserta trio peseknya ya. Terus Mama Nadia ya, Mama Nunu, Mama Rizki, Mama Dea, dan tempat sekawannya ya.
3: Tempat sekawan.
6: Yo Marti, terus Mama Lidia, Kang Parto, Manes. Terus buat Kang Acong.
3: Kang Acong.
6: Kan 16 kowe ya.
3: Yo. Lu. Yo kowe.
6: 16 ya.
3: Wis tak bunderi teman serius nah, yakin.
6: Insyaallah wis kan.
3: Ya.
6: Kang Mas karena waktu ya.
3: Karena waktu.
6: Terus buat apa lagi ya Ungkas Nuri Mama Wiwin ya. Terus Tika Dara Manis
3: so ya.
6: Oke. Okay. Kang Ima,
3: Kang
6: Wiwin. Terus buat Dok Nia ya pada
3: mau
6: buat Jeng Robi ya.
3: Panginung bintang di set. Yo lanjut.
6: Panginung ya.
3: Yo bintang ya.
6: Robot ya. Angsar Mudi ya selamat malam. Terus buat Teh Agustin Dewi Cendana ya Jeng Robi. Halo Iswaya para Paweni. Teh Cita Citanggu
3: ya. Okay,
6: terus
3: siap.
6: Buat Bunda Sari Mama Anis, Mama Renggani, Mama Gilang Pulu-Pulu. Terus buat Kang Coko Tingkirnya juga ya. Terus buat Kang Diansor para Mama Silis pun ya. Beserta kelima
3: bidor jarinya enak ora
7: minum bintang main ngepang papat
6: apaan nih
3: bintang yo ora ngepang lan yo ora lah lendang mangane lato-lato ta iya ngepang ya
6: arane dong telagane misalnya durasine kerja 5 menit kerja sampai 10 menit
3: nah kayak kue iya
6: anak-anak penambahan stamina
3: kayak kue
6: kemana-mana pikirannya
3: ngepang ini ngirin mangannya lato-lato tak iya
6: emotan wit-witan ngepang
3: iya bener
6: buat beda matolo aja ya
3: sing penting
6: ya
3: pan ngejak sing ning Taiwan ke pokok aduh Kacang. Paiwana. Iya, soalnya ain bawor ta ora bakalan kenggo, ora bakalan terpengaruh.
6: Ya sudah
3: Pak, iya tuh angel. Lah kecuali nyong, aku punya acara ini kamu pulang mau dia.
6: Aku weh. Dengan sing turun tangan ya.
3: Iya, kudune nyong kuncine.
6: Jadi sampai anu. Buat Mama Ardi ya.
3: Iya, oke. Sing duwe modem. Mama Ardi di modem.
6: Ya modem.
3: Ya mode kalem.
6: Monitor
3: tapi meneng. Mangane modem.
6: Iya.
3: Ngetahu-tahu langsung online ya.
6: Nah, iya, terus okay, buat Karim Abdillah ya.
3: Yo.
6: Nah, di Santoso. Terus buat apa Sahrul ya.
3: Yo.
6: Bareng Ibu Nisa, Kang Boy, okay. Bareng Pak Antung, Kang Untung.
3: Ya, siap.
6: Kang Util Bedung.
3: Yo.
6: Terus buat Papa.
3: HM. Bagi HM tumben urung online.
6: Urung,
3: iya.
6: Oh, lagi siap-siap.
3: Iya, aku lagi krekelan.
6: Krekelan.
3: Iya, bener.
7: Oh, men manja kacangnya suwe ngono.
6: Oh, manja kacang hijau, iya.
3: Iya, bener, kacang hijau. Iya,
6: ya, dipandai bener, iya.
8: Modem, diem, ngomong, hanyutkan.
3: Ah, kayak gue, ya iyalah. Masa iya dong. Gwadis ke panes
9: sing online sing online melebune sing alam ku ipka cicine kunti cicine putai
3: aduh
6: ini bacuran
3: menyakit panes alam koin lo yang penyiar ini yo siluman
6: iya ya gua sendiri mama dari kunti tane nyong ya bener ya
3: iya om penyiar ini siluman nes panes
6: aduh panes
3: siluman gue minggir
7: angkang power ngomong sih yang Taiwan balik temenan lah beres
3: wis
7: digawe nang laut
3: iya.
7: Salembar tok beres kabeh
3: ora lah moh nyong mau mengganggu orang ya soalnya iya.
6: Aduh
3: aduh
6: melasi ya susah mana
3: melasi ya mau mendatangi hal kayak gitu dok wong saya pulang ke Sragen aja enggak tahu saya kabar akhirnya sewot ya iki toh rodok mending-mending anu ki ya rodok mending glem VA ora ora bakalan ya ya nol
7: nyare pawange siluman
3: lah yo makane sing online siluman
6: udah nanti purbowo
3: ya
6: selamat malam kaso parikrowet ya
3: cing Robi
2: selamat malam aa jojo
3: weh
6: cing Robi selamat malam juga
3: cing Robi
6: gimana orang menggeret cing ya terus buat Bu Impa Sugeng ya
3: ya salam dua kapsul Buko Dija juga salam dua kapsul di Martoloyo
6: yang tahu juga ya salam dua kapsul
3: ya Uyu mintel. Ya, salam dua kapsul. Ya, tiga janda jadul. Ya, salam dua kapsul.
6: Tiga janda jadul.
3: Iya. Neng Jalan Citarum.
6: Jalan Citarum ya.
3: Iya.
6: Semuanya ya.
3: Ya, salam dua kapsul. Sekali borong we 700.
6: 700.
3: Jos
6: ya.
3: Jos. Karo Mbak Lia ya.
6: Lagi kae tuku sapa ya, Mas?
3: Sing di
6: tuku aku nang studio wingi.
3: Oh.
6: Kalen ya.
3: Kalen aku.
6: Ya gue ya selamat malam ya.
3: Ya. Oh.
6: Termasuk ya top.
3: Mama Dika.
6: Mama Dika.
3: Iya Jalan
6: ya,
3: Kapuas.
6: Ya,
3: Jalan Kapuas ya.
6: Ya
3: Mama Dika Jalan Kapuas ya.
6: Pembeli ya.
3: Pembeli. Oh, sudah berapa?
6: Minum ya top terus Mama Dika ya.
3: Lah gue sih tiga janda jadul gue. Wes
6: enteng.
3: Wes bukan enteng 15 botol lo.
6: Oke.
3: Iya gue. Kemarin tak testimoni kabeh telu-telu nih.
6: Oh ya wes syukur ya.
3: Iya, sudah tak kirim ke pusat.
6: Ya, salam dua kapsul.
3: Yup, salam dua kapsul. Nek Bawor, Nek Bawor salam.
6: Nah, sebenarnya tuh ini mau.
3: Nek Bawor empat
6: kapsul. Lah, aku ngomongin mau putop.
3: Iya. Sekalian, sekalian minum papat mau lima.
6: Nanti,
3: endasi limanya pada period.
6: Ya, yang Parto,
3: ya,
6: yang
3: Parti. Marto, iya.
6: Selamat malam. Terus buat datang Belu ya.
3: Yo, oke. Okay.
6: Ya, selamat malam.
3: Terus
6: buat anak racun ya Ibu Soharja.
3: Mama Anjas di Tegal Harja moga.
6: Mama Anjas.
3: Iya.
6: Moga juga ya, selamat malam.
3: Mama Amel, Pemalang.
6: Mama Amel, Pemalang. Selamat malam terus kaya, Mr. Kotrok ya.
3: Iya, Mr. Kotrok. Iya.
6: Mr. Yol-Yol ya.
3: Ya, uwer-uwer Ici Kiwir. Iya.
6: Ici Kiwir, uwer-uwer ya.
3: Iya.
6: Terus buat Mas Bang-Bang ya, Mama Neng. Terus Kang Zainal Said ya.
3: Ya, oke.
6: Al Wisnu ya. Buat Agus Dewek. Selamat malam.
3: Ya,
6: terus buat Wahato ya.
3: Wahato Ma'i. Ya.
10: Terus kok buka online Cici Maneng enda sing lebu nyai ratu gitu.
6: Nah, urung metu.
3: Urung lebu ratu. Larangnya urung lebu.
6: Urung metu. Iya ngowe pemain muda.
3: Yo, wis nteng waktune.
6: Nteng ya.
3: Iya.
6: Iya. Iya wis. Ya, memang 10.
3: Oke.
6: Salam Mbak Pi Mas.
3: Ya, bener.
6: Salam param.
3: Oke.
6: Oh, Mbak Karmas.
3: Iya, Mbak Karmas. Iya.
6: Pencara batas favor ya, dari keluarga semua selalu.
11: Putai Jone bisa nyulik rangga-rangga Putai Jone.
3: Iya.
6: Terengganu.
3: Iya.
6: Iya. Terima kasih Mas.
3: Oke. Okay.
6: Atas waktunya ya.
3: Iya,
6: assalamualaikum
3: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Dulu Cincing.
6: Jo.
3: Ya Kang Parjodi Karangmalang. Assalamualaikum Sugeng Dalu Kang Bawor Sri Asi di Tembok Lor. Salame buat Umi Dikin yang ada di Tembok Idol ya. Ada juga. Assalamualaikum Channel Jai Tebong Kulon Nyimak Mas Bawor Setara Paramon Goyang Ecikwir selalu jeblok. Baik ya, selamat malam untuk Cinol Arista ya. Semasa selalu dirimu Wonder Woman. Wonder Woman pentol nol. Orang kaya ratau kesel we dirimu ya nol ya. Resah ya gak tombo kesel ya. Gak tombo mopok ya. Saya selalu Wonder Woman ya. My Wonder Woman. Cinol Arista ya, yang ada di bumi Jawa. Nah, itu ada untukmu wanita, untuk lagi-lagi cinta, ada peramal jua ya.

Saya nanti ada untuk wanita. Lagi-lagi cinta peramal tua. Ada buah duri neraka. Kita sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Bawor mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Sampai ketemu lagi besok di Kipas Dangdut ya, jam 4 sore. Segala yang terbaik untuk panjenengan. Selamat beraktivitas, yang aktivitas, yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur, periksa kembali pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang pastinya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Lisa Berti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Ini bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kia, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret tau, Pak. Yan kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Nyong, cinta padamu bersama RS Music.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal

0: alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588,

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farm.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget geramak. Download bae aplikasi.

0: Mistik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah.

0: 100 kapsul sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan ya.

0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931995888.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

0: Rutin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami setruk seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madufitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habuto, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu, Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu, saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop. Dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna hal butuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9 5

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, bahwa

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, kenapa Ustaz enggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz enggak bagus ya? Memangnya Ustaz enggak pandai baca Qur'annya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan dibolak-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak. Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati. Saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia cerita.

Katakan menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, tidak. Menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah solat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa menyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi yang satu tidak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati. Kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu qalbu apa kalbu? Qalbu. Makanya manajemen qalbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Hatinya was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini salat Isya apa salat Maghrib? Tiga rakaat apa empat rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madhahibil Arba'ah, lidaf'il waswasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Solatnya apa nih? Solat Isya. Usolli fardal Isya. Berapa rakaat? Arba'ah rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala arba'a raka'atin Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simple sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang ajaran Islam. Baik kepada non-muslim ajaran Islam. Tapi kepada sesama jangan sampai masalah khilafiyah sepele. Lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama, sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khatul ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr ini Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakr LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA?
laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi, siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar maka dia Syiah Rafidhah, jangan kau salat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam, liberal sekuler ingin memecah kita, PKI komunis membentur-benturkan kita, kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita, kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang? Telunjuk kawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tegak. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha itu bang. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun kita tidak boleh menjudge dia. Enggak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Enggak boleh langsung, "Hei, kamu mazhab imam metal ya?" Enggak, langsung tanya dulu, "Mas, mas, ya kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya." "Iya, boleh saya klarifikasi nanya?" "Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini kelingking kamu kok ikut?" "Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Terus kata dokter ada kesalahan saraf." "Setiap diangkat ini, ininya ikut." Tidak boleh langsung nodok. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua? Dia baca ayat, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu, mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia Pak Ustaz. Ya tengok telunjuk. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya.
Enggak, saya pakai cincin. Okay. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab takhattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tiga baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin. Khatam khatim. Cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas Allahu Akbar, lepas. Saya pakai Muhammad ini. Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci. Lacinya dalam meja. Mejanya dalam kamar. Kamarnya dalam rumah. Rumahnya dalam komplek. Kompleknya klaster, terbakar. Hilang. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Ya aja. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan susah. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan. Pas lampu merah, mobil Pak pejabat ya. Pak, buka. Mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala, diletakkan. Kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau flu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Tuh nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi. Tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah. Apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di Masjid Islami jelas zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa. Masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya?
Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin enggak mau saya datang. Masa imamnya enggak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan. Fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana. Imamnya enggak pandai zikir. Tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya Pak Ustaz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya enggak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustaz, saya kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustaz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua. Malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya maut, maut, maut, maut, maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu nggak pernah menghafal doa pakai kertas. Gak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, "Assalamualaikum Pak Ustaz." Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, maut, maut, cobalah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut, maut, maut, apa maut, maut aja nih. Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat-solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat-solawat Badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat Badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka. Yang mendengar masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat Barzanji, dengan solawat Badar, dengan solawat Burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara mencengkaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darah salur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah. Seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membajir bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang, padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah, kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fima tafakna wa nata'adhar fima khtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam As-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat, kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat 2-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih ahlu sunnah wal jamaah, nata kataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya, anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia solat subuh tidak wudhu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Ya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wudukku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudunya batal silakan wudu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah bersahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, Bapak Ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji nih ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hambali? Bagus, kau ikut saya bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

0: alamin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zumu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam, enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang baca Yasin cuma-cuma mantra bim salabim abrakadabra ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin. Ya Asin. Kenapa kau baca Ya Asin? A-nya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Terus dia baca Ya Asin. Baca Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, Gak ada. Mana rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak gitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Mau minang anak saya juga? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Apa yang itu? Lalu Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Pandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'asafaratil kiramil bararah, dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nahl, Al-Maidah, cuma nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul Qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mah. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan 2 Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya, mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali, pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai, bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz, 2 juz, 2 juz, sampai, automatically sampai, tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Sheikh Nu'aina. Coba cari di YouTube, Sheikh Nu'aina hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasika nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin acara apa? Mama Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak, waladun salihun, malam dia solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek, nengok dia baca Quran, ayah, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ninda, pulang ke rumah, nengok anak. Nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan, perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab, perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek, perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang, masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat bismillahirrahmanirrahim ar-rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak, kalau adalah anak lajangku kupinangkanlah sama engkau. ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku kupinas. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya Bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya Bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Enggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah, kuning, kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Maling sakit, maling sakit, sakit apa? Maling mau disuntik. Ibu-ibu bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut nih katanya. Betapa generasi ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik, politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan Allah?
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata, vitamin, sultan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

El Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan ya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan hadir kembali ya Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu, di 5 Agustus 2026. Yo monggo, silakan buat Balanistara Paramon yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Coba marah-marah bisa turu-turu.
1: HP ini balanannya kenal. Aja cokeli boy. Bipin panturu.
0: Iya pak, iya. Dia panturu.
1: Guling-guling baik bipin sih no.
0: Orang bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya Asri. Onisit. Kayak dino. Rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Kayak arane habutop. Jamu herbal mampu menjaga daya tahan tubuh ben turune kepenak dadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, mana ngerti
1: dah bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya, Ajeng Febria ya, sejauh mungkin sudah digoyang ya. Buat balonnya Setara yang saat ini lagi masuk angin ya, lagi ngerekes awak ya, diseruput yuk teh morone ya, seruput. Nah mantap ya, aroma jahenya sama aroma cengkehnya kerasa nemen ya. Mantap bis pokoknya, anget ya. Mama cinta ya, seruput ya, iya seruput. Nah acak lalen orang kapsul habu tope dinung ya bar gue ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Halo pagi Balane Setara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen.
1: Apa kabar Mbak Ya?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
1: Dengan yang di Ketanggungan.
0: Ketanggungan? Ketanggungannya sebelah mana ya?
1: Ya, Kak, yang terguncang-guncang.
0: Terguncang-guncang dan terbelok-belok ya. Aku kalau ke Mama dia itu
1: ya Allah.
0: Nyasar wis terbelok-belok soalnya rumah ya.
1: Berkali-kali aja.
0: Iya, ya, soalnya terbelok-belok. Nanti aku lupa ini tadi udah belok sini, nanti belok.
1: Ada
0: belokan lagi. Oh iya ya ya ya ya ya.
1: Tapi belok kemana?
0: Sekelalen. Waduh, aduh. Ya wes.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo, Mama Dea. Ya, amin. Amin. Bagus dewek. Iya. Iya.
1: Amin. Mama Lani Ajojo. Mama Suri Mawiwi.
0: Iya.
1: Masa bareng keluarga.
0: Bu Srimi Ayam Cakra.
1: Ayam Cakra.
0: Iya. Mbak Iang, pagi Mbak Iang.
1: Siapa?
0: Mbak Iang.
1: Mbak Iang. Mama Hafi.
0: Anjir. Terus
1: enak banget sih.
0: Iya.
1: Mira, Kang Akib, Jeng Rani.
0: Heeh. Iya.
1: Mama Pida, Burini, Santo Yong Sa.
0: Iya.
1: Mama Rizki Kumala. Paling nyaman. Mama Nadia.
0: Kang Miss Begito.
1: Mama
0: iya,
1: Ina.
0: Jadi kamu harus begitu pengen umay mama dia melegak-melegok.
1: Karena
0: makiri doang. Iya. Mama Nadia. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Dokter Mama
0: Kang Pi, jare prake karisma ya Mama dia.
1: Apa?
0: Kang Pi, jare umay prake Mama, Mama karisma. Ya, taman karisma. Yuk, iya.
1: Trio
0: PSK. Mama Ikmah barang tiga darah manis.
1: Mama Ikmah. Mania barang Wong Ireng.
0: Iya, Mbak Am.
1: Mbak Am kemantan. Papa HE.
0: Yo.
1: Terus Kang Doli.
0: Iya. Ami bakar madu sama Umi Laila.
1: Bakar madu bareng Umi Laila.
0: Bu Ida Martoloyo. Iya, kangkung gedang.
1: Mbak Atum
0: ya, ceker ya.
1: Heeh. Kan Gofidin mau. Heeh. Kan Gofidin mau. Heeh. Kan Gofidin mau. Pak Ketubu Ketubu yang ada di Pemalang.
0: Yes.
1: Mama Renggani.
0: Ya. Yeah.
1: Kiranya peranya
0: Iya.
1: Ini ayam Om Ali.
0: Iya.
1: Bagian Lembeni Gunung Gamping.
0: Iya.
1: Ang Ibni Abi Siapa lagi ya, Mbak?
0: Siapa lagi? Ini lagunya apa ya, Mama Dia ya?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya apa?
0: Apa?
1: Terus kan dulu deh Joko Tingkit, Kiki Bapok, Kiki bareng Ibu Daroja.
0: Kang Sodi Kentung. Iya.
1: Kentung. Cepat Ilatowo. Mintel.
0: Iya.
1: Nikontang Anti. Bareng Mama Cilik. Dede.
0: Iya.
1: Bingit. Abah Alun. Buat semuanya.
0: Buat semuanya saja, ya. Karena
1: Dede Kailang lagi sarapan. Stoknya buat Agus Boiler belum giler, Mbak.
0: Iya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Lagunya apa? Ikut Keter jadi.
0: Aduh, Keter. Lah wis. Awin kontrak.
1: Iya.
0: Yo. Cicak-cicak di dinding. Oh.
1: Kawin kontrak ya, Mbak.
0: Yo, kawin kontrak asyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih ya Mama Dia bareng Kang Agus Boilernya ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo, pagi Balanistara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, radio ini ngangung-ngangung nemen.
2: Kano ya.
0: Asih. Asih.
2: Karo Medang. Ya, sehat yang bari ya. Syukur wes, mungkin salam. Lagune Melati ya Mbak. Iya, salam mungkin Mama Dia sekeluar kedar kanan.
0: Walah ngungungungu saporete ngungungungungu saporete ngungungungungu.
2: Iya.
0: Dor.
2: Ya wes jatuh, nomor wes. Karo siapa ya bojone arane Mama?
0: Iya, Raup ke jare Ayang Linda, Raup Kang Pi. Wah.
2: Wis kalen, wis megang napa len, ati kita mau sawung ngesuk golet pipis len. Ya karo arane ya asma ya kalian ya. Terus kami bakar madu melela mau ke tempat sakit. Iya.
0: Yo.
2: Terus siapa ke mau teh?
0: Iya. Terus
2: Kang Adiansa. Terus Kang Dedi karo Pak Putina ya.
0: Iya.
2: Pak E. Terus
0: go. Sama Mang ya.
2: Go Gurawani karo Pak Siki. Pak Suri karo Pak Wiwin. Terus go Kang Saryo.
0: Kang Sayo, Saryo, Sayo ya.
2: Sayo Lombo ya, Kang Sahrul.
0: Yo, Bu Sri, Mi Ayam Cakra.
2: Oh ya Bu Sri, sehat ya Bu Sri.
0: Iya.
2: Sehat selalu terus gue kayo. Udah santi karo Pak Prabowo ya. Terus jalan jalak siapa ya Mbak? Burini
0: jalan
2: ya.
0: Jalan jalak Burini ya.
2: Ya karo Pak Prabowo, Kang Dodi. Terus gue apa mah ini sih?
0: Bu Ida. Kan, bareng Lima Sri Kandine Bu Ida ya, wes.
2: Yo. Ya Bu Ida, Sri Kandine ya. Yo, pesek apa ya?
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos, teman ya, terima kasih ada Kang Pi. Ami bakar madu. Iya Pimen, lagune melati ya. Dong Kang Pi malung-alung lagune melati, Omi. Ami bi paham ya, Mi. Bahasa ada, wala Pimen bahasa ada, wah durung diwaca harus dibusak, wala seruduk lo ya.